0: konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
0: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensrealnya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan dede dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti jalan dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulan kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, di Jen Perhubungan, di Jen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Kerja jemaah kita kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu memperkenalkan pemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik. Dan jadi tadi yang mabrur dan mabrur, dan besok dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing tadi.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Di dalam melayani tamu-tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Dan beberapa instansi, stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal, ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat berupa dinamika olahraga kembali dari Pro 3 RRI. Selamat pagi semuanya pendengar, semangat di pagi ini yang akan mulai aktivitasnya. Semoga aktivitas Anda di sepanjang hari ini semuanya lancar pendengar ya. Yang akan berkendara juga selamat pagi, tetap hati-hati. Semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini. Semoga hari ini penuh semangat pendengar ya dengan berbagai rutinitas Anda. Dan sesaat lagi seperti biasa pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Natuna langsung dari BMKG Natuna yang akan dipandu oleh rekan kami dari Pro 2 RRI Ranai. Pagi ini sudah mulai cerah pendengar cuacanya ya. Jadi apakah ada potensi terjadinya hujan hari ini di wilayah Natuna? Saat lagi kita simak informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Natuna.
1: Seputar perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman dua dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 3 Juni 2026. Konveksi lokal di sekitar wilayah Natuna yang masih cukup kuat berpotensi mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk malam dan dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali buatnya Kak Alfi yang pagi ini sedang bertugas di BMKG teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Kalau aku perhatiin cuaca hari ini cerah ya teman Pro 2. Kemudian sedikit berangin tapi kita tidak tahu nanti ya ke depannya siang, sore, malam begitu. Tapi kita berharap cuaca bagus. Nah, dan aku perhatikan juga teman Pro 2 untuk di luar sana banyak sekali.

Pagi pendengar, terima kasih Anda yang masih bersama kami di pagi ini. Semangat dengan berbagai aktivitas Anda, semoga semuanya lancar pendengar ya. Jumpa lagi kita di Ranai Menyapa. Seperti biasa, Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini, yang ingin berbagi informasi di sekitar Anda, apa-apa yang terjadi di sekitar Anda juga bisa pendengar ya di 0811 7033669. Nah pendengar, beberapa waktu yang lalu ada lomba perpustakaan desa kelurahan tingkat Kabupaten Natuna ya, yang berhasil dimenangi oleh perpustakaan Rona Niscala Desa Air Lengit pendengar ya. Dan lomba ini diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, dan nantinya Perpustakaan Rona Niscala ini akan mengikuti ajang yang sama di tingkat provinsi. Nah, tahun lalu juga Perpustakaan Rona Niscala ini berhasil mewakili Kabupaten Natuna di tingkat provinsi dan berhasil meraih peringkat kedua pendengar ya. Nah, kalau kita ngomongin lomba ini ya, tentunya untuk mengapresiasi kinerja pengelola, kemudian juga untuk mendorong penyediaan layanan informasi yang mudah dijangkau, dan yang penting juga untuk meningkatkan literasi masyarakat pendengar ya, serta untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam belajar mandiri, dan yang gak kalah pentingnya juga untuk memotivasi pemerintah desa untuk terus mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan dan informasi yang penting bagi masyarakat juga pendengar. Dan dengan adanya perpustakaan ini juga banyak manfaatnya pendengarnya bagi masyarakat sekitar sebagai layanan informasi untuk memenuhi kebutuhan, untuk mencerdaskan juga, dan untuk menumbuhkan gemar membaca sejak dini pendengar ya. Dan tentunya untuk menjadi sumber atau pusat sumber belajar dan sarana pendukung utama dalam proses pembelajaran maupun kurikulum. Nah, ini sangat penting nih dengan keberadaan dari perpustakaan ini pendengar. Baik, sudah pukul 7.39 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Nanti Anda yang ingin bergabung sama kami silakan mendengarnya di 0811 7033669, yang berbagi informasi di sekitar Anda.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Marco dari Yorinta dengan Merakit Pendengar. Sudah kita ke pukul 7.50 menit saat ini. Semangat ya. Nah, pendengar, program Rumah Kompos di Ranai Darat sudah mulai menampakkan hasilnya, pendengar ya. Nah, ini ada 200 kg pupuk ya, yang di atau pupuk kompos organik yang dipesan oleh petani cengkeh di wilayah Tegal Tinggi, pendengar ya. Dan pupuk ini nantinya akan digunakan untuk mendukung perawatan dan pemupukan tanaman cengkeh milik warga. Nah, pesanan pupuk kompos organik ini berasal dari seorang petani cengkeh, pendengar ya, yang ada di Ranai Darat. Dan Rumah Kompos Ranai Darat menyatakan bahwa penggunaan pupuk kompos organik ini mulai diminati masyarakat untuk sektor pertanian dan perkebunan, dan pupuk organik ini dinilai lebih ramah lingkungan ya, dan baik untuk kesuburan tanah juga. Dan Rumah Kompos Ranai Darat ini terus memproduksi pupuk dari hasil pengolahan sampah organik masyarakat. Nah, jadi banyak manfaatnya, pendengar ya, selain bisa untuk tumbuhan. Terus sampah-sampah organik dari masyarakat ini yang terbuang sia-sia biasanya ini bisa dimanfaatkan ya, dijadikan pupuk kompos, pendengar. Dan tentunya diharapkan juga mampu membantu meningkatkan kualitas tanaman masyarakat, pendengar. Dan kepada masyarakat juga terus diajak untuk memanfaatkan sampah organik untuk menjadi pupuk yang bisa bernilai ekonomi.

keberadaan rumah kompos Serana Darat ini sudah ada sejak tahun lalu peringat ya. Dengan dukungan DLH, ini mencakup penyediaan sarana-prasarana dan tentunya ada pelatihan

Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan selamat pagi nih untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami ya. Nanti saat lagi kita juga akan bersama di program Halo RRI pukul 9 nanti pendengar, yang Anda bisa ikuti juga dan Anda bisa menyampaikan berbagai hal terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda pendengar ya. Baik, tetap bersama kami di Pro 1 RRI dan tetap semangat pendengar.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Seperti kemarin dari Noah, spesial untuk Anda yang lagi sibuk-sibuknya di pagi ini ya, dengan berbagai rutinitas Anda. Semangat pendengar. Sudah pukul 8.32 menit saat ini, sudah tanggal 3 Juni hari ini ya. Nah, sebentar lagi nih Piala Dunia yang akan dimulai tanggal 11 Juni pendengar ya, hingga tanggal 19 Juli mendatang. Nah, sebulan lebih nih Pesta Bola Dunia 2026. Nah, ada yang menarik nih di Piala Dunia kali ini ya. Selain untuk pertama kalinya di 3 negara pelaksanaan tuan rumahnya, nah kemudian jumlah pesertanya juga bertambah dari sebelumnya 32 negara yang ikut. Saat ini, tahun ini akan ada 48 negara ya yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Dan kalau ngomongin Piala Dunia, nggak lepas nih dari para pemain-pemain muda yang akan mencuri perhatian nantinya pendengar ya. Ada beberapa pemain muda alias wonderkid yang menjanjikan, yang mungkin akan menjadi sorotan di Piala Dunia kali ini pendengar ya. Salah satunya ada wonderkid asal Spanyol yang bermain untuk Barcelona, Lamine Yamal, yang sebelumnya sudah mencuri perhatian sejak tahun 2024 kemarin saat penyelenggaraan Euro ya. Apalagi timnas Spanyol saat itu menjadi juaranya pendengar. Dan saat ini juga Yamal masih berusia 18 tahun ya. Dan nanti pas Piala Dunia nanti akan masuk usia 19 tahun. Jadi masih sangat muda, walaupun muda tapi sudah pernah juara Eropa juga. Dan ada juga Nico Vaz, pendengar ya, pemain asal Argentina yang bermain di Como, Liga Italia Serie A, yang akan menjadi perhatian juga nanti di Piala Dunia kali ini. Kemudian ada juga pemain asal Turki, Arda Güler, yang saat ini masih berusia 21 tahun, menjadi penggawa Real Madrid saat ini pendengar, yang akan menjadi daya tarik juga di Piala Dunia kali ini ya. Dan ada salah satu bintang muda Prancis yang bermain untuk PSG, Désiré Doué pendengar ya, yang juga berhasil menjadi juara Liga Champions baru-baru ini ya. Dan ini akan menjadi ya salah satu wonderkid juga yang akan menjadi menarik perhatian para penonton pastinya ya. Pemain ini masih berusia 20 tahun pendengar. Baik pendengar, saat lagi kita akan bersama di Halo RRI. Seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung nanti, yang ingin memberikan berbagai informasi terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik juga, silakan bergabung di Halo RRI pukul 9 nanti pendengar.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi

99,2% RRI. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi kita di program Halo RRI edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Adi. Pendengar, seperti biasa untuk Anda yang bergabung bisa langsung di 0811 7033669 ya, terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang pernah Anda rasakan, yang pernah Anda alami, yang ada di sekitar Anda juga, barangkali fasilitas umum pendengar yang tidak berfungsi dengan baik, yang bisa Anda sampaikan di ruang publik pagi ini di Halo RRI. Pendengar, sekali lagi di 0811 7033669. Dan kalau kita ngomong tentang fasilitas umum ataupun pelayanan publik pendengar, ya tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau ada hal-hal yang mungkin kurang ataupun ada yang mengalami fasilitasnya kurang maksimal, barangkali seperti fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar Anda, yang mungkin bisa Anda sampaikan di program Halo RRI kali ini pendengar. Dan semoga ada tanggapan dari pihak terkait juga tentang fasilitas umum ataupun pelayanan publik juga yang pernah Anda rasakan pendengar ya, mungkin masih ada kurangnya barangkali yang pernah Anda alami. Oke, semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai rutinitas Anda hari ini. Semoga semuanya lancar ya. Pagi ini masih cerah cuaca, walaupun berdasarkan perkiraan dari BMKG ada potensi terjadinya hujan ya, dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Tetap semangat pendengar dan tetap bersama kami di Halo RRI.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Masih di Halo RRI pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami ya. Dan silakan yang bergabung pagi ini yang ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik. Silakan mendengar di 0811 7033669. Nah, terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik pendengar ya. Nah, mungkin ada fasilitas umum yang kurang mendapat perhatian di lingkungan sekitar Anda barangkali, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kenyamanan warga pendengar ya, tapi kurang diperhatikan sehingga ya menjadi terbengkalai dan tidak bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin bisa Anda sampaikan di Halo RRI kali ini juga pendengar ya, ataupun terkait dengan pelayanan publik ya, yang mungkin pernah Anda rasakan yang ya pelayanan masih kurang maksimal, juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI kali ini. Sudah pukul 9, 11 menit saat ini pendengar. Tetap jaga kesehatan di cuaca panas seperti saat ini ya. Tiba-tiba mungkin kadang turun hujan juga. Jadi perubahan cuaca ini sangat bisa berpengaruh pada tubuh kita juga pendengar ya. Jadi tetap jaga kesehatan.

dalam cuaca yang panas. Nah, tetap diimbau nih kepada masyarakat ya, tetap hati-hati, waspada yang melakukan aktivitas bakar membakar supaya bisa meminimalisir terjadinya kebakaran lahan, apalagi kebakaran hutan ya, yang sudah sering terjadi di daerah kita di sejak awal tahun peringatan. Jadi tetap waspada ya, apalagi buat yang sedang bakar-bakar, entah itu bakar-bakar sampah yang di sekitarnya banyak daun-daun ataupun semak-semak yang memudahkan untuk api menjalar lebih cepat ya pendengar, apalagi dengan hembusan angin. Jadi tetap waspada. Baik pendengar, masih ditunggu nanti buat Anda yang bergabung di Halo RRI ya. Kita ke lagu dulu biar lebih semangat di pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: boleh dah dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Heboh.
2: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Bantu aku lagu dari Club Project Tegal. Lagu yang dirilis tahun 1990, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Dan kita masih di Hal RRI Pendengar K. Pagi ini terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang bisa Anda sampaikan di pagi ini. Ya, yang bergabung silakan mendengar ya di 0811 7033669. Satu informasi untuk Anda pendengar. Nah, ini kabar baik nih untuk para adik-adik pelajar yang lulus SLTA di Natuna ya. Nah, Politeknik Negeri Batam ini kembali membuka program afirmasi 3T untuk tahun akademik 2026-2027 pendengar. Program ini memang diperuntukkan bagi siswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk Natuna juga, dan program ini akan memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Batam melalui jalur khusus afirmasi. Nah, selain memperoleh akses pendidikan vokasi berkualitas, peserta yang lolos juga berpeluang mendapatkan bantuan beasiswa ya pendengar, dan calon peserta ini merupakan lulusan SLTA sederajat tahun 2025 atau tahun lalu dan tahun ini yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, nantinya peserta juga diwajibkan memiliki surat rekomendasi dari sekolah serta surat pernyataan komitmen untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Dan program ini juga memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu. Ya, pastinya dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Keluarga Harapan, maupun Kartu Perlindungan Sosial pendengar. Nah, pendaftaran untuk program afirmasi 3T Politeknik Negeri Batam untuk siswa Natuna ini sudah dibuka pendengar ya, melalui laman pendaftaran resmi Politeknik Negeri Batam. Dan dengan adanya program ini juga peluang putra-putri Natuna untuk menempuh pendidikan tinggi berkualitas ini semakin terbuka, sekaligus untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia pendengar. Baik pendengar, tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini, dan sampai di sini juga saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai pagi ini. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Saya ada rekan Rudy di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, karena informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah, dan saat ini masih ditemani operator yang bertugas ada Bung Zanu Indra hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, selamat pagi menjelang siang, kami sapa Anda. Semoga tetap semangat selalu dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang sibuk dengan pekerjaannya, ya, selamat bekerja dengan ikhlas, ya, cerdas dan juga tuntas, ya. Jadi perlu kita syukuri karena kita masih diberikan pekerjaan, pendengar, karena masih banyak di luar sana orang mencari pekerjaan yang belum juga dapat sampai sekarang, ya. Jadi bagi kita yang memiliki pekerjaan saat ini, mari kita syukuri dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pekerjaan kita. Baik pendengar, untuk yang saat ini lagi kurang sehat barangkali, ya, semoga cepat sembuh, ya. Semangat selalu terhadap apapun yang kita alami, baik itu masalah keuangan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pendengar, kita bersama di acara Jendela Negeri untuk hari ini. Tema kita berkaitan dengan sanksi, ya. Nanti kami akan berbagi informasi untuk Anda, dan tetap bersama kami.

Jendela Negeri. Baik, sudah pukul 10.14 menit waktu Indonesia Barat, kita di acara Jendela Negeri. Tema kita berkaitan dengan sanksi, ya. Sanksi, dan untuk hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sanksi hukum bagi judi online, ya. Jadi sanksi hukum bagi pelaku judi online. Nah, pendengar, maraknya judi online alias judol, biasanya kita sering mendengar istilah singkatnya judol atau judi online, ini telah menimbulkan berbagai masalah yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Padahal pendengar, hukum judi online baik dari sisi aturan pemerintah maupun agama sangatlah nyata dan penting bagi kita untuk mengetahui perkara dari judi online ini agar terhindar dari dampak-dampak buruk yang mungkin akan menimpa pelakunya. Nah, pendengar, judi online adalah aktivitas taruhan atau permainan yang melibatkan uang atau barang berharga melalui platform digital, ya. Jenis judi ini mencakup berbagai permainan seperti poker, kasino, taruhan olahraga, hingga loter yang bisa diakses melalui situs web atau aplikasi. Nah, pendengar, dalam permainan tersebut, para pelaku judi diminta untuk memasukkan beberapa data diri mereka serta sejumlah uang untuk memulai permainan. Dan sayangnya, permainan ini dirancang mengelabui otak para pemainnya yang dibantu oleh sistem komputer. Nah, pendengar, para pemain diberikan beberapa kesempatan untuk menang sehingga merasa tertantang untuk melanjutkan permainan, mengalami kekalahan lalu mulai ketagihan. Dan hal ini karena mereka terus merasa tertantang agar bisa menang. Nah, jadi pendengar, perlu kita ketahui bahwa judi online membawa dampak buruk kepada para pelakunya. Dan namun bagaimana pandangan hukum mengenai judi online ini? Nah, pendengar, di Indonesia, hukum terkait judi termasuk judi online ini diatur dalam beberapa peraturan yang melarang aktivitas tersebut. Berdasarkan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, segala bentuk perjudian baik konvensional maupun digital adalah ilegal dan diancam dengan hukuman pidana. Nah, dan menurut KUHP terkait selain KUHP, aturan terkait judi online juga terancam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, atau ITE, Pasal 27 Ayat 2. Nah, dalam undang-undang tersebut, pelaku judi online akan dipidana hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Nah, artinya pelaku judi online baik sebagai pemain maupun penyedia layanan ini dapat dikenakan sanksi pidana, ya. Dan selain itu, dalam pasal 303 KUHP yang juga berbunyi adalah berupa barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk pemain bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha untuk itu dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini, tetap bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jendela Negeri. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kita masih berbicara tentang sanksi hukum bagi pelaku judi online ya. Dan pendengar, sebagaimana informasi yang kami sampaikan sebelumnya, baik pelaku judi online, baik sebagai pemain maupun penyedia layanan, ini dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, pendengar, judi dalam Islam dianggap sebagai perbuatan dosa karena mengandalkan keberuntungan tanpa usaha halal, dan aktivitas ini juga seringkali merugikan orang lain secara finansial maupun emosional. Nah, baik pendengar, ketika berjudi maka setan akan merusak, yang akan merusak dengan menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam diri kita, serta membuat kita ketergantungan hingga melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Itulah sebabnya kenapa judi online ini juga dilarang dalam hukum Islam ya, bukan saja dalam hukum negara, termasuk juga dalam hukum Islam. Nah, pendengar, meski banyak orang yang beranggapan bahwa judi online hanyalah hiburan semata, namun realita judi online memiliki dampak negatif yang signifikan. Di antaranya, judi online ini sangat mudah diakses kapan saja, di mana saja, sehingga lebih mudah menjerat orang dalam kecanduan. Kemudian banyak orang yang kehilangan uang dalam jumlah besar akibat terus-menerus berjudi. Judi online seringkali membuat pemainnya kehilangan kendali atas keuangan mereka. Kemudian pendengar, di samping itu tidak sedikit situs judi online yang sebenarnya merupakan platform penipuan atau scam yang dapat mencuri data pribadi dan keuangan pengguna. Nah, jadi pendengar, mengingat begitu banyak dampaknya, ini perlu kita waspadai, jangan sampai kita terlibat di dalamnya ya. Jadi harus kita perhatikan anak kita ya, jadi tingkah laku anak kita, barangkali saja mereka juga terjebak, ataupun pasangan kita ya, ini perlu kita waspadai, jangan sampai terjebak dalam judi online ini. Nah pendengar, mengapa judi online kian marak? Nah, jadi kemudahan akses internet saat ini tentu menjadi penyebabnya. Namun menurut Hadianto Kanets dalam tesisnya yang berjudul Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet, mengatakan bahwa ada dua faktor lain yang melatar belakangi perkembangan judi online di tanah air. Pertama, upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya situs-situs judi online yang masih beroperasi. Dan tak jarang pendengar, situs-situs tersebut memasang iklan berbayar di situs mesin pencari pencari secara terang-terangan. Kemudian ya, faktor keduanya penyalahgunaan fasilitas perbankan. Nah, kemudahan akses fasilitas perbankan saat ini disalahgunakan pelaku judi online untuk melakukan transaksinya. Nah, di Indonesia pendengar terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian seperti yang diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini, dan atau pasal 2426 dan pasal 2427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Nah, jadi pendengar, adapun ketentuan pasal 303 ayat 1 KUHP menjelaskan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan. Untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan. Untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Kemudian menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencurian. Nah, ini ketentuan pasal 303 ayat 1 KUHP. Nah, kemudian pendengar, ketentuan pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Nah, jadi yang pertama, barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. Yang kedua, barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, kemudian berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP yang berbunyi bahwa judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk pemain judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu. Demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain ya. Jadi pendengar, jika melihat dari definisi judi yang dinyatakan dalam pasal 303 ayat 3 KUHP, maka kegiatan sebagaimana dijelaskan tadi maka sudah dikategorikan sebagai judi. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Dadah Mama.
6: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Jendela Negeri. Baik pendengar, setelah pukul 10 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat, kita masih berbicara tentang sanksi ataupun ancaman pidana bagi judi online ya. Pendengar, mengingat begitu banyak sanksi dan juga mengerikan juga ya, sampai dengan denda untuk pelaku judi online ini, sebaiknya kita tidak melakukannya agar kita tidak terjerat dalam banyak masalah ya. Dan pendengar, untuk menghindari dampak buruk dari judi online, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari kita ya. Bak kata orang bijak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi jangan sampai kita terlibat dalam judi online ini. Nah, pendengar, untuk menghindari jebakan judi online, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Di antaranya, pastikan situs atau aplikasi online, judi online tidak dapat diakses melalui perangkat kita dengan mengaktifkan fitur pemblokiran. Kemudian langkah berikutnya, isi waktu luang dengan aktivitas yang lebih bermanfaat seperti olahraga, membaca, atau belajar keterampilan baru. Nah, jika lingkungan sekitar mendukung perjudian, usahakan untuk menjauhkan diri dari pengaruh tersebut. Nah, kemudian langkah berikutnya, waspada terhadap website ya, website yang mencurigakan, dan jangan mudah untuk memasukkan data pribadi ke dalam situs. Kemudian, untuk iklan dari judi online atau slot sering kita jumpai dalam internet ya, baik dalam website, sosial media, bahkan iklan dalam game. Iklan-iklan tersebut terselip dari sekian banyak tempat seperti dalam media sosial. Nah, iklan tersebut muncul dalam bentuk story hingga terselip dalam reels yang seringkali tidak kita sadari. Nah, kemudian jika merasa kecanduan judi, maka segera cari bantuan dari ahli psikologi atau konselor untuk mendapatkan terapi ataupun dukungan. Nah, jadi pendengar, sebagai langkah untuk mengurangi dampak judi online, kita bisa mengalihkan pengeluaran ke investasi atau menabung. Salah satu pilihan investasi yang aman dan mudah kita peroleh ada di mana-mana ada ya. Ataupun kalau bingung, konsultasi dengan pihak bank. Nah, dana yang ditabung di deposito tidak bisa ditarik sewaktu-waktu, sehingga membantu menahan diri untuk menggunakannya sebagai modal judi. Jadi deposito pilihan yang sangat baik ketika kita memiliki uang yang banyak daripada memilih untuk berjudi. Lebih baik memilih deposito ya. Dan setelah untuk setoran dan segala jangka waktunya, ini bisa kita kerjasama dengan bank seperti apa ya, yang lebih jelas lagi ya, duit kita gak kemana-mana ketimbang harus judi dengan uang yang banyak yang belum pasti keuntungan dan juga berkahnya. Baik pendengar, sampai di sini dulu acara Jendela Negeri untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami, dan esok kita jumpa kembali tentunya dengan tema yang lain pula. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Rara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Aisling Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6 7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagai besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan, Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan gak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

Ranai Siang Ini. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan saat ini sudah pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Mudah-mudahan tetap sehat selalu siang hari ini. Cuaca mendung. Sepertinya ada beberapa wilayah yang turun hujan, ya. Jadi mudah-mudahan tetap semangat selalu dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk Anda jangan lewatkan acara Sari Serumpun, ya, nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini yang lagi menikmati hidangan siang, selamat menikmati hidangan siang, atau yang lagi istirahat juga kami ucapkan selamat istirahat. Beberapa lagu-lagu selingan akan mengisi ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تحلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar siang ni? Semoga paci-maci kita jumpai dalam keadaan sihat-sihat selalu. Siang ni hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 ya. Semoga saja paci-maci sihat. Cuaca memang tidak menentu saat ini. Ada juga sebagian wilayah hujan, ada mendung, ada sekali hujan, sekali mendung ya. Jadi dengan cuaca tak menentu ni, baiklah kita jaga-jagalah kesihatan kita. Jangan sampai terkena demam ya. Kalau kita kena hujan tengah jalan tu, kata orang tua-tua tu sampai rumah langsung mandi.

menimbulkan banyak penyakit pula ya. Jadi pakcik-makcik, kau terasa gering dengan sebadan tu, cepat-cepatlah kita periksa kesihatan kita, apa yang harus kita lakukan ya. Jangan sampai penyakit bertambah parah baru kita nak bergerak. Alamak, makin besar penyakit makin besar pula duit yang kita keluarkan ya. Apalagi musim-musim ni, kalau dapat minta tu, kita tak usahlah nak demam-demam. Duit pas-pasan saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita ya. Kalau dia kena demam pula, biaya obat lagi, biaya makan lagi, biaya orang jaga kita lagi, banyaklah biaya-biaya dia. Memang sangat mahal kesihatan tu ya. Kadang kita tak menyadari pakcik-makcik, lah sakit, lah demam, baru kita terasa, oh ternyata mahal daripada kesihatan tu. Ada duit tak usah sayang-sayang nak makan-makan yang makan-makan yang bergizi ya, makan-makan yang untuk tubuh kita. Jadi kalau lah sakit tu, kita juga yang habis duit ya. Jadi pakcik-makcik, semuanya kita atur dengan baik ya. Tak ada yang lebih penting daripada kesihatan kita. Kalau badan kita sihat, semua penat kita kerja dapat kita kerjakan. Yelah, tak perlu kita nak panjang lebar. Langsung sajalah kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu ya. Untuk siang hari ini kami kembali mengetengahkan masalah pertumbuhan kerajaan Melayu ya. Saudara, dari prasasti-prasasti yang banyak ditemukan di daerah Minangkabau disebutkan bahawa pada abad pertengahan abad ke 14 ada seorang raja yang memerintah di Kanaka Medinindra atau Raja Pulau Emas yang bernama Aditya Warman, anak dari Adwaya Warman. Nama ini dikenal juga di dalam prasasti yang dipahatkan pada arca Mansuri di Candi Jago dan berangka tahun 1341. Di dalam prasasti ini disebutkan bahawa ia bersama-sama dengan Gajah Mada telah menaklukkan Pulau Bali. Kerajaan Melayu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Aditya Warman dengan pusat kekuasaannya di daerah Hulu Batanghari. Pada masa itu, logam emas dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti dipakai sebagai bahan lempengan emas, benang emas, lembaran emas bertulis, kalung dan juga arca. Meskipun kerajaan berlokasi di daerah Hulu Batanghari di wilayah Minangkabau, Aditya Warman tak pernah menyebut daerah kekuasaannya sebagai Kerajaan Minangkabau. Ia menamakan dirinya sebagai Kanak Medinindra yang berarti penguasa negeri emas. Dengan demikian, ia menganggap dirinya sebagai penguasa daerah-daerah yang dulunya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini tertulis dalam buku yang ditulis oleh Budi Utomo tahun 1992 halaman 26 hingga 27. Saudara, Aditya Warman adalah putera Majapahit keturunan Melayu. Sebelum menjadi Raja Melayu, ia pernah menjabat kedudukan Wirda Mantri di Majapahit dengan gelar Arya Dewata Pu Aditya ya. Setelah ia berkuasa di Sumatera, ia menyusun kembali kerajaan yang diwariskan oleh Mauli Warma Dewa. Pada tahun 1347, Aditya Warman meluaskan daerah kekuasaannya sampai ke daerah Pagaruyung. Ia mengangkat dirinya menjadi seorang maharaja diraja dengan gelar Udayatya Warman atau Aditya Warmodaya. Ya, Aditya Warmodaya Pratapapara Papaparak Rama Rajendra Mauli Warma Dewa. Tetapi meskipun demikian, Aditya Warman masih tetap menganggap dirinya sebagai sang mantri terkemuka di Majapahit ya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Pendengar, Indonesia memiliki beragam kesenian dan budaya, dan salah satunya adalah kesenian tari persembahan atau tradisi Sekapur Sirih yang biasa ditampilkan oleh masyarakat di Natuna yang pada umumnya dipentaskan untuk menghormati tamu negara atau tamu agung yang datang. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka, dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambil sebagai bentuk penghormatan dan diikuti oleh tamu yang lainnya. Filosofi pemberian tepak yang berisi sirih ini sangat tinggi, karena apabila tamu yang diberi sirih tidak mengambil, maka dianggap tidak sopan. Pendengar, untuk mengetahui lebih jelas tentang tarian persembahan ini, berikut kita dengarkan penjelasan Bapak Hadisun, seniman di Natuna.
1: Tarian persembahan adalah sebuah tarian yang melambangkan penghormatan dari kita kepada tamu, kepada orang yang datang ke daerah kita, khususnya tamu yang baru datang. Nah, secara umum tarian persembahan ini tidak hanya dimiliki oleh Natuna maupun Kepulauan Riau, tetapi di daerah-daerah Melayu secara umum memiliki tarian persembahan. Hanya saja barangkali ada perbedaan sedikit dari sisi gerakan, dari format penampilan dari awal hingga akhir. Jadi secara umum memang tarian persembahan adalah tarian selamat datang, penghargaan kita kepada tamu yang datang ke daerah kita, khususnya yang baru datang. Karena ya memang tidak hanya untuk tamu, tamu khusus yang datang ke Natuna, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pada acara seremonial ya. Contoh di acara-acara pemerintahan, tidak menutup juga kemungkinan di acara pernikahan ataupun acara-acara seremonial lainnya. Kalau di Natuna sudah lama sekali memang. Saya pun susah menjelaskan juga sejak kapan, sejak tahun berapa. Tetapi yang saya ingat, semenjak saya kecil itu tarian persembahan sudah ada. Baik itu di sekolah-sekolah waktu dulu, sering ketika acara di sekolah itu sudah ada. Tarian persembahan ini sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu secara umum. Kalau untuk jumlah penari, sebagaimana dibakukan oleh lembaga adat Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlahnya ganjil dari mulai 5, 7, 9. Jadi minimal itu 5 orang, maksimal 9 orang. Jadi itu yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Jadi saat ini kita di Natuna memakai standar yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Perlengkapan yang jelas tepak sirih, kemudian daun sirihnya, beserta pinang, kemudian ada kapurnya. Nah, kalau untuk aksesoris tentu ada sanggulnya, kemudian ada bunga, ada pemanggoyangnya ya, perlengkapan kostum lah. Ya, kita berbicara tentang sirihnya gitu ya, bahwa sirih adalah lambang daripada perekat persatuan. Kemudian sirih adalah makanan atau cemilan tradisi dari orang-orang tua masa lalu ya hingga saat ini. Dan ini menjadi lambang keagungan lah, ya, lambang keagungan bagi masyarakat tradisi, bahwa sirih ini banyak digunakan di banyak kepentingan gitu ya. Nah, apakah itu di meminang, apakah itu untuk menjaga kesehatan, apakah itu untuk kegunaan-kegunaan tradisi lainnya. Nah, untuk itulah maka sirih ini dijadikan lambang penghormatan kita ketika melakukan penyambutan terhadap tamu. Nah, mungkin demikian penjelasannya. Sedangkan tepaknya ya itu wadahnya, wadah untuk memberikan sirih ini. Dan tepak sirih ini memang diberikan pertama sekali kepada siapa yang tertua, siapa yang paling disegani atau yang paling dihormati lah dalam tamu itu. Nah, setelah yang pertama baru diberikan kepada yang lain.
0: Pendengar, tarian persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan instrumen marwas, biola atau fiol, gendang, gambus, dan akordeon. Suara akordeon merupakan unsur penting dalam musik Melayu, mengingat suara tersebut yang menjadi kekhasan musik Melayu. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari persembahan pada umumnya ditarikan oleh kalangan remaja. Penari tersebut menggunakan baju adat yang disebut dengan baju kurung teluk belangan. Pada bagian kepala penari dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga dan pernik-pernik lainnya. Sementara bagian bawah tubuh penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah.
2: Ya, saya sebagai generasi muda menganggap tarian tradisional Sekapur Siri ini merupakan tarian yang sering dilakukan dalam penyambutan tamu, dan tarian ini harus dilestarikan dan dipertahankan.
0: Apa yang disampaikan Rina, salah seorang generasi muda Natuna, benar kiranya, karena keberadaan tari persembahan mencerminkan bagaimana orang Melayu, terutama di Natuna, berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Jaran budi pekerti ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari persembahan. Demikian picur budaya kali ini tentang kesenian tari persembahan, produksi RRI Rarai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iyalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan sedara-mara, kita beralih kepada segmen berikutnya dalam acara Sari Serumpun siang hari ini, iaitu segmen Gayung di Udara. Mana-mana yang nak bergabung bersama kami, sila kitalah buka talian 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, nak kirim-kirim ucapan juga boleh, ya. Nak menyapa kawan-kawan dia lagi demam, kawan-kawan dia lagi merajuk, kawan-kawan dia lagi bahagia, bolehlah kita kirimkan pantun, ya. Masih bersama Makcik Leha, mungkin esok bersama Makcik Joyah, ya. Jadi pakcik-makcik, gabunglah bersama Makcik Leha siang ni. Nak pantun, mungkin ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun peribahasa, keluarkanlah. Kalau tak dapat Makcik Leha jawab, Makcik Leha dengar saja. Habis tu ketawa-ketawa. Tanda tak mampu. Yalah, sila-sila saja di 0811-7033-669. Mana-mana yang terkena hujan, sejuklah kawan tu, ya. Musim-musim hujan ni pokok nak lapar saja. Duduk-duduk, mesti mikir benda makan saja tak sudah-sudah. Makan sekali lom juga kenyang, dua kali lom juga kenyang, tak kenyang-kenyang. Mudah-mudahan pakcik-makcik kita ni tetap sihat, ya. Ada selera makan, kita makan. Tak ada selera makan, nak macam mana lagi lah. Tak ada selera, kan. Kita cari cara macam mana supaya kita selera. Biasanya kalau buat hati senang, langsung selera nak makan. Yelah, kalau macam tu, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putar dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

0: con.
1: Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

0: Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.
1: Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.
0: Iyalah pacik-macik, bukan main, lagulah kita putarkan ya. Kita masih menunggu pacik-macik yang lainnya yang nak bergabung dekat 0811-7033-669. Halo, Assalamualaikum. Bersama Mak Long Mus. Mak Long. Long. Kenapa suara tak terdengar ni, Long? Long. Tunggu lo, tunggu lo. Long, cek. Cuba Long Mus cakap dulu, saya lagi nak setel alat ni kenapa dia macam tak tersambung ni. Long. Yelah. Lah makan siang belum? Kecil, tak ada suara. Lah makan siang belum, Long? Ni. Dia macam tak tahu sentuh. Long, tak terdengar suara Long ni, Long? Ada bunyi sikit. Itulah. Cuba kita sapa lagi Long ya. Kita putuskan dulu sikit. Long Mus. Tak dengar juga? Ni nang ini style. Apa hilang kawan kan? Tunggulah, pening pala. Ada? Ya memanglah kita terpekik terlolong ni tak juga ya. Apa yang harus kita lakukan ni? Cuba lagi yang itulah. Ayun kiri, ayun kanan. Sebentar Long ya, kita lagi menyambung supaya dia lebih baik lagi. Dia lah ada, cuma dia tak dapat nak dengar kan? Lah ada.
2: Dia tak dengar ke?
0: Tu baru dengar Long. Lah makan siang belum? Yelah. Sayur rampai. Ya ampun, sedapnya. Makan sayur bening tu pas selera saya dengar ya.
2: Makan rasa
0: bening. Itulah. Semoga Long kenyang ya.
2: Kita bantu anak lelaki.
0: Boleh langsung saja pantun?
2: Bulan Muharram, bulan istimewa. Bulan yang baik bagi umat muslim. Bila ada rezeki lebih yang kita punya.
3: Kalau rezeki pun lebih.
2: Jangan lupa anak yatim.
3: Jangan lupa anak yatim, sejuk rasa hati.
2: Anak yatim, sudah pun sedekah ke?
3: Ni yang baru. Bawah. Buka. Ayolah. Pantun tu buat siapa long?
2: Ni saya untuk siapa? Untuk kita semua
3: je. Untuk kita semua.
2: Ada satu lagi ni.
3: Satu lagi?
2: Nombor esok ni mak dan panduan ni terganggu.
3: Lagi ke mana?
2: Ada semua. Tetangga ada.
3: Tetangga nikah ke dia?
2: Nikah. Tetangga nikah. Dekat yang lima mana yang ada.
3: Bila kita nak nikah juga?
2: Anak itulah nikah.
3: Yalah. Ya?
2: Pawai obor di mana-mana.
3: Lengkap.
2: Berindah di waktu malam.
3: Ya.
2: Malam telah tiba.
3: Ya. Tiba, tak lama lagi.
2: Sebagai tanda tahun baru Islam.
3: Ya, sebagai tanda tahun baru Islam. Nak nyambut tahun baru pula. Kita ni long tak terasa. Tua kita ni, ha?
2: Adik-adik nak tahun ni pula.
3: Tahun demi tahun.
2: Lagu tengah macam leha juga kan, ya?
3: Nantilah kita pilihkan lagu lawa-lawa, ya?
2: Pilih lagu. Yang penting lagu.
3: Itulah.
2: Dengan Pak Kasyam, dengan Pak Ciramli, dengan Pak Razak. Ya salah dengan model saya rumah maniah nang.
3: Ya.
2: Model Kelanga dengan keluarga Tandek Sien dulu nang.
3: Assalamualaikum. Yalah, waalaikumsalam. Lagu dia terserah, makcik. Ada lagi Bang Gabung. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
3: Makcik siapa ni?
4: Ni Pakcik Arpandi.
3: Pakcik Arpandi, lagu terserah. Pakcik Arpandi dekat mana?
4: Di Kak Kelarik.
3: Kak Kelarik, lama tak gabung ke mana? Kemana lah lama tak gabung?
4: Apa jatuh air, Kak?
3: Sedihnya jatuh ke air. Nak berenang dia.
4: Mujur dapat air, ketemu dalam tampung sambah orang. Dapat buruk.
3: Jadilah, yang penting dapatlah kita berbual. Dah, aduh awak. Ya, pakcik hujan tak ada kat Kelarik tu?
4: Apa?
3: Hujan tak kat Kelarik?
4: Hujan.
3: Alhamdulillah tak kering lagi ya orang Kelarik.
4: Sekarang udah cerah ini. Nah. Awaknya udah agak.
3: Alah reda. Ya. Baiklah. Ada pantun pakcik Arpandi?
4: Ada ke sikit pantun-pantun lama?
3: Pantun-pantun lama. Sila.
4: Pecah tenang bulan mengambang. Cincin mata di tengah ruang. Kalau terkenang, sebutlah nama.
3: Sebut nama.
4: Air mata jangan dibuang.
3: Air mata jangan dibuang, ya. Pak Ui, siap.
4: Minta lagu, Pakcik.
3: Lagu, nak lagu apa?
4: Bujang telajak.
3: Bujang telajak. Baiklah, nantilah kita.
4: Bukan bujang telanjang, bukan.
3: Jangan pula, Pakcik. Nanti saya habis muka kena anu orang Sepang orang, ya.
4: Tanya itu.
3: Ya, waalaikumsalam. Bujang telajak. Nanti kita putarkan, ya. Baiklah, yang lainnya nak gabung sila-sila saja. Kita masih tunggu, Pakcik-makcik. Di 0811-7033-669, ya. Yalah, Pakcik-makcik yang lagi tidur siang ni. Kalau tidur siang tu tak usah tahu lama. Nak sakit kepala. Kalau tidur malam lain lagi. Halo, assalamualaikum. Terputus. Kenapa terputus? Bujang telajak ada. Tadi makcik lah standby lagu tu kan? Tak jadi yang tadi. Sila-sila saja nak gabung bersama kami. Kita masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Nak gabung masih satu ataupun dua lagu lagi ataupun dua penelpon lagi. Kita tunggu dekat 0811-7033-669. Kalau tak ada nak bergabung, kita bila masa dia panggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan bernari laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Blues adalah salah satu alat musik tradisional peti yang mirip mandolin. Senar pada gambus berjumlah antara 3 sampai 12 senar. Gambus biasanya digunakan untuk mengiringi senandung lagu-lagu berirama Timur Tengah. Bahkan tidak jarang yang menggunakan bahasa Arab ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik gambus dan gendang. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dimainkan individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu yang bernuansa islami menjadi lagu-lagu yang

Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Sari berita, Bupati Natuna sambut langsung kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kelompok terbang kloter Batam 02 Embarkasi Batam. Berita lainnya, jajaran Polres Natuna melalui para Babin Kamtibmas dan personel Polsek Kepolisian Resor Polres Natuna laksanakan pengamanan dalam rangka pengumuman kelulusan tingkat sekolah dasar SDMI dan sekolah menengah pertama SMP-MTS. Dari Sepompang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, Bupati Natuna Chen Suilan menyambut langsung kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 Embarkasi Batam. Penyambutan berlangsung di Aula Arafah 1.

0: Asrama Haji Batam. Bupati Chen Suilan menyampaikan rasa syukur atas kembalinya para jamaah haji ke tanah air dalam keadaan sehat. Ia juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah yang telah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Chen Suilan, pemerintah daerah dan masyarakat Natuna merasa bersyukur karena para jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan kembali ke Indonesia dalam kondisi sehat. Ia berharap seluruh jamaah memperoleh predikat haji dan hajah yang mabrur serta mampu membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setda Natuna Sudirman menjelaskan jumlah jamaah haji asal Natuna yang tergabung dalam kloter 2 sebanyak 36 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 orang dijadwalkan kembali ke Natuna, 2 orang pulang ke Kalimantan Barat, dan 1 orang masih berada di Batam. Menurut Sudirman, jamaah yang kembali ke Natuna direncanakan berangkat pada Sabtu 6 Juni 2026 menggunakan maskapai Nam Air. Pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk memastikan proses kepulangan berjalan lancar hingga seluruh jamaah tiba di Natuna. Sudirman juga menyampaikan bahwa seluruh jamaah haji asal Natuna dalam kondisi sehat. Meski demikian, terdapat beberapa jamaah yang mengalami keluhan ringan seperti batuk dan pilek setelah menjalani perjalanan panjang dari Tanah Suci. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Hingga akhir Mei 2026, KPP SAR Natuna sudah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR. Selengkapnya, laporan reporter Aprizal.
1: Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP SAR Natuna telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR selama periode Januari hingga Mei 2026. Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman melalui Kasih Operasi Budiman saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, hingga akhir Mei 2026, pihak KPP SAR Natuna telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR yang meliputi wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
2: Dapat kami sampaikan, hingga akhir Mei 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna sudah melaksanakan operasi sebanyak 6 kali, diantaranya membawahi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.
1: Budiman menambahkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk operasi SAR yang dilaksanakan oleh KPP SAR Natuna pada tahun ini sedikit berkurang.
2: Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk tahun ini di 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2025, berkurang. Karena sampai dengan bulan Mei itu kita sudah melaksanakan operasi sebanyak lebih dari 6. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2026 ini baru mencapai 6 operasi SAR yang kami tangani.
1: Sementara itu berdasarkan info yang diterima RRI, sepanjang tahun 2025 lalu, untuk pelaksanaan operasi SAR yang dilaksanakan oleh KPP SAR Natuna, yakni berjumlah sebanyak 22 operasi SAR, dengan rincian operasi SAR kecelakaan kapal sebanyak 13 kali, dan penanganan kondisi membahayakan manusia MM sebanyak 9 kali. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, jajaran Polres Natuna melalui para Babin Kamtibmas dan personel Polsek di wilayah kepolisian Resor Polres Natuna Selasa kemarin melaksanakan kegiatan monitoring, pengamanan, serta tatap muka dengan siswa dan siswi dalam rangka pengumuman kelulusan tingkat sekolah dasar SD maupun MI dan sekolah menengah pertama SMP maupun MTS tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Natuna guna memastikan proses pengumuman kelulusan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Selain melakukan monitoring, para Babin Kamtibmas juga memberikan motivasi, semangat, serta edukasi kepada para pelajar agar menjadikan kelulusan sebagai langkah awal untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi melalui jajaran Babin Kamtibmas menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa dan siswi yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang masing-masing. Para pelajar juga diberikan motivasi untuk terus belajar, menjaga nama baik sekolah, orang tua dan daerah, serta mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dalam kesempatan tersebut, para Babin Kamtibmas juga mengimbau agar para siswa tidak merayakan kelulusan secara berlebihan seperti melakukan konvoi kendaraan, aksi coret-coret seragam, balap liar maupun kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Hasil monitoring di seluruh wilayah Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa proses pengumuman kelulusan berlangsung aman, tertib dan kondusif. Tidak ditemukan adanya aksi konvoi maupun kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui kehadiran Babin Kamtibmas di tengah masyarakat, Polres Natuna berharap terciptanya suasana yang aman dan nyaman selama momentum pengumuman kelulusan, sekaligus mempererat hubungan antara Polri, pihak sekolah, siswa, dan masyarakat dalam mendukung terciptanya generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan berprestasi. Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kapal menggunakan trawl kembali marak beroperasi di perairan Natuna. Berikut laporan reporter Yuspianti.
4: Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir atau LPSDP Natuna, Chairman meminta pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada nelayan tradisional Natuna yang mengaku semakin terdesak akibat aktivitas kapal ikan asing yang diduga beroperasi secara ilegal di perairan Natuna Utara. Menurut Chairman, keberadaan kapal-kapal tersebut telah berdampak langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir Natuna. Ia mengungkapkan para nelayan setempat kerap terpaksa pulang tanpa hasil tangkapan karena sedikitnya 6 kapal trawl beroperasi di kawasan tangkap nelayan, baik pada siang maupun malam hari.
5: Bulan terakhir kan saya rutin sampai seminggu di laut, jadi memang setiap awalnya cuma malam kapal-kapal tuh masuk di laut kita. Mereka nyelonong tuh, 2 kapal narik kupat tuh nyelonong lurus. Itu kalau kita enggak minggir, ya kita yang ditabrak. Cuman semenjak akhir bulan kemarin nih, makan nasib, enggak hanya malam, siang malam. Nah, nelayan kita sih emang udah dari dulu kan tempat mereka mancing. Ya di darat pakai perahu itu ya udah sepi lah mereka. Makanya salah satu alasan kenapa mereka memaksakan untuk nyebrang ke laut Malaysia, karena di sana kan masih terjaga lautnya, ikannya masih banyak melimpah. Makanya mereka nekat-nekat masuk di sana. Akhirnya kan banyak kasus terakhir-terakhir nih, lain kita yang ditangkap sama marinnya Malaysia gitu kan. Jadi itu yang kita tidak mau kejadian, hanya gara-gara tersisihkan, tergusur dari laut kita sendiri, akhirnya masuk laut orang ya ditangkap. Kasih ya.
4: Sementara itu, Kepala Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Herman membenarkan bahwa keluhan terkait persaingan ruang tangkap dengan kapal-kapal besar telah lama disampaikan oleh para nelayan kepada pemerintah desa. Herman mengatakan kondisi tersebut sudah menjadi persoalan yang sering dihadapi nelayan Natuna dan berdampak pada hasil tangkapan serta pendapatan mereka.
6: Nah, itu kan sering juga dialami oleh nelayan kita, dan itu sudah jadi rahasia umum. Sudah menjadi keluhan nelayan sehari-hari lah kalau masalah itu kan. Munculkan ini konflik sebetulnya, tapi sampai hari ini, ya, karena nelayan kecil kita ini agak lemah ya, mundur lah kan.
4: Ia mengungkapkan bahwa nelayan lokal kerap memilih menghindar ketika kapal-kapal besar memasuki area penangkapan ikan yang biasa mereka gunakan, sehingga kesempatan memperoleh hasil tangkapan menjadi berkurang dan berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Natuna sambut langsung kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 embarkasi Batam. Jajaran Polres Natuna melalui para Babin Kamtipmas dan personil Polsek Kepolisian Resor Polres Natuna melaksanakan pengamanan dalam rangka pengumuman kelulusan tingkat sekolah dasar SDMI dan sekolah menengah pertama SMP-MTS. Akhirnya, pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita bersama di acara Pro Dangdut siang hari ini ya. Begitu banyak nikmat hidup kita. Kita sapa yang hidupnya selalu nikmat, Mbak Dara.
2: Kita harus disyukuri ya.
1: Harus disyukuri apapun itu ya. Apapun itu. Apa kabar Mbak Dara siang ini?
2: Alhamdulillah baik. Mbak Rodia gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kalau dari 3 hari ini baik selalu Mbak Dara. Tanggal 1 baik, tanggal 2 baik, tanggal 3 baik. Kita menunggu tanggal besok apalagi yang muncul. Iya. Saya takutnya tagihan yang muncul. Iya ya, ada bergabung, coba kita sapa.
2: Okay.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Kita.
1: Sama siapa di mana?
3: Mak Nani, Mbak.
1: Mak Nani. Apa kabar Mak Nani?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya? Sehat. Mendingan. Yang kena stroke kemarin ya.
2: Oh iya.
3: Jalan kayak anak kecil, Mak.
1: Berarti kembali iya. Lahir kembali.
2: Ya. Harus tetap berhati-hati ya.
1: Iya, karena serangan stroke kedua itu biasanya lebih bahaya lagi daripada serangan pertama.
2: Berhati-hati. Harus hati-hati.
1: Betul. Oke, salamnya untuk siapa, Mak?
3: Lagu dulu, Mbak.
2: Lagunya apa ini?
3: Lagu Gaji Sehari 50.
2: Gak mau tambah kah, Mak?
3: Cuma itu aja mampu.
1: Gaji sehari 50. Oke.
2: Gaji sehari itu kayak anu yang suka kerjain apa ya, bangunan apa kan?
1: Iya. Sekarang gak ada lagi 50.
2: Gak ada lagi ya,
1: Mak? Gak ada lagi, gak main 50.
2: Berapa sekarang kalau ngenaik itu?
1: Hampir 200. Per hari.
2: Besar ya.
1: Iya, 150 lah paling ini kan.
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya ada.
3: Salam-salamnya untuk Zainuddin. Heeh. Untuk Mbak Belian juga, Mama si kembar, Wan Bang Jai di Suwal. Untuk Mbak Dinar. Dinar di Sebala.
1: Oke.
3: Long I. Untuk Daud, Raya, Ryan, Mario.
1: Baik.
3: Mbak Dara sama Mbak Rodiah ya.
1: Iya, betul sekali.
3: Untuk Mbak Dara sama Mbak Rodiah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Mbak
1: Mak Nani.
2: Ya,
1: anaknya Nani. Semoga saya selalu ya. Okay. Semoga tetap semangat juga. Ada lagi bergabung? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo,
1: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
4: Dengan Putra di Palembang.
1: Putra, apa kabar Putra?
2: Apa kabar Wong Palembang? Iya, Cak Manung Palembang di sana kabarnya hujan apa tidak?
5: Apa kabar Wong Palembang?
1: Delay.
2: Halo.
4: Panas nian.
2: Kalau di Natuna segar.
1: Sungai Ulu. Bang Putra, Bang Putra bisa enggak kita komunikasi dari HP aja? Jadi kalau Bang Putra dengar di radio delay, jadi delay, komunikasi kita lambat.
2: Agak lambat gitu.
3: Oh
1: iya. Iya. Menjauh dari radio monitornya melalui HP aja.
2: Iya. Biar agak cepat gitu ya.
1: Iya, ini delay dalam 1 detik.
3: Iya, ini dari HP juga ini.
1: Oh iya. Oke, okay. Silakan siap salamnya. Salam-salamnya
2: Bang Putra.
3: Lagu dulu, Mbak.
2: Lagunya apa?
3: Ya, lagunya Pengemis Cinta.
1: Pengemis Cinta, bukan Pengemis Cinta.
2: Bukan Pengemis Cinta. Joni Iskandar ya?
1: Ya, betul.
2: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Bang Putra? Wah, menghilang. Nah, kita capai siapa yang baru lagi.
2: Ya, okay.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Prodangdut
2: adalah kita.
1: Di mana dia?
2: Mungkin tadi
1: Prodangdut?
2: Halo. Mungkin tadi terpesona tuh gara-gara kita nyanyi langsung hilang dia gitu.
1: Benar ya?
2: Betul.
1: Oke. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Apa yang salah ya? Apa salahku padamu?
2: Apakah salahku?
1: Apa dosa diriku? Hingga
2: kau
1: aduh, pop Indonesia lagi kita ya.
2: Itulah.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Kok gak kedengaran ya? Apa masalahnya nih? Halo.
3: Lagunya Pengemis Buta.
1: Iya, Pengemis Cinta. Salamnya ada? Halo.
2: Ini masih Bang Putra?
1: Masih, kok bisa sekian banyak kita
2: sekian,
1: tersambung lagi?
2: Iya, betul.
1: Atau jaringan tersangkut ini? Halo? Pro Dangdut? Kenapa ini?
2: Kayaknya memang
1: nanti kita
2: mohon maaf kerusakan bukan pada
1: radio Anda,
2: tapi
1: pada kita semua. Kenapa nih ya? Halo, Pro Dangdut. Atau mungkin dia pengen berhibur.
2: Bagaimana kalau kita putarkan dulu lagunya sambil kita kotak-katik.
1: Oh iya, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita sapa kembali yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: iya, adalah kita.
1: Adalah kita.
0: Gimana nih, belum terkoneksi?
1: Belum
0: ya?
1: Belum terkoneksi?
0: Iya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, lagi-lagi Pak Zai yang berhasil.
1: Orang
0: ya.
1: Orang betul gajah.
0: Apa kabar Pak Zai?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat. Hujan enggak di Batu Gajah?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Pak Zai. Sehat selalu.
2: Selamat kita, Kak Dara yang cantik itu.
0: Iya,
1: terima kasih Pak Zai.
2: Dia yang cantik itu.
0: Iya, betul. Terus?
2: Senyum ya?
0: Iya, oh, ya, senyum beneran.
2: Senyum beneran ya, aduh.
0: Iya.
2: Salam sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Senyum Mama Nani, senyum. Udah sembuh kan?
0: Dah, udah lumayan katanya sembuh belum. Oke.
2: Datu sama Mama si kembar dari Pekanbaru dan cantik itu.
0: Mama si kembar.
2: Ya, Mama si kembar ya. Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu.
0: Oke.
2: Sama Bang dan Andi Nyadi Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Andi.
0: Baik.
2: Farida dari Palu yang cantik itu. Senyum juga tuh.
0: Oke.
2: Ada Tegak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Harus senyum juga ya.
0: Baik.
2: Ada pun dengar dia semuanya ya. Orang bergabung juga.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jai.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang kembali.
0: Iya, sama siapa Kak Mus? Oke, apa kabar Kak Mus?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Sehat, udah makan siang belum Kak Mus?
3: Udah makan.
0: Oh iya, baiklah. Silakan Kak Mus, salam-salam. Lagu apa? Lagu sakit gigi.
1: Kamu lagi sakit gigi kah?
3: Sakit gigi,
0: nah,
3: sakit kaki.
0: Sakit
1: aduh,
0: kaki.
1: Aduh, jangan. Iya.
0: Baik.
3: Ya salam ini yang bergabung di awal sampai akhir. Salam semeronia sama Pak
0: Dara. Oke, okay, ya. Tadi Pak Zai request lagu apa ya? Lagu apa tadi Kak Mus, Kak Pak Zai? Enggak monitor.
1: Iya.
0: Udah lupa kata Kak Mus.
1: Kak Mus tadi lagu apa?
0: Sakit gigi.
1: Oh, sakit gigi. Iya.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama siapa nih?
4: Sama Haidir di Sejubah.
0: Haidir di Sejubah.
1: Haidir di Sejubah.
0: Oke. Okay.
4: Minta lagu, Pak.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
4: Lagu Kehilangan.
0: Kehilangan.
4: Nah.
0: Oke. Okay.
4: Lagunya untuk pendengar di mana saja berada. Sama kakak sama operatornya yang di RRI itu.
0: Iya. Lagu apa tadi perdamaian?
1: Kehilangan.
0: Ini macet.
4: Baik.
0: Waalaikumsalam. Ini macet enggak bisa diketik. Gimana nih?
1: Jadi gimana?
0: Gimana tuh? Kenapa dia macet
1: kalau
0: ya?
1: Perdamaian lagu kasidah. Perdamaian. Perdamaian. Kalau kehilangan itu kayaknya lagunya Pak Haji Roma Irama ya.
0: Kehilangan. Kalau sudah tiada. Ini Maggie Z ya, tunggu ya. Maggie Z sakit gigi. Dan ini agak macet. Jadi mungkin giginya terlalu sakit. Akhirnya kita jumpa dokternya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
5: Bang Zuhirman.
0: Bang Zuhirman. Baik, apa kabar orang Padangkura?
5: Sehat.
0: Baik. Ya. Silakan salam-salamnya untuk siapa? Lagu mau dengar lagu apa?
5: Hamdan ATT dah masuk belum?
0: Belum. Judulnya apa nih?
5: Saya minta dari Hamdan ATT.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Mabuk judi ya.
0: Mabuk judi. Iya, ditunggu.
5: Salam. jalan dia ada Ramdi sama Pak Kasim di Kelari. Ya, Mbak Nani, Mbak Nadi,
0: Nah, baik.
5: Yudin, Nuri di Sikebun, Doria juga di Batu Bayar. Untuk Rupiah sama Mario di Pekaji, ada di Batita,
0: Bajin
5: juga. Ini udah lama lupa sama Darsati juga.
0: Mbak Darsati ya?
5: Iya, lupa sama Kak Darsati.
0: Jangan sampai.
1: Jangan sampai.
5: Telepon kita, tak pada bulan hari itu.
0: Iya.
5: Kak Timah juga di Tanjungan sama Muci. Tunjuk Berlian juga. Semua kakak yang bergabung
1: dari A sampai Z
5: juga sama protonnya.
0: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 lagu ya. Kita hadirkan pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Iya, sudah kita hadirkan tiga lagu ya, Mbak ya. Kehilangan tongkat rupanya.
1: Kehilangan tongkat.
0: Tapi kehilangan.
1: Tetap kehilangan.
0: Daripada kehilangan duit. Oke, kita sapa lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali Dangdut.
0: Iya. Iya, sama Dandi ya.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar Dandi?
2: Alhamdulillah sih.
0: Oke.
1: Dandi baru bangun tidur kan?
0: Kayaknya baru bangun tidur.
1: Hai, semangat Dandi.
0: Semangat.
2: Rodia. Semua tuh.
0: Lagi kurang sehat ya, biasanya semangat.
2: Enggak. Kalau baru habis tepar gini.
0: Oh iya, baru bangun tidur ya, Mang. Oke. Silakan salam-salamnya.
2: Gitu ya.
0: Kayak enggak mood betul. Silakan salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Iya. Kasih dulu kado lagu buat saya hari ini satu.
0: Apa kadonya?
2: Lagu Radio Cinta dari Maggie Z.
0: Lewat. Maggie Z udah nyanyi tadi sakit gigi. Kak Mus minta.
2: Kalau Evita Mala.
0: Oh, boleh. Judulnya apa nih?
1: Judulnya apa?
2: Ada lagu yang itu tuh.
0: Apa tuh?
2: Kasihlah dari Evita Mala satu.
0: Terserah ya.
2: Yang ulang tahun.
0: Ulang tahun. Selamat ulang tahun.
2: Ya,
0: yang siapa yang ulang tahun?
2: Itu dia.
1: Dandi ulang tahun.
0: Dandi ulang tahun.
1: Aduh,
0: selamat ulang tahun ya Dandi.
1: Iya, selalu yang, sehat ya.
0: Yang keberapa? 17 tahun.
2: Aduh, mudah betul.
0: Iya ya.
1: Terus yang keberapa Dandi?
2: Beranjak inilah.
0: Atau terbalik 21.
1: Oh 25.
0: Oh, perasaan baru kemarin.
2: Leh.
1: Ya Dandi. Iya, sehat selalu Dandi dan selalu di apa berkah.
2: Bisa nonton, bisa dengarkan Piala Dunia.
0: Iya, semoga sehat bisa dengar Piala Dunia.
2: Salam untuk semuanya lah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lagunya, lagunya tadi selamat tahun udah standby nih.
1: Iya.
2: Mbak Rodia sama operatornya spesialnya untuk Mak Malumus, Kakak Umu dan Pak Zainuddin itu.
0: Iya,
2: yang dapat salam spesial dari Mak.
0: Dapat spesial. Oke. Itu aja.
2: Ya, makasih.
0: Makasih udah bergabung.
1: Ya,
0: Waalaikumsalam. Ada Dandi ya, mau dengar lagu.
1: Ternyata Dandi ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
1: Dan buat pendengar Pro 1 di mana saja berada yang lagi ulang tahun hari ini.
0: Iya, kita ucapkan selamat ulang tahun.
1: Iya, betul.
0: Tanggal 3 ya.
1: Tanggal 3 Juni ya.
0: Tanggal 6 nih kayaknya tanggal cantik lah.
1: Tanggal 6
0: bulan 6 26.
1: Betul. Saya baru ingat kalau besok tanggal 4 anaknya saya ulang tahun.
0: Ya Allah, gitu. Betul. Okay. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, siang kembali Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Sama Daud di Air Raya.
0: Daud di Air Raya, apa kabar Daud?
3: Baik nih.
0: Baik. Udah makan siang Daud?
3: Udah lewat.
0: Makan sore belum ya?
3: Makan sore lagi. Mau makan malamnya.
0: Digabungin aja ya.
1: Iya, Bang Daud. Lagunya apa nih siang hari ini?
3: Lagunya dari Nadi Baraka yang Ais dan Laila judulnya.
0: Ais dan Laila. Kais dan Laila ini bukan Johnny Laila. Iskandar.
1: Mungkin ada versi lain.
0: Versi lain.
3: Ada juga.
0: Pokoknya Kais dan Laila lah ya.
1: Bagus lagunya. Tapi cukup sedih gitu.
0: Sedih betul.
1: Iya. Kisah sepasang kekasih ya.
3: Iya.
0: Yang berpisah.
1: Yang berpisah.
0: Yang berpisah dan terpisah.
3: Terpisah di gurun pasir.
0: Betul. Tapi kalau kita ambil versi Johnny Iskandar nggak apa-apa ya?
3: Naik dua kali tadi habis.
1: Johnny Iskandar sudah ada tuh tadi.
0: Pengemis cinta tadi.
1: Nanti kita usahakan yang lain.
0: Oke.
1: Iya. Salamnya untuk siapa nih?
0: Hafal ya dia ya. Salamnya?
3: Salamnya buat Bang Pitung di Gelangan, buat keluarga yang kelarik nih, buat Pak Sumi, buat Pak Razak, Bang Li, sama Pak Kasim.
0: Pak Kasim di Kelari.
3: Pak Hakim.
0: Pak Hakim.
3: Itu buat ini, buat Dandi, mm-hmm. buat Mario.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: Buat Mama Nani tadi.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Bang Zuhirman.
0: Uh-uh.
3: Buat kakak-kakaknya juga sama operator.
1: Operatornya. Iya.
0: Tadi versi siapa Kais dan Laila tadi?
3: Nadi Baraka.
0: Nadi Baraka. Baraka. Oke, okay, tunggu ya. Kalau versi itu pun ada.
3: Oke, okay, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Baik.
1: Masih ada lagi?
0: Ada lagi. Kayak kita sapa. Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama siapa nih?
4: Wah, dari Tanjung Pinang ini orang
0: terkenal. Oh, yang termahal.
1: Yang termahal dan yuh, tercantik.
0: Baik, baik.
4: Tadi dah masuk kok putus.
1: Putus.
0: Wah, wow, kasihan
1: sekali. Tapi ay, sekarang.
4: Ayo, kasihan. Dan sekali nak masuk lagi dah ada
1: orang. Ada orang. Tapi akhirnya masuk tak juga pulang, kan? Nih.
4: Lagunya kak masih bisa kak?
0: Bisa.
1: Lagu apa nih kak Berlian?
4: Dari Yunita Ababil terguncang.
0: Terguncang.
1: Wow,
0: gempa ini.
1: Kak Berlian terguncang pula.
4: Sampai gitu gempa.
1: Janganlah sampai.
4: Ngeri dengan tempat orang lain tuh tengok.
0: Iya betul. Ngeri.
4: Banjir bandang lah apa lah
0: kan.
4: Dekat kita janganlah jauhkan posisi.
0: Jangan sampai.
1: Iya.
4: Salam ya kak ya.
0: Baik.
4: Sama kakak siapa tadi lupa nih ya?
0: Kak Dara.
1: Kak Dara. Kak Berlian.
4: Sama kak.
0: Kak Rodia.
1: Kak Rodia.
4: Kak Rodia. Siang, sama petang.
0: Melata. Petang
4: belum lagi ya.
0: Belum lagi sampai.
4: Belum lagi ya. Tadi ada Bang Zai itu buat Kak Sinar juga, buat Mak Long Mak Ngaji, buat Long I.
0: Yeah.
4: Buat Mak Dani tadi, buat Mama Dan. Mak Dani di Kijang juga, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban.
0: Baik.
4: Buat siapa ya?
1: Buat siapa?
4: Andi Yudhistira di kampung.
0: Iya.
4: Buat penelpon pertama sampai terakhir ya,
0: iya,
4: Kak. Buat
0: kakak, okay.
4: Berdua, makasih.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Berlian ya. Mau dengar lagu apa tadi? Terguncang. Cang. Dari Yunita Ababil.
1: Iya.
0: Sudah tiga penelpon, kita ke lagu, boleh?
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kami hadirkan tiga pilihan lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, kembali lagi Mbak Dara ya di acara Pro Dangdut siang ini. Yang ingin bergabung silakan saja kita sapa. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
2: Dengan Asri di Sumsel.
1: Pak Asri di Sulawesi Selatan.
3: Iya.
1: Apa kabar Pak Asri?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Lagi musim hujan apa panas di Sulawesi nih? Lagi musim hujan apa panas di Sulawesi?
2: Musim hujan, kalau siang panas matahari, kalau malam hujan.
1: Oh gitu, imbang ya?
3: Berarti pas lah.
1: Iya, siang panas malam hujan gitu. Oh keren nih cuacanya ya.
2: Apa kabar ini Mbak Dara sama ini?
3: Mbak Rodi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Mbak Rodi ya
2: Mi? Alhamdulillah.
1: Sehat. Oke.
2: Mau request lagu dulu ya?
1: Boleh, boleh. Mau request lagu apa nih?
2: Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia.
3: Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia ini Mansur S, coba kita carikan versi yang lainnya.
3: Kesayangan gitu ya. Iya.
2: Ya, kirim dulu ya.
1: Iya.
2: Okay. Ada Pedin dari Bogor.
1: Iya.
2: Ada siapa lagi buat Mbak Tiona di Kupang, ada Mama Kembar, ada
1: Mama Kembar,
2: Mbak Felipin, ada Mairona di Medan, ada Mairona. Bang Rio, Bang Iwan, Bang Putra, ada Bang Andi di Batam, buat Purnama Sari di Sulawesi Barat, buat Rain juga, buat semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Oke, nanti ditunggu lagunya ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi bergabung. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Masih yang kembali Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
4: Dengan Mak Ngah nih dari Tawang.
1: Mak Ngah J. Apa kabar nih Mak Ngah?
4: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Di Air Tawak hujan enggak tadi?
4: Hujan sebentar.
1: Sebentar sama Sempang juga. Mendung ya, enak ya cuaca hari ini agak dingin ya.
4: Mendung nih sekarang.
1: Baik. Silakan Mbak Ngah. Lagu apa?
3: Lagu apa?
4: Tercapai dari Mus Mulyadi.
1: Lagu apa?
4: Tak tercapai.
1: Oke, ditunggu ya.
3: Dari Mus Mulyadi.
4: Kirim salam buat Mbak Sinar. Mbak Katima di Uban.
1: Iya.
4: Mbak siapa tuh?
1: Mbak siapa lagi?
4: Ya. Ada Kak Baidah juga di Darana.
1: Iya.
4: Buat semua yang bergabung. Wahi.
1: Baik.
4: Dengar. Dari Etawa ini semuanya.
1: Baik.
4: Buat anak di Puak juga. Buat cucu di Kalimantan.
1: Baik. Siapa lagi?
4: Siapa nih?
1: Sama
4: buat Mbak
1: Dara.
4: Mbak Dara juga sama Mbak Radiah juga.
1: Iya, betul. Nah, baik.
4: Bergabung sudah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Mak Ngah J di Air Tawak mau dengar lagu Tak Tercapai dari Mus Mulyadi dan juga Ida Laila kayaknya ya, duet. Oke, pendapat berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Dut adalah kita. Selamat siang Mbak Radia,
1: iya,
5: sama Mbak Dara.
1: Siang juga sama Pak siapa nih?
5: Mahmud dari Ogan Ilir.
1: Siapa Mahmud?
3: Oh iya, Ogan Ilir. Ogan Ilir itu di Sumsel, ya? Iya Bang Mahmud.
1: Rokan Ilir.
3: Ogan Ilir.
1: Ogan Ilir.
3: Iya. Iya kan, Bang?
5: Ogan Ilir Selatan.
3: Oh. Iya. Wong kita. Ogan ilirnya di mana?
5: Hah?
3: Ogan ilirnya di mana? Kan ada Indralaya, ada Tanjung Raja. Itu di mananya?
5: Indralaya.
3: Oh, Indralaya. Iya ya, oke. Cukup jauh nih, Mbak.
1: Jauh. Saya kira tadi Rokan Hilir.
3: Bukan, dia Ogan Ilir.
1: Ogan Ilir.
3: Iya.
1: Senang ya kita ya kedatangan
3: penelpon yang jauh-jauh,
1: jadi
3: gitu.
1: lebih banyak lagi teman kita dari luar sana ya. Ini kali pertama gabung ini Pak, kali pertama gabung.
5: Sudah sering saya, sudah berapa kali itu.
1: Sudah berapa kali. Mungkin sama saya saja baru kali ini ya.
3: Mangce nih.
1: Mangce.
5: Iya. Cuma bicara sama saya sama Bang Adi yang penyiar.
3: Oh, yang sering sama Bang Adi. Iya, oke. Mang Cek siapa tadi?
1: Mahmud.
3: Oh, Mang Cek Mahmud mau minta lagu apa siang hari ini?
5: Mau minta lagu Si Kecil, Mak.
1: Si Kecil?
5: Ya, dari
1: Rita.
5: Ya, dari BA. Dari April, Kak.
1: Dari April selain itu. Dari... Kita harus putarkan yang memang udah direkam ya, yang udah ini ya. Kalau April itu kan dalam bentuk show-nya. Jadi kita enggak berani putar itu.
3: Iya.
1: Yang orinya ya, originalnya.
3: Yang originalnya.
1: Yang udah masuk dapur rekaman gitu.
3: Yang
1: boleh originalnya. Boleh ganti yang apa?
5: Halo.
1: Ayah.
5: Halo. Tukar jus. Ampunilah aja dari Bunda Rita.
1: Oke, ampunilah. Oke.
3: Iya. Oke, Mancek. Salamnya buat siapa?
5: Yang pertama ya untuk Mbak Dara sama Mbak Rodia ya, selamat tugas aja.
3: Iya, makasih.
5: Kemudian Mama Dani ya, yang dari Kijang.
1: Baik.
5: Mak Nani tadi.
1: Iya.
5: Iya. Daud. Mario.
1: Iya.
5: Bung. Di. Sudah Jay yang ganteng.
1: Iya,
3: Pak Jay.
5: Siapa yang dari apa namanya?
1: Dari mana?
5: Wanusu.
1: Wanusu di Sambas.
3: Wanusu di Sambas.
1: Terus?
5: Terus.
1: Siapa lagi?
5: Tinar. Kak Mus.
1: Terus. Ya.
5: Mak Ngaji.
3: Mak Ngaji, iya.
1: Iya.
5: Semua-semua aja.
1: Iyalah. Oke, pokoknya semua ya.
3: Lah banyak berarti kawannya Mang Mahmud nih.
1: Baik.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Agak kurang jelas ya, tapi bisa juga dimonitor ya, pakai WA. Terganggu sedikit ya.
3: Sedikit jaringan ya. Baik. Namanya cukup jauh jaraknya.
1: Jauh itu. Di daerah Sulawesi ya?
3: Bukan. Itu Sumatera Selatan.
1: Oh, Sumatera Selatan, ya. Bukan Sulawesi Selatan.
3: Bukan, bukan Sumatera Selatan. Iya, iya. Dia Ogan Ilir. Begitu.
1: Sumatera ya, bukan Sulawesi ya.
3: Iya, Ogan Ilir.
1: Oh, Pantasan bilang tadi Pace apa?
3: Mace, Mangce,
1: Mangce. Iya, Mangce ya.
3: Mangce Mahmud.
1: Sumatera Selatan. Oke, sepertinya Mangce Mahmud tadi merupakan penelpon terakhir kita di acara Prodangdut siang ini karena banyak lagu yang ngantri.
3: Lagu yang ngantri.
1: Terima kasih sudah bergabung ya. Yang belum sempat bergabung, besok kita hadir lagi di waktu dan jam yang frekuensi yang sama ya. Baik, sampai di sini dulu acara Prodangdut siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru.
1: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 15.13 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, Anda ditemani saya Rita Retnandari bersama rekan sekerja Bung Henry ya di Ranai sore ini. Kita kembali bersama di Beranda Astacita pendengar edisi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 ya. Nah untuk sore ini di Beranda Astacita, tema kita tentang pengentasan kemiskinan ini pendengar ya. Pemerintah menargetkan 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2026 dan penajaman intervensi ini dilakukan pendengar pada 16.550 desa dan kelurahan ya sebagai prioritas. Nah, pendengar, mengutip informasi dari portal resmi Sekretariat Negara atau setnek.go.id, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar menekankan bahwa strategi pengentasan kemiskinan ekstrim kedepannya harus berbasis pada pemetaan wilayah yang lebih presisi agar intervensi program tepat sasaran dan juga berdampak nyata ya. Jadi penajaman intervensi pada 16.550 desa dan kelurahan prioritas ini akan dilakukan oleh pemerintah dengan pemetaan yang tepat dan kerja yang terintegrasi. Pemerintah optimis pendengar target 0% kemiskinan ekstrim pada 2026 ini akan tercapai. Nah, selain itu pihaknya juga menekankan pentingnya penguatan orkestrasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah pendengar dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di tahun 2026 dan penurunan tingkat kemiskinan ini menjadi 4,5-5% di tahun 2029. Nah, seperti apa informasi selanjutnya nanti masih akan kami sampaikan di Beranda Astacita untuk sore ini.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Kita masih bersama di Beranda Asta Cita Peringer sore ini berbicara tentang pemerintah menargetkan 0% kemiskinan ekstrim ya di tahun 2026. Nah, Peringer masih mengutip informasi dari Kementerian Sekretariat Negara bahwa Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ya Muhammad Iskandar ini menekankan pentingnya penguatan orkestrasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di tahun 2026 dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5% di tahun 2029. Namun pendengar, Muhaimin ini menyoroti sejumlah tantangan ya dalam program ini termasuk ketepatan sasaran program. Muhaimin mengungkapkan tercatat lebih dari 774 ribu keluarga dalam kategori desil 1 belum tersentuh intervensi, terutama di wilayah seperti Garut, Bogor, kemudian Cirebon, Cianjur, dan juga Kulon Progo. Selain itu, pendengar masih terdapat 8,1% keluarga yang belum menerima bantuan sama sekali, serta 60,2% keluarga desil 1 yang baru menerima 1 hingga 2 program. Nah, kedepannya pemerintah akan memperluas cakupan program agar menjangkau seluruh kelompok desil 1 sekaligus mentransformasi informasi bantuan sosial menjadi program pemberdayaan ekonomi produktif. Ya, berbagai program yang dijalankan seperti percepatan penguatan infrastruktur, kemudian program padat karya, sinergi vokasi hingga kredit usaha rakyat untuk ekonomi kreatif, koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ya. Nah, peringkat tingkat kemiskinan ekstrim ini berhasil turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025. Secara jumlah, penduduk miskin ekstrim ini berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa atau sekitar 1,36 juta penduduk miskin ekstrim telah naik kelas. Muhaimin menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari hasil kerja bersama ya kementerian dan lembaga, kemudian pemerintah daerah dan juga dukungan berbagai pemangku kepentingan terutama pasca diterbitkannya Inpres 8 nomor 8 tahun 2025. Ya, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan pemerintah yang menargetkan 0% kemiskinan ekstrim ya di tahun 2026 dengan memfokuskan 16.550 desa dan kelurahan sebagai prioritas. Sudah pukul 15.42 menit, pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami juga ajak Anda menyimak berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15, Pedang Prabu.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Pendengar, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026. Dari RRI Ranai, inilah berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Batam, pendengar. Bupati Karimun Ing Iskandar Syah pantau perbaikan dan penambahan lampu jalan yang dikeluhkan masyarakat untuk tekan angka kecelakaan di malam hari. Laporannya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
1: Sampai ke simpang Mutiara sana. Mudah-mudahan dengan adanya lampu kayak gini mengurangi.
2: Bupati Karimun Ing Iskandar Syah melakukan peninjauan terhadap penerangan jalan umum di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Karimun. Ing menunjukkan komitmennya untuk menjaga Karimun yang terus aman, termasuk di sektor pelayanan keselamatan di jalan sekitar kabupaten berjuluk Bumi Berazam tersebut. Ing Iskandar Syah yang berkunjung ke wilayah Pangke menuju Simpang Mutiara memeriksa ketersediaan penerangan jalan yang saat ini sedang dalam tahapan pemasangan. Bupati Karimun ini menyebut sebelumnya jalan tersebut hanya diterangi 2 lampu saja. Namun saat ini Pemkab Karimun tengah memasang penerangan jalan lainnya di lokasi tersebut untuk menekan adanya potensi kecelakaan.
1: Alhamdulillah, lampu lagi proses pemasangan. Yang dulu dari Pangke sampai ke Simpang Mutiara cuma 2 biji lampu aja. Tapi sekarang lagi proses dari Pangke sampai ke Simpang Mutiara sana. Mudah-mudahan dengan adanya lampu kayak gini mengurangi kecelakaan. Ada lampu yang gelap, kurang penerangan jalan, potensi untuk kecelakaan lebih tinggi.
2: Bupati Karimun Ing Iskandar Syah memastikan bahwa pemasangan penerangan jalan di wilayah warga yang ia datangi akan selesai dalam jangka waktu 1 bulan secara keseluruhan. Ia berharap penerangan yang terus ditambah dapat membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jalan tersebut. Dari Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dari Tanjung Pinang, pendengar, Kementerian PU akan membangun gedung permanen untuk sekolah rakyat di 3 kabupaten kota provinsi pada tahun anggaran 2026. Informasinya disampaikan Rizvan Badrian.
3: Kalau anggaran kami nggak bisa sebutkan karena kan memang bukan kewenangan di level provinsi ya, itu semua kewenangannya di Kementerian PU.
4: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum bersiap membangun gedung permanen untuk sekolah rakyat di 3 kabupaten kota wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepri, Yeni Ardianti. Dia menjelaskan, saat ini aktivitas belajar mengajar sekolah rakyat Perintis sudah berjalan di 3 lokasi.

0: yaitu di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna, terkait besaran anggaran pembangunan. Yeni menegaskan, hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat.
1: Nah, selanjutnya ini rencananya di tahun 2026 ini akan dibangun sekolah rakyat yang permanen di 3 lokasi tersebut. Dan ini semua berasal dari dana APBN melalui Kementerian PU.
0: Mengenai perkembangan proyek, Yeni mengungkapkan bahwa proses pembangunan fisik sempat mengalami kendala administratif, namun ditargetkan tetap berjalan pada tahun ini. Meski gedung permanen belum berdiri, Yeni memastikan kualitas pendidikan dan pemenuhan sarana-prasarana di sekolah perintis terus meningkat berkat dukungan Kementerian Sosial, baik untuk fasilitas belajar mengajar maupun kebutuhan asrama siswa.
1: Untuk sekarang ini, mereka masih lelang karena kemarin itu gagal lelang sih. Rencananya memang tahun ini, harusnya tahun ini pembangunannya gitu. Udah dianggarkan oleh kementerian.
0: Untuk menjamin ketepatan sasaran program, Dinsos Kepri menerapkan sistem monitoring dan evaluasi atau MONEV yang ketat terhadap basis data yang diajukan oleh pemerintah kabupaten kota. Sekretaris Dinsos Kepri menegaskan, program sekolah rakyat ini dirancang secara komprehensif sebagai langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan di Kepri. Strategi keberlanjutan program ini tidak hanya fokus pada anak, tetapi juga menyasar kesejahteraan. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 sebesar 5,02%. Selengkapnya dilaporkan Awan Ahmad Fauzan.
3: Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Sarula menyebut pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan 1 tahun 2026 menunjukkan tren positif di tengah sorotan soal tingginya angka pengangguran, di mana ekonomi Sumbar justru tumbuh hingga 5,02% dibanding capaian tahun 2025, yakni sebesar 3,47%. Menurut Gubernur Mahyildi, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, hingga dunia usaha di Sumatera Barat. Ia pun mengapresiasi peran para kepala daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Alhamdulillah, meningkat. Jadi, ini yang beberapa hal yang akan mendukung menurut saya. Tentu kita setiap bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini di dalam high level meeting inflasi bulan kedua tahun 2026 ini.
3: Selain itu, Pemprov Sumatera Barat juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi tersebut dihadirkan untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah.
4: Dan insya Allah nanti sekaligus juga kita launching inovasi pengendali inflasi melalui aplikasi Kendali Inflasi Aman dan Terjaga atau Kiat Sumatera Barat. Satu aplikasi ya nanti akan memudahkan koordinasi dan informasi kita, karena memang perasaan sekarang ini memang masalah digitalisasi ya memang menjadi salah satu solusi ya dalam percepatan dan kemudian juga di dalam melakukan cepat.
3: Gubernur Mahyildian Sarula bersama jajaran pemerintah provinsi menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumatera Barat ke depan. Alan Fauzan melaporkan.
2: Dari Bengkalis, pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melirik dermaga atau pelabuhan yang terletak di Batu Panjang, Kecamatan Rupat, bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Pelabuhan Batu Panjang rencananya ke depan akan dijadikan pelabuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
5: Pelabuhan Batu Panjang di Kecamatan Rupat diproyeksi menjadi gerbang baru konektivitas Pulau Rupat dengan sejumlah daerah strategis di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Keberadaan pelabuhan tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa saat meninjau Pelabuhan Batu Panjang beberapa waktu lalu. Menurut Ardiansa, letak Pelabuhan Batu Panjang Panjang yang strategis menjadikan sangat potensial sebagai pusat transportasi laut yang mampu melayani berbagai kebutuhan masyarakat pesisir. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga berharap pelabuhan tersebut dapat menjadi salah satu titik singgah kapal feri penumpang. Beberapa operator kapal yang diharapkan dapat beroperasi di pelabuhan tersebut, antara lain Batam Jet dan Mulia Kencana yang selama ini cukup diminati masyarakat kawasan pesisir.
6: Itu kan pelabuhan itu sudah lama berdiri. Cuma tidak pernah dilihat fasilitasnya dimanfaatkan, ya kan? Nah, kemarin itu memang dermaga yang ada ini kan terbuat dari kayu, ya kan? Dermaga Batu Panjang itu, makanya kemarin ibu selalu tanya masalah dermaga itu. Nah, sehingga dermaga itu bisa dipakai untuk ini, untuk pelabuhan penumpang. Tapi memang ada beberapa persyaratan lah yang harus kita penuhi, karena itu milik Kementerian Perhubungan. Karena belum dihibahkan ke Kabupaten Bengkalis.
7: Oh gitu, ya.
6: Karena kenapa belum dihibahkan? Karena pemerintah belum tahu nak buat apa.
7: Ya.
6: Telah dibangun, tapi pemerintah Bengkalis belum tahu mau buat apa. Belum ada ide mencanangkan mau buat apa. Makanya kemarin kita punya ide. Bagaimana kalau ferry yang ada nyandar di situ?
5: Apabila rencana tersebut dapat direalisasikan, masyarakat Pulau Rupa tidak perlu lagi menempuh perjalanan yang lebih jauh untuk memperoleh akses transportasi laut menuju beberapa kota tujuan. Kehadiran layanan kapal reguler diyakini akan memangkas waktu tempuh sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas. Ardiansa juga mengungkapkan bahwa saat ini Pelabuhan Batu Panjang masih berada di bawah kewenangan kementerian, sehingga belum ada proses pengelolaan yang dapat dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Untuk mendukung rencana pemanfaatan pelabuhan tersebut, dikatakan Ardiansa terdapat tiga opsi yang tengah dipertimbangkan, yakni melalui mekanisme hibah, pinjam pakai, atau pengelolaan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau dengan kementerian. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dari Padang, pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi resmi melepas tim ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang pagi tadi. Kegiatan pertahanan ekonomi ini merupakan kerjasama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPWBI) Provinsi Sumatera Barat dengan TNI Angkatan Laut Kodairal 2 Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Nah, itulah untuk menjembatani dan mengurangi sehingga semangat dan rasa persatuan dan kesatuan itu makin kokoh.
10: Tim ekspedisi Rupiah Berdaulat berisikan personel TNI Angkatan Laut Kodairal 2 Padang dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah bertolak menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Kurau 856 ke Kabupaten Kepulauan Mentawai tadi pagi. Misi kemanusiaan dan ekonomi ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari ke depan dengan fokus utama pelayaran mendistribusikan uang rupiah layak edar ke 4 pulau terluar di wilayah Mentawai, Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, serta Pagai Selatan. Usai melepas kru ekspedisi Rupiah Berdaulat tadi pagi, Gubernur Mahyildi mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata penjagaan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, rupiah merupakan salah satu alat tukar yang sah di Indonesia yang harus sampai ke tangan masyarakat hingga di pelosok Sumatera Barat.
11: Kemudian juga mengedukasi masyarakat dari sana, dan juga Alhamdulillah BI di samping juga ekspedisi ini juga ada kegiatan penguatan UMKM yang ada di Mentawai. Nah, kalau itu makanya kita menyambut baikkan kegiatan ini dan mudah-mudahan ya masyarakat kita yang terdepan di pulau-pulau yang ada di Indonesia ini dan khususnya Sumatera Barat yaitu mengenal dan memahami lebih baik tentang uang.
10: Sementara itu, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novianto, mengatakan ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 secara nasional dilaksanakan sebanyak 19 kali oleh Kantor Pusat Bank Indonesia. Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat kali ini ini merupakan ekspedisi urutan ke-6 yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran ini.
7: Menjaga kedaulatan, karena itu simbol wilayah kita itu. Nanti kita sebenarnya secara nominal, kita sebelum bergerak sudah identifikasi. Jadi kita sudah pastikan dengan perbankan daerah, uang yang kita siapkan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sedikit cadangannya kalau sesuatu tidak terduga terjadi. Insya Allah kalau semuanya berjalan lancar, sudah kita rencanakan, kita lakukan. Bersama dengan dari Kodera kan juga ada edukasi dan literasi kepada masyarakat.
10: Novianto menambahkan, pengelolaan uang rupiah merupakan amanat negara yang diberikan kepada Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pengedaran uang bernilai strategis karena rupiah merupakan identitas dan alat pemersatu bangsa. Melalui ekspedisi ke wilayah 3T, Bank Indonesia terus menjaga kualitas uang melalui penerapan clean money policy untuk menarik uang lusuh dan rusak. Hans Primananda melaporkan.
2: Informasi dari Pekanbaru, perkuat data kewilayahan dan meningkatkan pelayanan publik, Wali Kota Pekanbaru melepas petugas pendataan kewilayahan program 1 ASN 1 RW. Berikut informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
12: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas petugas pendataan kewilayahan dalam program 1 ASN 1 RW yang digelar di lapangan Belimbing, Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu 3 Juni 2026. Program ini bertujuan memperkuat basis data masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik hingga tingkat rungkut warga. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini memiliki sekitar 13.000 pegawai yang terdiri dari ASN, P3K hingga tenaga paruh waktu. Namun dari hasil evaluasi masih ditemukan ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan beban kerja di lapangan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru memberikan tugas khusus melalui program 1 ASN 1 RW di mana setiap aparatur sipil negara ditugaskan langsung ke lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. ASN akan melakukan pendataan menyeluruh terkait kondisi lingkungan, kebersihan hingga data kependudukan warga di wilayah tersebut.
13: Kami memberikan tugas khusus untuk bagaimana mendukung program-program kami berdasarkan pengupdatean data. Jadi kita tugaskan 1 ASN 1 RW. Tugasnya di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Kita khususkan misalnya tinggal di Kecamatan Bina Widya. Dia bertugas di Kecamatan Bina Widya, dimaksimalkan dia bertugas di lingkungan RW-nya. Mereka mendata tentang kehidupan di sana, baik lingkungan, baik tentang kebersihan gitu ya, baik tentang siapa yang tinggal di rumah tersebut.
12: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Rauda, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, kehadiran ASN di tingkat RW dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.
14: Menurut saya, program 1 RW 1 ASN dari pemerintah Kota Pekanbaru ini langkah yang bagus dan solutif ya, karena ini juga memotong jalur birokrasi yang rumit gitu. Misal, kalau sekarang masalah pendataan itu warga kurang mampu, stunting, atau masalah lingkungan. Jadi kita kayak punya orang dalam gitu bang di pemerintahan yang ada di lingkungan RW kita. Nah, kami berharap juga program ini tuh bukan cuman formalitasnya aja, tapi juga benar-benar untuk pelayanan publik lah.
12: Melalui program 1 ASN 1 RW, pemerintah Kota Pekanbaru berharap dapat menciptakan sistem pendataan yang akurat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Kapal menggunakan troll kembali marak beroperasi di perairan Natuna. Dari Ranai, reporter Yusfianti menyampaikan laporannya.
15: Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir atau LPSDP Natuna, Chairman meminta pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada nelayan tradisional Natuna yang mengaku semakin terdesak akibat aktivitas kapal ikan asing yang diduga beroperasi secara ilegal di perairan Natuna Utara. Menurut Chairman, keberadaan kapal-kapal tersebut telah berdampak langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir Natuna. Ia mengungkapkan para nelayan setempat kerap terpaksa pulang tanpa hasil tangkapan karena sedikitnya 6 kapal troll beroperasi di kawasan tangkap nelayan, baik pada siang maupun malam hari.
16: Bulan terakhir kan saya rutin sampai seminggu di laut, jadi memang setiap awalnya cuma malam kapal-kapal tuh masuk di laut kita, mereka nyelonong tuh, dua kapal narik kupat nyelonong lurus. Itu kalau kita tidak minggir, ya kita yang ditabrak. Cuman semenjak akhir bulan kemarin nih, makan nasib, nggak hanya malam, siang malam. Nah, nelayan kita sih emang dari dulu kan tempat mereka mancing. Ya di darat pakai perahu itu ya udah sepi lah mereka. Makanya salah satu alasan kenapa mereka memaksakan untuk nyebrang ke laut Malaysia, karena di sana kan masih terjaga lautnya, ikannya masih banyak melimpah, makanya mereka nekat-nekat masuk di sana. Akhirnya kan banyak kasus terakhir-terakhir nih, lain kita yang ditangkap sama marinnya Malaysia gitu kan. Jadi itu yang kita tidak mau kejadian, hanya gara-gara tersisihkan, tergusur dari laut kita sendiri, akhirnya masuk laut orang ya ditangkap. Kasih ya.
15: Sementara itu, Kepala Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Herman membenarkan bahwa keluhan terkait persaingan ruang tangkap dengan kapal-kapal besar telah lama disampaikan oleh para nelayan kepada pemerintah desa. Herman mengatakan kondisi tersebut sudah menjadi persoalan yang sering dihadapi nelayan Natuna dan berdampak pada hasil tangkapan serta pendapatan mereka.
17: Nah, itu kan sering juga dialami oleh nelayan kita dan itu sudah jadi rahasia umum. Udah menjadi keluhan nelayan sehari-hari lah kalau masalah itu kan munculkan ini konflik sebetulnya, tapi sampai hari ini ya karena nelayan kecil kita ini agak lemah ya mundur lah kan.
15: Ia mengungkapkan bahwa nelayan lokal kerap memilih menghindar ketika kapal-kapal besar memasuki area penangkapan ikan yang biasa mereka gunakan, sehingga kesempatan memperoleh hasil tangkapan menjadi berkurang dan berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aksi balap liar yang dilaksanakan di Kota Siak dirazia petugas gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dishub yang berhasil mengamankan 15 unit sepeda motor. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
18: Pemerintah Kabupaten Siak bersama unsur TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan menggelar operasi gabungan untuk menertibkan aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Operasi dilakukan di sejumlah lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar. Di antaranya kawasan sekitar gedung DPRD Siak, Jalan Sutomo atau Simpang Gambus, serta Jalan Sapta Taruna. Petugas melakukan patroli mobile untuk memantau dan menindak para pelanggar. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 15 unit sepeda motor yang terlibat berbagai pelanggaran lalu lintas. Seluruh kendaraan langsung ditilang oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Mapolres Siak sebagai barang bukti. Petugas kepolisian Siak mengatakan giat ini atas perintah Ibu Bupati.
19: Dan ini kami laksanakan semua atas perintah Ibu Bupati.
18: Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan bahwa aksi balap liar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Para pelanggar diwajibkan mengikuti sidang di pengadilan yang dijadwalkan pada 26 Juni 2026 datang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Siak memastikan operasi penertiban akan terus dilakukan secara berkala. Sinergi TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan diharapkan mampu menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan masyarakat selama pelaksanaan operasi situasi berlangsung aman dan kondusif. Reporter Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir, soroti pariwisata dan SDM Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta menyampaikan laporannya.
20: Di Indonesia, program Bappenas, ICP, Integrated City Planning, Ibu Seni nanti akan bisa menyampaikan di KBRI Jepang kondisi kota yang pantas dan patut dilihat.
21: Duta Besar Dubes Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukit Tinggi 2 Juni 2026, yang kedatangannya disambut Wali Kota Bukit Tinggi, Haji Muhammad Ramlan Nurmatias, SH Datuk Anbasa, bersama jajaran pemerintah Kota Bukit Tinggi di lantai 3 Balai Kota di Bukit Gulai Banca. Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Sarir, pertemuan berlangsung 3 jam itu menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas jalan khususnya di kawasan Cincin, Padang dan Padang Panjang yang dinilai berperan penting dan besar dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Bukit Tinggi. Menurutnya, perbaikan akses transportasi dan fasilitas umum FASUM akan memperlancar arus wisatawan menuju kota wisata itu sekaligus meningkatkan daya saing destinasi unggulan Sumatera Barat di negeri ini. Nurmala Kartini Panjaitan yang juga memiliki hubungan kekerabatan Rang Sumando dengan Koto Gadang Kabupaten Agam Sumatera Barat itu bersuamikan almarhum ekonom Universitas Indonesia Dr. Sarir tersebut juga. Nurmala Kartini Panjaitan Sarir merupakan adik dari Jenderal Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan tersebut menilai selain infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata juga perlu menjadi perhatian dan dirinya membuka peluang kerjasama antara pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan Jepang dalam pengembangan tenaga kerja pariwisata yang lebih profesional dan berdaya saing tinggi. Pada kesempatan itu, Dubes RI untuk Jepang juga menegaskan pentingnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan pemahaman pembangunan bangsa saat ini. Menurutnya, Bukit Tinggi memiliki nilai historis yang sangat kuat dalam perjalanan Republik Indonesia sehingga perlu terus dikenalkan kepada generasi penerus. Bahkan pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas terutama dalam promosi pariwisata dan pengembangan investasi antara Indonesia dan Jepang.
0: Kami sangat mendukung rencana pengembangan pariwisata Sumatera Barat khususnya Kota Bukit Tinggi. Antara lain tadi ya membicarakan dengan Pak Wali Kota peningkatan kualitas dari para tenaga kerja di dalam bidang pariwisata. Dalam hal ini bisa bekerja sama dengan pihak Jepang untuk peningkatan kualitas supaya lebih bisa dikembangkan pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, menggunakan Bukit Tinggi karena mempunyai sejarah historis ya yang begitu kuat ya untuk Republik kita, di mana pertemuan-pertemuan baik itu pertemuan domestik maupun internasional bisa lebih banyak dilakukan di Kota Bukit Tinggi agar generasi muda kita yang ada sekarang lebih memahami arti penting daripada Bukit Tinggi di dalam lanskap politik ya dan pembangunan Indonesia. Kami menyinggung juga soal Jalan Cicincin ya Padang Panjang ke Padang yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan waktu yang tepat ya untuk bagian dari pengembangan pariwisata di mana kami mengharapkan investor dari Jepang bisa ikut ya mengambil peran, mengambil berpartisipasi dalam kegiatan jalan raya.
21: Dalam rangkaian kunjungannya, Nurmala Kartini Panjaitan Sarir juga meninjau sejumlah destinasi wisata bersejarah di Bukit Tinggi, di antaranya Lubang Japang, Taman Panorama, dan juga Jam Gadang. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
2: Dari Bukit Tinggi kita beralih ke Tanjung Pinang, pendengar. Sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan meraih penghargaan terbaik Gala Nova Award 2026. Informasinya dilaporkan Febrian Syah.
1: Gala Nova Award 2026, salah satu ajang penghargaan bergengsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan untuk memberikan penghargaan kepada organisasi perangkat daerah OPD yang melakukan inovasi dan gagasan program yang punya manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah. Gala Nova Award ini menjadi ajang yang membakar semangat seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian lewat inovasi. Kategori masing-masing nominator dan para pemenang terpilih berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri serta bobot nilai indeks inovasi daerah dengan menilai kematangan inovasi, kemanfaatan, serta kelengkapan data dukung inovasi. Bupati Bintan Robi Kurniawan memberikan apresiasi kepada seluruh OPD khususnya para penerima penghargaan. Diharapkannya agar seluruh OPD terus eksis dalam melahirkan terobosan-terobosan maupun gagasan sebagai wujud dari sebuah inovasi. Inovasi bukan berjalan hanya saat ada penilaian, akan tetapi harus terus berkesinambungan demi memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
22: Tentu kami berharap inovasi ini bisa dapat tetap berjalan dengan baik. Kita akan pastikan inovasi ini tetap berjalan, jangan selesai award, fasinya pun selesai, tapi ini bisa berkelanjutan. Inovasi.
1: PLT Kepala Baperida Kabupaten Bintan Wan Rudi Iskandar menambahkan Gala Nova Award merupakan pemberian penghargaan kepada OPD maupun unit kerja terinovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat inovasi merupakan kebutuhan dasar bagi pembangunan, inovasi secara konkret meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menguatkan kemandirian daerah, dengan memanfaatkan kemampuan daerah dalam menggunakan teknologi yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Dari Batam, program bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP di Batam dipastikan tetap berjalan pada tahun 2026. Laporannya disampaikan Nurul Mahfud.
3: DPRD Batam memastikan program bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP tetap berlanjut pada tahun 2026 ini. Keberlanjutan program ini menjadi penting bagi orang tua yang sebelumnya terbantu mengurangi beban biaya pendidikan, terutama untuk keluarga dengan penghasilan terbatas. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, menegaskan pihaknya akan mengawal anggaran dan koordinasi dengan pemerintah kota agar distribusi seragam tepat sasaran. Program ini diprioritaskan untuk siswa sekolah dengan harapan setiap anak dapat memperoleh seragam lengkap tanpa mengurangi kualitas atau jumlahnya.
4: Sudah ada aturannya perwako yang diterbitkan oleh Bapak Amsakar Ahmad pada tahun 2025 lalu bahwa seluruh sekolah SD, SMP, negeri ataupun swasta itu mendapatkan seragam gratis untuk SD baju merah putih plus baju Melayu dan untuk SMP baju putih biru plus baju Melayu. Jadi ini sudah direalisasikan, bahkan untuk 2026 ini pun akan direalisasikan kembali. Catatannya adalah baju seragam gratis itu diberikan kepada murid-murid baru.
3: Surya Makmur Nasution menambahkan program seragam gratis bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga bentuk dukungan bagi pendidikan anak-anak di Kota Batam. Dengan adanya kepastian berjalannya program ini di tahun 2026, diharapkan orang tua merasa lebih tenang dan siswa dapat belajar dengan nyaman dan percaya diri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Pendengar, Komando Daerah Militer Tuanku Imam Bonjol sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban peluru nyasar di kawasan Rektorat Universitas Negeri Padang kemarin. Kondisi kedua korban hari ini dilaporkan mulai membaik. Informasinya disampaikan Sri Darni dari Padang.
6: Tapi yang jelas untuk pengobatan, perawatan semuanya ditangani oleh Kodam, Pak.
23: Pasca insiden dugaan peluru nyasar yang terjadi di kawasan Rektorat Universitas Negeri Padang UNP pada Selasa kemarin, kondisi kedua korban saat ini dilaporkan mulai membaik. Kedua korban yakni seorang warga sipil pria yang mengalami luka di tangan serta seorang mahasiswi Universitas Negeri Padang yang terluka di bagian paha hingga siang ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Rekso Tiwir atau Rumah Sakit Tentara Padang, sebagaimana diungkapkan Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol Lenan Kolonel Kavaleri Taufik Sadi konfirmasi RRI di Padang pagi tadi. Pihak medis telah melakukan tindakan operasi pengangkatan proyektil peluru yang sempat tertinggal di kaki mahasiswi tersebut pada Selasa malam dan saat ini kedua pasien berada dalam fase pemulihan yang dipantau ketat oleh tim dokter.
6: Proyektil itu kayaknya tidak ada kesesuaian, masih sementara diinvestigasi, Pak, dari mana asal usulnya. Karena kalau dilihat dari tempat latihan itu kan terlalu jauh, Pak, gak nyampe sana, dari lapai ke tempat sasaran, ya.
23: Sebagai bentuk tanggung jawab, jajaran Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol bergerak cepat berkomunikasi intensif dengan pihak keluarga kedua korban. Lenan Kolonel Kavaleri Taufik menegaskan seluruh biaya penanganan medis dan perawatan kedua korban akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak TNI guna memastikan mereka mendapatkan pelayanan terbaik hingga sembuh total. Terkait perkembangan penyelidikan, Polisi Militer Kodam, Pomdam 20 Tuanku Imam Bonjol bersama tim terkait terus melakukan investigasi mendalam di lapangan. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan informasi serta memastikan asal-usul proyektil tersebut. Pihak Kodam mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ini kepada petugas yang berwenang. Sri Dani melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Hingga akhir Mei 2026, KPP SAR Natuna sudah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR. Informasinya dilaporkan reporter Afrizal.
24: Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP SAR Natuna telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR selama periode Januari hingga Mei 2026. Kepala Kantor Sar Natuna Abdurrahman, melalui Kasih Operasi Budiman saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, hingga akhir Mei 2026, pihak KPP Sar Natuna telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR yang meliputi wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
5: Dapat kami sampaikan, hingga akhir Mei 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna sudah melaksanakan operasi sebanyak 6 kali, diantaranya membawahi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.
24: Budiman menambahkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk operasi SAR yang dilaksanakan oleh KPP SAR Natuna pada tahun ini sedikit berkurang.
5: Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk tahun ini di 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2025, berkurang. Karena sampai dengan bulan Mei itu kita sudah melaksanakan operasi sebanyak lebih dari 6. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2026 ini baru mencapai 6 operasi SAR yang kami tangani.
24: Sementara itu, berdasarkan info yang diterima RRI, sepanjang tahun 2025 lalu, untuk pelaksanaan operasi SAR yang dilaksanakan oleh KPP SAR Natuna, yakni berjumlah sebanyak 22 operasi SAR, dengan rincian operasi SAR kecelakaan kapal sebanyak 13 kali, dan penanganan kondisi membahayakan manusia MM sebanyak 9 kali. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto jadi saksi di persidangan tindak pidana korupsi Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Warga Pekanbaru antusias hadir di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
7: Hari ini Rabu 3 Juni 2026, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menjadi saksi di persidangan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid yang tersangkut kasus korupsi di Dinas PUPR PKPP Riau di Pengadilan Negeri PN Pekanbaru. Kedatangan SF Haryanto ditunggu ratusan masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung jalannya persidangan. Salah seorang warga Pekanbaru, Yuni, menyebutkan kedatangannya untuk melihat jalannya persidangan secara langsung, apalagi yang menjadi saksi hari ini merupakan PLT Gubernur Riau SF Haryanto.
9: Dan pada hari ini
10: sebagai masyarakat Riau, ya Kak, pastinya mau hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Hari ini datang ke Pengadilan Negeri, maunya sih menyaksikan langsung proses berjalannya sidang, tapi ini akan ramai, jadi gak bisa masuk. Kita tunggu Pak Gubernur di luar aja.
7: Hal senada juga disampaikan Wahyu yang khusus datang pada hari ini untuk menyaksikan secara langsung sidang Gubernur yang nonaktif Abdul Wahid.
11: Ya, hari ini saya hadir di PN Pekanbaru ingin menyaksikan berlangsungnya sidang kasus Gubernur Abdul Riau nonaktif Abdul Wahid yang kebetulan hari ini menghadirkan saksi PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Kita ingin melihat sejauh mana perkembangan atas kasus yang menghebohkan masyarakat Riau ini.
7: Lokasi pengawalan ketat dilakukan oleh petugas kepolisian untuk memastikan lancarnya jalan persidangan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Ya, pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
8: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, selamat sore. Kami sapa Anda yang saat ini baru kembali dari tempat tugasnya, mungkin lagi santai dulu ya, atau masih ada aktivitas yang dikerjakan hingga saat ini. Semangat untuk Anda. Sudah pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat. Sejenak kami mohon perhatian Anda, pendengar, kami sampaikan beberapa pengumuman isbat nikah yang kami terima dari Pengadilan Agama Kabupaten Natuna. Pendengar, Pengadilan Agama Natuna telah menerima perkara permohonan isbat nikah tanggal 2 Juni 2026 dan mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Jody Saprul Hazmi bin Auzar MG, usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di Tanjung Enong RT1 RW1 Desa Air Putih, Kecamatan Midai, dengan Rosa Moriska Sari binti Ahmad Darlis, usia 26 tahun, tempat tinggal di Sabang Barat RT2 RW2 Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, yang telah dilaksanakan di Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Juni 2022 menurut agama Islam. Pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan pemohon pertama dan pemohon kedua tersebut agar dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Pendengar, pengumuman isbat nikah selanjutnya, Pengadilan Agama Natuna telah menerima perkara permohonan isbat nikah tanggal 2 Juni 2026 dan mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Muhammad Amin bin Syamsuri, usia 42 tahun, tempat tinggal di Sabang Muduk, RT2 RW2 Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, sebagai pemohon pertama, dengan Ocha Irtazah binti Edi, usia 25 tahun, tempat tinggal di Sabang Muduk RT2 RW2 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai sebagai pemohon kedua yang telah dilaksanakan di Gunung Jambat, Desa Gunung Jambat, Kecamatan Suap Midai pada tanggal 20 September 2022 menurut agama Islam. Pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan pemohon pertama dan pemohon kedua dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Masih dari Pengadilan Agama Natuna, pendengar, pengumuman isbat nikah kali ini, pendengar, diumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Rohmat bin Sariat RAR, usia 34 tahun, tempat tinggal di Sabang Barat, RT5 RW2 Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai sebagai pemohon pertama, dengan Fatimah Wati binti Haji Idris Yahya, usia 52 tahun, tempat tinggal di Sabang Barat, RT5 RW2 Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai sebagai pemohon kedua yang telah dilaksanakan di Sabang Barat, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna tanggal 23 Juli 2025 menurut agama Islam. Pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan pemohon pertama dan pemohon kedua tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Ya, pendengar, satu lagi pengumuman isbat nikah dari Pengadilan Agama Natuna kali ini diumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Syah Bandi bin Masri, usia 41 tahun, tempat tinggal saat ini di Jalan
Air Lebay, Gang Bakti, RT 5 RW 2 Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur sebagai pemohon pertama dengan Himelda Sari binti Syahril, usia 33 tahun, tempat tinggal di Jalan Air Lebay, Gang Bakti, RT 5 RW 2 Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur sebagai pemohon kedua yang telah dilaksanakan di Kelurahan Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang pada tanggal 10 Mei tahun 2017 menurut agama Islam. Pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan pemohon pertama dan pemohon kedua dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna sejak tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Baik pendengar, demikian kami sampaikan informasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Natuna terkait dengan isbat nikah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Nah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBB P2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBB P2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP je mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBB P2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan mah.
0: Ha, pandai awak pih. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBB P2 ndok lah.
0: Handok deh, ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
4: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya sore ini.

rri.co.id, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan pertumbuhan wisatawan Nusantara tetap menjadi penopang penting sektor pariwisata nasional. Nah, pemerintah terus mendorong peningkatan mobilitas wisata domestik di berbagai daerah. Ya, peningkatan pergerakan wisatawan domestik turut mendukung penciptaan lapangan kerja pendengar di sektor pariwisata, di mana di tahun 2025 sektor ini menyerap 25,91 juta tenaga kerja. Kementerian Pariwisata menargetkan jumlah tenaga kerja pariwisata meningkat menjadi 26,53 juta orang pada tahun 2026. Target ini diharapkan bisa tercapai seiring pertumbuhan aktivitas wisata nasional. Ya, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan angka perjalanan wisatawan Nusantara, ya, wisatawan Nusantara atau Wisnus, pendengar, ya, mencapai 420 juta perjalanan hingga bulan April 2026. Baik, pendengar, lagu-lagu masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda di Ranai sore ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tuh narkoba.
5: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
6: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
5: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai Pendengar. Hari ini tanggal 3 Juni ya, ada peringatan Hari Kaki Bengkok Sedunia Pendengar. Nah, peringatan ini pendengar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang kaki bengkok, kelainan bawaan lahir yang umum, dan untuk menyoroti metode Ponseti, yaitu perawatan non-bedah yang sangat efektif dan telah menjadi standar emas global. Melansir dari Days of the Years, Hari Kaki Bengkok Sedunia ini diprakarsai oleh Ponseti International Association Pendengar dan mulai diperingati pada tahun 2013. Tanggal 3 Juni dipilih untuk menghormati Dr. Ignacio Ponseti, seorang pelopor medis yang lahir pada 3 Juni 1914. Karyanya yang inovatif mengarah pada pengembangan metode non-bedah yang mengubah pengobatan kaki bengkok. Nah, pendengar, alih-alih prosedur invasif, Ponseti ini menggunakan manipulasi lembut dan pemasangan gips untuk mengoreksi kondisi tersebut ya. Teknik ini dikenal sebagai metode Ponseti, menjadi standar emas untuk pengobatan anak-anak di seluruh dunia. Nah, tujuan utama dari peringatan Hari Kaki Bengkok Sedunia ini, pendengar, untuk memastikan bahwa setiap anak dimanapun mereka tinggal bisa berjalan, berlari, dan bermain tanpa batasan ya. Hari Kaki Bengkok Sedunia hadir untuk menginspirasi harapan bagi keluarga di seluruh dunia. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar untuk Anda dimanapun berada. Lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan ya, semoga bisa menemani suasana sore Anda, menjadi pelepas lelah juga buat yang lagi bersantai sore ini. Sudah pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Dan nanti akan kita dengarkan bersama Gema Wahyu Ilahi serta Mutiara Senja. Namun ada lagu-lagu religi yang akan kami hadirkan dulu untuk Anda. Selamat sore.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar di manapun berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Mulyadi, membacakan surah Al-Ma'idah ayat 48, dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Ustazah Lenti Darleni dengan judul pentingnya tarbiyah Islamiyah dalam keluarga.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حق
1: 过
0: لكل

ولا تتبع أهواءهم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang paling indah, tiada ucapan yang paling sempurna selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam tercurahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya mengemukakan ceramah dengan judul Pentingnya Tarbiyah Islamiyah dalam Keluarga. Tidak dapat disangkal bahwa perubahan zaman saat ini juga membawa dampak negatif bagi lingkungan keluarga. Mulai dari perubahan cara interaksi antara anak dan ayah, hingga bergesernya pola pikir keluarga yang cenderung fokus pada kelangsungan hidup di dunia semata. Padahal, kehidupan ini tidak akan berhenti begitu saja ketika mati, tetapi tetap akan berlanjut hingga kelak di akhirat. Mari kita perhatikan berapa banyak keluarga yang mengalami ketidakharmonisan karena mendasarkan hubungan keluarga mereka semata pada tujuan dunia. Minimnya memberikan perhatian terhadap pendidikan anak, terutama pendidikan agama. Padahal hal ini memiliki tingkat penting yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan pada para pendengar pada umumnya. Ada 4 perkara yang akan menguatkan pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga. Yang pertama, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Allah telah mewajibkan kepada kita untuk menjauhkan anak-anak dan keluarga kita dari panasnya api neraka yang bahan bakar utamanya adalah manusia dan batu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yeah.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, orang tua harus mengajari dan mendidik anak-anak mereka. Ketika dua orang tua mendidik dengan pendidikan yang baik dan benar sesuai kitab dan sunnah, mereka sedang menjalankan ketaatan dan melaksanakan perintah Allah. Maka mendidik anak dengan pendidikan agama yang baik merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, yang kedua, menunaikan hak dan tanggung jawab. Sesungguhnya tanggung jawab tarbiyah Islamiyah yang pertama adalah pada keluarga, kemudian ada pada lembaga pendidikan yang dititipkan anak-anak kaum muslimin di dalamnya, seperti pondok pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan agama lainnya. Selain itu, tanggung jawab pendidikan juga dibebankan secara umum kepada seluruh manusia, tergantung posisi dan kemampuannya. Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati." Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Keluarga mendapat beban untuk mendidik anak-anaknya dari segala aspek, mulai pendidikan perihal keyakinan, ibadah, moralitas hingga sosial. Oleh karena itu, keluarga memiliki tanggung jawab yang mendasar atas beban pendidikan seorang anak. Sebab keluarga adalah lingkup kecil dari lapisan masyarakat. Poin ini bisa digapai dengan memperhatikan setiap anggota keluarga dan memberi arahan setiap diperlukan. Tak lupa pula senantiasa memberikan nasihat dan pengertian soal tanggung jawab, bahwa tanggung jawab bukan hanya beban orang tua, tetapi seluruh anggota keluarga. Para pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, ketiga, menghindari perselisihan. Sesungguhnya tarbiyah atau pendidikan Islam dapat mencegah terjadinya perselisihan, bahkan permusuhan antara anak dengan orang tua atau antara anak dengan anak lainnya. Ketika sebuah keluarga sudah mengikuti tarbiyah Islam dengan baik, keluarga tersebut dapat menjauhkan diri dari permusuhan. Karena itu, sangat penting bagi keluarga untuk memperhatikan pendidikan Islam. Akan tetapi, jika sebuah keluarga menjauh dari prinsip-prinsip tarbiyah Islamiyah, maka keluarga tersebut harus waspada terhadap potensi perselisihan dan permusuhan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan, bersikap baik dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang mukmin bahwa dalam keluarga, baik itu antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak, potensi konflik akan tetap ada. Oleh karenanya, tarbiyah Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi solusi untuk mencegah keluarga terjerumus dalam permusuhan dan perselisihan. Para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, yang keempat adalah sumber pahala bagi orang tua. Pendidikan Islam yang baik dan benar akan menghasilkan nilai-nilai yang positif bagi kehidupan manusia. Dengan tarbiyah Islamiyah, orang tua dapat memiliki amal yang tetap berlanjut bahkan setelah mereka meninggal dunia. Orang tua akan memperoleh pahala sebagaimana pahala anak tanpa mengurangi pahala anak sedikit pun. Ini terjadi saat keduanya sudah wafat. Namun kesalihan sang anak tetap berkelanjutan, efek dari usaha yang telah dicurahkan dalam mendidik anak dengan benar. Anak yang soleh akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, dan itulah pundi-pundi pahala yang tetap mengalir meskipun orang tua sudah tiada. Rasulullah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw walidin shalihin yad'ulah." Rawahu Muslim. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang mendoakannya. Mendidik anak dengan baik sesuai anjuran dari Rasulullah adalah mendidik mereka dengan pendidikan yang berlandaskan Islam, mulai dari akidah hingga akhlaknya, sehingga nantinya akan membawa hasil dunia dan di akhirat. Para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam dalam keluarga sangatlah penting. Kepentingannya tidak hanya berdampak dunia, melainkan juga di akhirat. Mari kita hiasi keluarga kita dengan pendidikan Islam yang baik dan benar sesuai kitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan karunia kepada anak-anak kita dengan soleh dan memberikan kemudahan bagi kita dalam memberikan pendidikan terbaik bagi keluarga masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selamat malam. Kami sapa Anda yang lagi bersantai malam ini atau menikmati waktu bersama keluarga. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk Anda pendengar ya. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Sudah pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang hari ini lagi kurang sehat, mudah-mudahan lekas pulih saja kesehatannya pendengar ya. Bisa beraktivitas kembali seperti biasa, jaga selalu kesehatan. Dan pendengar, untuk menemani Anda, lagu-lagu hiburan sudah kami siapkan ya, serta informasi-informasi juga akan kami sampaikan untuk menemani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Selamat malam pendengar yang lagi menikmati makan malamnya saat ini ya. Nah, berkaitan dengan Piala Dunia pendengar, FIFA akan menerapkan aturan baru pada Piala Dunia 2026. Kebijakan itu bertujuan menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Salah satu aturan melarang pemain meninggalkan lapangan saat kiper mendapat perawatan. Nah, larangan ini berlaku ketika pertandingan dihentikan karena cedera kiper. Pendengar, FIFA menilai situasi tersebut sering dimanfaatkan sebagai jeda taktis ya. Praktik itu dianggap mengganggu ritme dan alur pertandingan. Mengutip informasi dari rri.co.id, Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan bahwa wasit akan bertindak proaktif ya. Mereka memastikan pemain tetap berada di dalam lapangan. Nah, menurut FIFA, aturan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pelatih peserta. Penyampaian dilakukan melalui lokakarya menjelang turnamen berlangsung. Nah, pendengar, perubahan aturan juga diarahkan mengurangi pemborosan waktu pertandingan. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas jalannya laga. Nah, tapi hingga saat ini belum ada aturan nih terkait kartu kuning bagi pelatih ya. FIFA juga belum mengumumkan sanksi pengusiran dari area teknis. Untuk fokus utama kebijakan baru tetap pada pencegahan jeda taktis ya, terutama saat pemain berkumpul dengan pelatih ketika kiper dirawat. Ya, itu pendengar informasi seputar Piala Dunia 2026.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat progres fisik penanganan irigasi daerah mencapai 82,73% hingga akhir Mei 2026. Capaian tersebut pendengar menjadi salah satu progres tertinggi dalam pelaksanaan program prioritas Presiden pada tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum Hanggodo mengatakan percepatan program prioritas Presiden terus menjadi fokus utama Kementerian PU. Menurutnya seluruh program dikawal agar berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Nah, peringat program penanganan irigasi daerah tersebut menargetkan peningkatan layanan pada jaringan irigasi seluas 19.760 hektar. Infrastruktur itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian. Nah, pendengar, selain irigasi, Kementerian PU juga mencatat progres positif pada sejumlah program prioritas lainnya, di mana program penanganan jalan daerah ini sudah mencapai progres fisik 75,10%. Dengan target pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan. Sementara untuk pembangunan 93 unit sekolah rakyat ini sudah mencapai progres fisik 67,50% ya. Adapun progres fisik revitalisasi 856 madrasah tercatat mencapai 41,88% hingga akhir Mei 2026. Ya, peringat, itu tadi informasi yang kami akses dari rri.co.id ya, terkait dengan program prioritas Presiden ya, untuk penanganan irigasi daerah dan yang lainnya. Nanti informasi lainnya dari dalam maupun luar negeri akan kita simak pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: Pendengar dimanapun berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.

0: pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
1: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
0: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
1: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
2: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
1: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
3: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Proti.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
5: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi

0: gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan WakaBGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan WakaBGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Apakah setuju?
3: Setuju.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
4: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
5: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
2: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
4: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
6: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat
3: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
7: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
3: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
8: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
3: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
9: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
9: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
10: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
11: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
10: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
14: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
13: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
15: Ya, mendengar, jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat, meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka, kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
16: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
15: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
17: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
18: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
19: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。
20: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
19: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
20: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
19: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
20: Dan pastinya kalau ada penonton biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
18: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
21: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
18: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Esensi buku dengan judul Bersyukur Tanpa Tapi, karya Arif Muhammad. Buku Bersyukur Tanpa Tapi, karya Arif Muhammad, mengajak pembaca untuk memaknai rasa syukur secara lebih jujur, realistis, dan membumi. Tidak seperti pandangan umum yang sering menuntut seseorang untuk selalu terlihat kuat dan bahagia. Buku ini justru menekankan bahwa bersyukur tidak berarti menutup mata terhadap rasa lelah, kecewa, ataupun sedih. Bersyukur menurut penulis adalah menerima kenyataan hidup apa adanya tanpa harus selalu membandingkan diri dengan orang lain. Arif Muhammad menyampaikan gagasan bahwa banyak orang sebenarnya sudah memiliki cukup, tetapi tetap merasa kurang karena kebiasaan membandingkan hidupnya dengan capaian orang lain. Media sosial menjadi salah satu faktor yang sering memicu rasa tidak puas tersebut. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk lebih sadar bahwa apa yang terlihat di luar tidak selalu mencerminkan kenyataan hidup seseorang. Dengan berhenti membandingkan, seseorang bisa lebih fokus menghargai proses dan perjalanan hidupnya sendiri. Konsep tanpa tapi dalam judul buku ini memiliki makna yang kuat. Penulis menyoroti kebiasaan manusia yang sering bersyukur dengan syarat. Misalnya, aku bersyukur tapi hidupku masih berat. Kata tapi secara tidak sadar mengurangi makna syukur itu sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk tetap mengakui rasa lelah dan rasa kecewa, namun tidak menjadikannya alasan untuk mengabaikan hal-hal baik yang sudah dimiliki. Arif Muhammad menggunakan contoh-contoh sederhana dari pengalaman pribadi dan fenomena sosial yang mudah dikenali pembaca. Hal ini membuat pesan yang disampaikan terasa relevan dan tidak menggurui. Pembaca diajak merenung, bukan dihakimi. Selain membahas rasa syukur, buku ini juga menyinggung tentang proses penerimaan diri sendiri, kegagalan, dan ketidaksempurnaan hidup. Secara keseluruhan, bersyukur tanpa tapi bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih atas hal-hal baik, tetapi tentang membangun pola pikir yang lebih sehat dalam menghadapi hidup. Buku ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, melainkan dari kemampuan menghargai hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Dengan bersyukur tanpa syarat, seseorang dapat menemukan ketenangan dan makna hidup yang lebih dalam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Gratis, gratis, gratis, gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

Benci Kau Dengan Cintaku dari Nindi sudah membawa kita pada pukul 19.45 menit saat ini. Pendengar, selamat malam ya yang lagi istirahat. Barangkali hari ini banyak kegiatan yang membuat Anda lelah ya. Jadi pendengar, kadang kita juga punya gerakan kesukaan ya untuk menghilangkan atau membantu mengurangi rasa pegal atau capek di tubuh. Nah, pendengar, beberapa gerakan sederhana ini bisa membuat tubuh kita lebih rileks ya, seperti misalnya gerakan peregangan kaki ya, duduk dengan kedua kaki lurus ke depan, kemudian kita raih ujung jari kaki ya menggunakan tangan sampai terasa regangan di bagian belakang paha. Ini bisa kita tahan dulu posisinya selama 15 sampai 30 detik ya. Nah, untuk yang lehernya, bahunya terasa pegal-pegal, ini juga ada gerakan sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa pegalnya ya pendengar, dengan memutar bahu ke belakang secara perlahan selama beberapa kali ya, bisa digerakkan kembali ke depan atau diputar ke depan ya selama beberapa kali. Dan untuk leher, ini bisa dengan memiringkan kepala perlahan ke kanan atau ke kiri dengan menahannya 10 sampai 15 detik. Nah, gerakan sederhana ini bisa membantu kita lebih rileks ya, dan juga mengurangi rasa pegal atau mungkin terasa tegang ya setelah seharian beraktivitas. Informasi ini kami akses dari Halo Dok pendengar. Nanti pada pukul 20 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan ya. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: honorer dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Iya, aku cek dulu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz. Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai malam ini. Anda akan ditemani rekan sekerja kami Nadianti bersama operator Bung Elvis Mariana hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini,
1: malam yang kian mendekat.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh
1: kan,
0: gitu.
1: Ternyata jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas
0: berrima gitu ya
1: untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata itu. Capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funkstar gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funkstar.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada Funkstar gitu ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung. Kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten Neo, itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue.
0: Iya.
1: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga nggak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue nggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi Bu apa Bu?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi Boy atau Bos tadi kata-katanya itu.
0: Bos
1: judulnya.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya Bos, sekarang kan jarang orang jadi Bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jaman Bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Nah, emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruh, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Bagaimana nih Bos dengan buruh ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
0: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit teringat terus jadinya seperti bos begitu.
0: Oke, yoi, siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih yeah, Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke,
1: okay. Albert,
0: makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudu Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tonotini, Curhat Lagi, Tentu Saja, Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertosono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom? Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya, saya ingin bertanya.
0: Mm-mm.
4: Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, mm-hmm. juga Putra Mahenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Makin. Fansnya Oma-Oma lo Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
0: Donil.
5: Ya. Donil. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi. 448.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah itu susah bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah nggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke, okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya Yudi, ya. Gitu.
5: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, okay, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap itu seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya itu
0: siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Yeah.
6: Terus
0: okay.
6: Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel, kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Thank you, ya.
6: Mas Daniel kedepannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI sebetulnya ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Donil.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
1: Ya.
7: Iya, begini bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja bang ya.
1: Oh siap.
7: Tadi apa tadi? Hanya bahasa gaul tadi bang ini.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan bang ini bang? Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang?
0: Siap, oke, ditunggu ya.
7: Itu aja bang pertanyaannya.
1: Siap, thank you ya bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh gitu. Pertanyaannya. Apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
0: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Ano salam Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya silakan Pak, tiga orang.
8: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke.
10: Okay. Aduh.
0: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi
0: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: Ya, begitulah. cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini makan apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi, kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih
1: belajar Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double pakai tape double, pakai tape gitu terus gue ulang-ulang buat denger liriknya terus gue coba karaokein gitu, go cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
0: Lah ya. Tapi di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
0: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak ya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah gue pengen jadi rapper nih. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang ya udah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
0: Masih
1: nulis
0: ya?
1: Lagu untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop terus juga apa bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah ide segala macam ya, sama kerja di
0: apa, salah satu radio
1: broadcasting ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Album terakhir itu Positivity pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar, tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
0: Oke.
1: Ya itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Oh siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
11: Hey, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, ya. Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Okay. Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah
1: ya,
2: sekali.
1: Betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo yo ya, yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan.
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa nak tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua.
0: Siap.
2: Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adi Weli selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita kemana, Do?
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
3: Ex-Neo.
4: Mas Donil. Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Dani.
3: Hai, ya Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Oke.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
0: Mas,
4: salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu yang mau dilewat.
0: Siap.
5: Ya, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
5: Yo.
1: Selamat malam.
5: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua, karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
0: kolab
1: dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil
3: dan salam
5: juga.
3: Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Donil.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rapper. Rap apa namanya?
3: Iya rap ya.
6: rap ya, ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya, karena saya berpuas, saya baru monitor, mohon maaf mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya, semangat ya, sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih.
1: Oke Ayu ya,
6: terus saya menyapa buat
1: mau. Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan saya rekan pro satu relay seluruh Indonesia. Selamat semuanya, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam.
3: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Bukan rindu memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal. Ya Bang Daniel
3: Donial,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Nanti dijawab ya Bang.
3: Dijawab ya.
7: Ya salam tadi ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Ore.
0: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Silakan ya.
0: Silakan.
8: Abang.
0: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Yeah. Dia bas, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Ada 3.
1: Oke.
8: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku hanya masuk di grand final.
0: Oke, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Janji melulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam. Nah, jadi, katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas
0: Donil
1: ya.
0: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
3: Ya. Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
3: Karena
0: gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
1: Kalau itunya kan
3: satu
1: melodinya
3: waktu,
1: kan
3: iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
1: Oh, gitu. Sekali.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program lokal rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Donil, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honotini itu termasuk karya saya, terus Halam Ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi ada
0: Poundra Karna.
3: Ada siapa lagi ya? Ada lu siapa ya?
0: Lupa banyak kayak ya, pokoknya itu kan lupa.
3: Iya banyak kok itu lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka enggak mau kan karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak enggak apa haram lah hukumnya kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin
3: satu Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana belum.
1: Malaysia, Singapura. Ya. Belum. Siap siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin. Next. Ya, amin. Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 udah pernah reuni.
0: Udah pernah ya? Pernah
1: di semua komplit. Ya?
3: Acara Kang. Festival ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Okay. Akhirnya udah saya reuni katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Okay.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hipdut ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
1: pokoknya. Jakarta ya. Mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta ya, memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Muka lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Candy nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
3: Iwa dulu panutan kita lah gitu.
0: 93
3: panutan kita lah Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album
1: Iwa, ya.
3: Ku ingin kembali jadi ya itulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
3: Suaranya penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa pokoknya.
0: Bisa
3: yang
0: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
0: Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin.
1: Garing.
0: Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
3: Siap.
0: Bener kan?
1: Tono dan Tini. Yes.

0: langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya ku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama, bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak hati.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Oh, no, wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Oke, gitu.
3: Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 nih udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh platform ya.
0: Ini platform Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Jember ya.
3: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama Mbak Ita juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit tapi bisa
0: gitu
3: beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lo bingung mah itu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan. Borju lu gitu. Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin, ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu tahun berapa?
3: Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas Abe,
3: tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005
3: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh gitu. Iya ya. Ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya soalnya.
0: Iya makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi, ada di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Ya.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke. Oh.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kuta Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu.
0: Okay.
3: Lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Yeah. Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya
0: sih maksudnya. Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Gitu. Ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa
3: aja ada Run DMC lah ya.
2: DMC, ya.
3: Terus ada Hoti by Nature, Cypressil. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya
3: di toko-toko
2: mas,
3: kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya. Ada.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
3: Ya gitulah. Ya, gitu.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Tapi yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu. Gak enak
4: didengar gitu ya. Oke.
3: Okay. Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo
3: gitu.
4: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya. Benar. Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih. Iya. Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, Wani Biro.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak
0: maksudnya? Tol
1: Jaena. Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin ngerap gini. Tol Jaena, Jae Jatol, Jae Ji, Kuntul Jari. Semua orang wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaenak jadi ada rapnya ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Ya,
1: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Oke.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Oke. Siap.
1: Nah, itu akan dijawab.
2: Oke, ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya.
3: Pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik-baik semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Yeah.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Okay. Siap.
2: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, Mas Donil, dilanjut ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamiang ada Mas Bang Bram. Silakan. Halo.
1: Halo, Pak Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh,
0: lagu apa tuh?
4: Silakan. Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti, di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Halo. Ini dengan Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Manado, Bang dengan Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Don, Bang Donil.
3: Selamat Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Yang itu Tidit apa Cindy itu sih?
0: Oke. Oke. Okay. Sidi lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
6: Dari Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, diantaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Belijo Pindah di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung. Agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat
1: sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
3: Sekilas kok kayak mirip sih ya suaranya Neo, gitu ya, ya gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh
3: kayak
1: iya
3: gitu,
1: iya benar-benar.
3: Kayak
1: iya.
3: Gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
0: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat bertiga. Lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu dong, siapa bikin ada kejutan.
2: Nih lagunya udah gue kirim nih mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh siap.
1: Benar-benar Mas Donil kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: ya, po ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kupu-kupu, siap makan nasi kalau malam minum susu, itu kan rima.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Semoga rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di apa?
1: Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus. Yudi,
0: kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget.
2: Mas. Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu.

Destiny.

101,2 FM Jakarta. Instagram @rriprosatu. Prosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Baru saja kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan ya, dari Pro 1 RRI Jakarta. Dapat Anda dengarkan setiap Rabu malam dari pukul 20 hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar aktivitasnya. Untuk yang masih mungkin ngobrol santai ya bersama orang-orang atau keluarga, ya mudah-mudahan apapun yang dibicarakan ya ini memberikan dampak positif untuk kita. Baik, untuk yang sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Menemani Anda malam ini, lagu-lagu hiburan dan beragam informasi akan kami hadirkan.

0: Tidak boleh merusak aku.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya?
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda malam ini. Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting dalam kunjungan resmi Menlu Alis ke Jakarta. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperluas kerjasama politik, ekonomi, pendidikan hingga pembangunan berkelanjutan. Menlu RI Sugiono mengatakan hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Menurutnya, Madagaskar merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Afrika, sekaligus rekan strategis dalam penguatan kerjasama negara-negara selatan. Dalam pertemuan bilateral kedua, Menlu menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral, serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menlu Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan juga dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara. Di bidang ekonomi, pendengar, kedua menteri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.
1: Lagi rame, ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Ya, pendengar lagu bersamamu, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama di Ranai Malam ya, pendengar. Nah, pendengar yang saat ini masih beraktivitas dinas malam atau jaga malam, tetap semangat. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Baik, satu informasi untuk Anda, pendengar, yang kami akses dari rri.co.id ya, pendengar, terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melihat pelemahan nilai tukar rupiah bukan hanya disebabkan faktor eksternal, tetapi juga faktor di dalam negeri yang terlalu banyak isu dan rumor negatif. Nah, Menko Purbaya menegaskan kewajibannya sebagai Menteri Keuangan adalah menjaga fundamental ekonomi agar bergerak semakin cepat. Karena pada akhirnya nilai tukar rupiah akan ditentukan oleh fundamental ekonominya. Menko Purbaya juga mengatakan sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dirinya juga belum merasa perlu melakukan pertemuan khusus karena stabilisasi nilai tukar rupiah, tegasnya, adalah yurisdiksi Bank Indonesia. Namun jika BI meminta ada rapat cepat, maka akan diadakan rapat lebih cepat karena sejauh ini juga sudah ada pertemuan bulanan Dewan Gubernur BI yang membahas perkembangan rupiah. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina, menyebut flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: pakai air, Mbok, yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hobimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hobimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobimpa lagi.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang sedang istirahat, selamat beristirahat ya. Untuk yang masih beraktivitas di semalam atau jaga malam, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Baik, pendengar menemani Anda malam ini lagu-lagu dan juga kisah inspiratif akan kami hadirkan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Pendengar yang budiman, sesuai benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan dituai. Kisah berikut ini sangat similar dengan pepatah tersebut, bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, ternyata mendatangkan keberuntungan besar di kemudian hari. Karenanya, mari membiasakan diri berbuat baik pada setiap kesempatan yang muncul, karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, walaupun tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi.

Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya, si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Pendengar budiman, kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu.
Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Renchan, Singpuchan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fita Ujan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Seraya tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai zlik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Kang Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih, sobat.

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan, bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

Ketua di Nusantara di tahun dimanapun berada, berakhirnya sudah seluruh rangkaian acara untuk hari ini edisi. Rabu 3 Juni 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ebi Suwardi mewakili seluruh rekan kerja mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Apakah setuju?
2: Setuju.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
4: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
1: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
3: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya, menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
2: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
1: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
2: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
3: Untuk mencapai target APB 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
2: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 edisi dini hari ini Kamis 4 Juni 2026 akan membahas mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Di mana pemerintah baru saja menerbitkan PP nomor 20 tahun 2026 yang mengatur mengenai fasilitas pajak penghasilan final 0,5% yang selama ini dikenal sebagai pajak UMKM. Dan menariknya, aturan ini bukan menaikkan tarif pajak UMKM. Tarif 0,5% ini tetap berlaku, namun pemerintah memperketat siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Beberapa profesi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan hingga konten kreator kini tidak lagi dapat menggunakan skema pajak final 0,5% meskipun omsetnya masih di bawah batas tertentu.

Bukan hanya itu saja, badan usaha yang dicoret dari penerima baru seperti CV, firma, PT biasa, dan BUMDes resmi tidak bisa lagi mendaftar sebagai penerima baru fasilitas PPH final 0,5%. Badan usaha tersebut otomatis dialihkan ke tarif PPH badan normal berdasarkan pasal 17 UU PPH yang dihitung dari persentase laba bersih, bukan dari omset kotor. Di mana bagi CV atau PT lama yang masa berlaku PPH finalnya belum habis, mereka tetap diizinkan memakai tarif 0,5% hingga sisa masa berlakunya berakhir. Di sisi lain, pemerintah beralasan langkah ini dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran, sebab selama ini ada profesi dengan penghasilan besar yang membayar pajak relatif kecil melalui skema tersebut. Lalu bagaimana pendapat Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan setiap jamnya Warta Berita, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya saya juga tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Sebelum kita masuk ke dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Payung Teduh Rahasia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berita Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parr. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar!
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Peristiwa.
5: Tanggal 4 Juni 1950 adalah hari lahir atau berdirinya Organisasi Gerakan Wanita Indonesia, GERWANI. Organisasi ini awalnya bernama Gerakan Wanita Sedar Gerwis yang dibentuk di Semarang, Jawa Tengah melalui peleburan 6 organisasi perempuan progresif. Tujuan awal GERWANI adalah berfokus pada kesetaraan hak perempuan, penolakan terhadap poligami, perlindungan hak buruh perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perjuangan anti-imperialis. Seiring waktu, GERWANI tumbuh menjadi organisasi massa perempuan terbesar di Indonesia yang beranggotakan sekitar 1,5 juta orang dan memiliki kedekatan politik dengan Partai Komunis Indonesia. GERWANI mengalami masa kelam pasca peristiwa gerakan 30 September atau G30S. Organisasi ini difitnah dan dituduh terlibat dalam penyiksaan serta pembunuhan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya, Jakarta. Akibat stigma tersebut, GERWANI dibubarkan pada masa pemerintahan Orde Baru dan banyak anggotanya yang ditahan tanpa proses pengadilan, mengalami kekerasan, serta diskriminasi.
6: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM masih menjadi tema kami dalam To The Point malam hari ini, dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Induk UMKM, Nana Riwayati. Bu Nana, kabar baik ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Mas Rudi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga nih, Bu. Termasuk tanggapan terkait dengan aturan pajak 0,5% untuk UMKM, gimana menurut Ibu?
3: Waduh, itu sangat menyedihkan ya sebenarnya, karena mungkin kita udah sama-sama tahu bahwa kebijakan itu tiba-tiba datangnya tanpa sosialisasi dan lain-lain. Jadi buat pelaku UMKM ya banyak juga yang shock ya, nggak tahu mesti ngapain karena itu udah ketentuan dari pemerintah.
2: Okay. Menyedihkan apa maksud Ibu? Seperti apa ini? Yang dirasakan atau yang dikeluhkan paling banyak yang diterima induk UMKM sendiri?
3: Ya, dengan terus terang ya, untuk yang menengah ke bawah, itu artinya yang menengah ke bawah itu kan sekarang juga daya beli udah berkurang sebenarnya yang di lapangan ya. Nah, terus kemudian dinaikkan pula ininya. Jadi di mana gitu untuk mereka bisa survive dengan keadaan yang sekarang. Harga-harga naik, harga pokok ya yang buat di yang contohnya lah yang buat kedai-kedai kecil atau apa. Nah, harga buat packagingnya aja plastik sudah naik gitu-gitu. Okay. Loh.
2: Tapi bukannya 0,5% ini masih berlaku bagi usaha mikro nih Bu? Bahkan PT iya, perseorangan pun itu juga masih diterapkan. Tetapi bumdes,
3: ya, CV. Mereka worried ya. Nah, mereka worried mudah-mudahan tetap segitu, tidak dinaikkan. Yang dinaikkan kan yang PT, CV
2: iya,
3: itu ya.
2: Iya.
3: Yang itu. Tapi udah mulai ketar-ketir. Mulai ketar-ketir dengan adanya kebijakan yang baru ini kan. Caranya gitu loh, ya maaf ya, dari pemerintah itu caranya tidak ada sosialisasi langsung seperti itu. Jadi takutnya jangan-jangan nanti kita juga diperlakukan seperti itu gitu loh.
2: Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, kalau yang ada di UMKM yang di bawah naungan induk UMKM ini skalanya sebagian besar seperti apa ini Bu?
3: Kebanyakan sih yang buat ekspor. Ya, kira-kira 40% yang buat ekspor ke luar negeri. Terus yang 60 tetap kira-kira 30% yang benar-benar menengah ke bawah, kayak warung-warung, kayak itu aku juga ingin pasar di pasar ya. Terutamanya dan yang selebihnya itu adalah yang udah PT, CV gitu.
2: Ya, atau sudah ada hitung-hitungan Bu, berapa banyak yang masuk dalam kategori 0,5% atau berapa banyak pelaku usaha yang
3: kami
2: harus
3: lagi
2: pindah ke pajak normal?
3: Menghitung sekarang. Masih menghitung karena di pasar itu, maksudnya di lapangan di pasar itu masih dalam proses pendataan dari tim kami. Di beberapa itu sektor yang karena ada juga kan yang udah istilahnya naik tingkat ya, ada yang udah kemarin tuh, ada juga yang udah dapat dapat ini, jadi udah naik kelas, tapi pas naik kelas digituin ya keder lah gitu loh.
2: Itu loh Mas, tapi pelaku UMKM di daerah sudah tahu tentang perubahan aturan ini Bu?
3: Banyak yang belum tahu.
2: Banyak yang belum tahu.
3: Banyak yang belum tahu. Banyak. Jadi memang sosialisasinya kurang ya, jadi informasinya. Kecuali yang rajin lihat sosmed atau apa, tapi kan nggak semua pelaku itu kan serajin yang lain-lainnya.
2: Yang tahu gimana yang disampaikan kepada induk UMKM ini Bu? Terutama ya, mungkin mereka yang CV, yang PT ini gimana Bu?
3: Iya. Itu shock banget dan kayak jadi pesimis gitu, jadi pesimis dengan usahanya, karena ini gimana dong Bu, ini ya sabar ya, coba kita ini lihat dulu, karena ini kan juga baru pengumumannya ini gimana, jadi ya karena ya saya sendiri juga shock ya menerima berita itu, lihat dan kasihan banget gitu.
2: Atau sudah ada kekhawatiran dari pemilik usaha, terutama yang berbadan usaha CV ini Bu ya, CV kecil, untuk menutup usahanya, kemudian kembali menjadi usaha perorangan aja untuk mendapatkan pajak murah.
3: Iya, betul. Jadi dia minta pendapat kami, terus sementara saya bilang ya udah balik lagi seperti semula, nggak usah ini dulu, nanti kita lihat. Nah makanya itu saya mohon banget ya di pemerintah supaya dibalik deh seperti dulu. Nggak bisa dengan cara begini nih, ini mematikan UMKM, membunuh secara pelan-pelan. Nggak bisa. Sementara kalau untuk UMKM, mestinya kan pemerintah yang support malah. Kalau bisa 0% kalau menurut aku ya. Nah,
2: apa?
3: Di negara maju seperti China, apa itu kan disupport habis dah. 100% untuk UMKM-nya. Jadi ini, ini menyedihkan banget sih.
2: Apa langkah yang akan dilakukan induk UMKM Bu, kalau memang melihat banyak keluhan dari pelaku UMKM di bawah ini atau di daerah bahkan?
3: Ya, usaha saya ya semaksimal mungkin ya untuk ke atas, ke pemerintah, untuk melakukan penyampaian bahwa kalau bisa dibatalkan atau ditiadakan seperti ini, karena nggak bisa, ini mematikan banget. Aku lihat sendiri sih kalau segitu, mana mereka udah ambil pinjaman dan lain-lainnya gitu ya. Itu mereka bingung gimana mau ini, nanti frustrasi pada sakit jantung dan lain-lainnya. Ya ini kenyataan loh.
2: Tapi cukup banyak Bu ya yang akan terdampak ya, CV ataupun PT di bawah
3: induk UMKM. Banyak. Kalau yang justru yang menengah itu yang udah CV udah itu tuh karena peningkatan kemarin kan. Kira-kira dari 4 tahun yang lalu peningkatan tiba-tiba kayak gini kan drop. Gitu. Jadi tolong mohon ya, mudah-mudahan ada yang dengar RRI Pro 3 untuk diperhatikan. Kalau bisa malah justru 0% gitu loh, supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Ya diperhatikan dulu lah, dilihat bagaimana apa ke depannya. Kalau nanti mesti ya di berapa persen, 0,5 lagi ya, tetapi kalau dinaikin gini ini sangat menyedihkan.
2: Ibu melihat prospek perkembangan UMKM di Indonesia ke depan setelah aturan pengetatan ini dijalankan bagaimana ini, Bu?
3: Enggak, saya pesimis juga, Mas. Maaf. Enggak bisa kalau begini, itu justru mematikan. Enggak bisa untuk situasi seperti ini ya, seperti ini, bahan-bahan naik. Bensin apa semua itu terus dipalak juga kayak gini, ini sih keterlaluan, nggak bisa.
2: Terakhir Bu, pesan atau imbauan untuk seluruh pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan aturan pajak ini dan juga kepada pemerintah, silakan.
3: Ya, untuk khususnya untuk pemerintah ya, mohon supaya dikaji ulang atau diperhatikanlah, jangan seperti ini. Kalau bisa malah 0% atau dikembalikan paling nggak seperti yang kemarin 0,5. Itu aja. Untuk pelaku UMKM ya, kita berdoa semoga doa kita diterima sama Tuhan, pemerintah juga mendengarkan kita dan mewujudkan cita-cita kita.
2: Baik.
3: Itu Mas Rudi.
2: Ibu Nana, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini. Salam sehat ya.
3: Salam sehat Pro 3.
2: Demikian dari Ketua Umum Induk UMKM Nana Riwayati.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM, silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Supaya ini bisa terluruskan dan tidak salah paham ya pendengar ya. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang ingin saya sampaikan, di mana mengenai peraturan baru ini ya. Jadi intinya PP 20 tahun 2026 ini tidak menaikkan tarif pajak UMKM sama dengan peraturan sebelumnya, yaitu 0,5% ya. Tarif PPh final tetap 0,5%. Yang berubah adalah penerima fasilitasnya, siapa yang menerima pajak ini. Dulunya ini bisa di penerimanya bisa influencer, pengacara ataupun dokter yang berbasis kompetensi lah intinya, dan dilakukan perseorangan. Nah, sekarang ini dibatasi. Yang bisa menerima aturan pajak ini adalah orang pribadi tertentu, PT perorangan, koperasi, dan tentunya ini dengan omset maksimalnya 4,8 miliar per tahunnya. Jadi hanya dibatasin untuk itu saja. Bahkan UMKM yang berbasiskan ini ya, berbasiskan PT, CV, dan juga firma, ini juga tidak bisa memakai tarif PPh 0,5% ini, di mana ini juga ada masa transisinya. Dan ini berlaku sebelum 22 April kemarin, ya. Kalau semisal nih ada PT ini terdaftar pajaknya ya sebelum 22 April, ini ada tenggatnya 3 tahun setelah PT itu terdaftar. Contohnya ya, jika baru terdaftar awal 2026, bisa menggunakan tarif 0,5% ini, tarif yang saya maksud ini, sampai akhir tahun pajaknya 2028, tenggatnya 3 tahun. Jadi setelah 2028 harus kembali menggunakan tarif normal, tidak bisa pakai aturan 0,5% ini. Nah, ini kenapa? Tentunya bisa menimbulkan perdebatan ya. Karena ada sisi yang mendukung, di mana ini bisa mencegah penyalahgunaan fasilitas, lalu pajak lebih sesuai kemampuan ekonomi dan juga bisa tepat sasaran. Lalu ada di lain sisi ini ya, banyak profesi digital masih merintis, contohnya tadi influencer, content creator ya. Meskipun masih merintis penghasilannya kecil, tapi tetap dikenakan pajak normal, tidak 0,5% ini, pendengar. Tapi bagaimana nih menurut Anda nih? Kita langsung coba sapa, ada Pak Soleh di Pasuruan. Pak Soleh, selamat malam, selamat dini hari.
1: Assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Soleh, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, gimana Pak Soleh?
1: Ini kalau melihat seperti itu ya Bung Wisnu ya, kasihan para UMKM ini, padahal kan UMKM itu diperlukan ya untuk penghasilan daerah ya Bung Wisnu.
0: Iya, betul sekali.
1: UMKM itu kan usaha kecil, usaha ini ya, itu harus di, ya kalau melihat dari bicaranya si narasumber yang barusan ya, yang wawancara sama siapa, Mas Zaini atau Mas siapa?
0: Bung Rudi.
1: Bung Rudi ya, itu dia juga ini Bung Wisnu, apa itu namanya, mengeluhkan kasihan yang di bawah-bawahnya itu. Seperti itu Bung Wisnu, seharusnya itu dikembalikan 0,5%, benar kata Ibu tadi. Karena apa, itu sangat mencekik gitu Bung Wisnu. Hasilnya belum pasti, pajaknya udah kena terus gitu loh. Belum tambah ntar, ya jangan sampai lah ada pemalakan inilah, pemalakan itulah. Sekarang kan sudah zamannya palak pemalakan itu Bung Wisnu. Walaupun pemerintah sudah kembar-kembar untuk hentikan pemalakan. Tapi yang namanya manusia di Indonesia itu, kalau cuman manusia itu cuman 5 orang, mungkin nggak ada yang rebutan seperti itu. Berhubung itu jutaan di Indonesia, mungkin hanya itu, Bung Wisnu, tolong diturunkan lagi lah, dikembalikan ke awal supaya sejahtera UMKM kita, Bung Wisnu.
0: Baik,
1: terima kasih, Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menurut Pak Soleh ya kurang setuju ya, tapi gimana nih? Sebenarnya pelaku UMKM kan juga dari UMKM yang ini dengan yang itu beda-beda, apa namanya, penghasilannya ya. Nah ini nih muncul perdebatan juga, karena kalau tetap menggunakan 0,5% rata, artinya UMKM yang satu ya, contohnya UMKM pertama ini omsetnya katakanlah 50 juta. Yang kedua omsetnya adalah 400 juta. Kalau sama-sama pajaknya 0,5%, enak yang mana dong? Enak yang omsetnya gede kan? Nah itu dia, muncul perdebatan di situ juga. Tapi kita coba sama Pak Doni di Banyuwangi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Pak Doni, apa kabar di Banyuwangi? Ya, alhamdulillah saya sehat Pak Doni. Pak Doni sendiri gimana nih?
2: Banyuwangi untuk beberapa minggu ini nggak ada, cuma hujan.
0: Oh,
2: oke. Panas tapi suasananya itu agak dingin seperti itu kalau musim-musim bulan-bulan kayak gini. Mas Pin tuh nggak pengen mudik ke Banyuwangi kita.
0: Bentar lagi mudik, Pak
2: Doni. Mampir lo ya ke rumah lo ya.
0: Baik, Pak Doni. Oke, silakan Pak Doni menanggapi topik ini.
2: Saya setuju sama Bapak yang itu tadi lo ya. Mm-hmm. Sebaiknya ditarifkan normal kayak yang dulu-dulu aja.
0: Oke.
2: Soalnya semakin kesini kenapa sih program pemerintah itu semakin kayak mau menekan rakyatnya itu semakin tertekan seperti itu. Kenapa?
0: Yeah.
2: Katanya rakyatnya itu, orang Indonesia itu gak boleh miskin. Orang Indonesia itu gak boleh kelaparan. Sedangkan gini Mas ya, UMKM sekarang itu banyak persaingan ketat. Sedangkan pembeli itu sekarang itu agak minim seperti itu aja. Okay. Contohnya gini, di Banyuwangi sendiri atau di Pesanggaran sendiri tepatnya ya.
0: Mm-hmm.
2: Semisal saya itu jualan nasi goreng atau nasi pecel atau nasi apa, saya punya warung restoran seperti itu. Rata-rata pembeli itu hanya ngerasain saja di tempat saya itu enak apa enggak. Besok itu mereka enggak kembali lagi. Seperti itu loh Mas. Sistemnya kalau di Banyuwangi itu seperti itu. Makanya kalau mau menaikkan tarif pajak, itu harus dilihat-lihat dulu, harus disoroti dulu, harus diterawang dulu lah bisnisnya mereka yang punya UMKM itu seperti apa. Harus jangan asal memberikan keputusan jedok seperti itu aja lah. Yang di atas-atas itu mudah-mudahan ngedengerin lah ya. Mereka itu benar-benar ngedengerin dari rakyat seperti itu. Dari rakyat ke rakyat, kalaupun ada pajak itu harus tepat sasaran. Apa? Jalan-jalan banyaknya yang rusak tempat saya seperti itu, contohnya seperti itu. Cuma itu monggo. Assalamualaikum, selamat dini hari selalu.
0: Selamat dini hari saya selalu Pak Doni. Ya sebenarnya ini ada alasannya ya dari pemerintah ya, kenapa melakukan menerapkan skema pajak ini, di mana ada beberapa profesi yang sudah saya sebutkan tadi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan, content creator, dan influencer. Itu kenapa tidak boleh memakai tarif pajak 0,5% ini? Karena mereka ini dianggap penghasilannya itu berasal dari keahlian profesional dan tentunya memiliki kemampuan ekonomi berbeda dengan usaha mikro pada umumnya. Ya seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, semisal kalau dokter, notaris dan segala macamnya ini kan pasti penghasilannya gede juga nih. Tapi kalau tetap dipakaikan 0,5% pajaknya, keenakan. Sementara UMKM pun sudah apa namanya, hasilnya itu udah dikurangin operasional dan segala macamnya. Itu mas, sehingga diterapkan pajak 0,5% ini untuk UMKM yang perorangan. Tapi gimana nih, Mbak Kelin di Jakarta? Selamat malam, Mbak Kelin.
3: Halo malam.
0: Selamat malam. Iya, Mbak Kelin. Apa kabar?
3: Ketemu lagi. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, Mbak Kelin?
3: Bang Wisnu sehat ya.
0: Sehat selalu, Mbak Kelin. Gimana, Mbak Kelin?
3: Kalau menurut aku sendiri sih, terlalu lah gitu loh.
0: Terlalu apa?
3: Iya, maksudnya yang miskin dibantu adanya bansos, BLT gitu kan. Modusnya tapi yang lagi berkembang kok dipapas pajak, PPN gitu loh. Kayaknya kesannya tuh pemerintah tuh enggak suka ya rakyatnya maju gitu loh.
0: Okay.
3: Tidaknya jangan pakai alibi dong penghasilan besar. Justru kalau penghasilan besar senang dong rakyat. Senang dong pemerintah kan, rakyat sukses, usahanya maju, didukung gitu loh. Tapi jangan dipalak, jangan dipapas pakai pajak gitu loh. Pajak yang mau dinaikkan gitu loh. Kesannya kan secara pemerintah kayak punya kesan tuh apa ya, gak suka melihat keberhasilan rakyat gitu lah. Iya, dengan dipapas kayak gitu kan, minta jatah deh, PPN dinaik, di apa pajak dinaikkan gitu loh. Kayaknya rusuh amat gitu.
0: Baik, Mbak Kelly.
3: Iya, kayaknya kurang setuju aja sih. Dukung aja deh rakyat untuk keberhasilannya gitu.
0: Baik, Mbak Kelly, terima kasih.
3: Makasih. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung ke Pak Matauli ya di Sibolga. Kita bekerja dengan waktu juga nih. Pak Matauli, silakan. Selamat dini hari.
4: Assalamualaikum, selamat dini hari. Pukul 3 sampai siatang gubung.
0: Bung Wisnu, Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Matauli.
4: Ini pemberlakuan pajak 0,5% ini diberlakukan untuk UKM yang
0: UMKM yang mandiri, Pak Matauli.
4: Iya, dengan omset 4,8 miliar per tahun gitu.
0: Maksimalnya kalau di atasnya itu pakai apa namanya pajak normal tarifnya.
4: Pajak normal itu berapa? Di atas 0,5 juga?
0: Iya, di atas 0,5. Kalau perorangan itu biasanya pakai tarif progresif ya. Seperti kalau 60 juta dapatnya 5%, di atasnya itu berapa persen gitu. Naik terus, Pak Matauli.
4: Iya, karena seingat saya para ASN yang golongan 4 itu pusat dan daerah itu ada juga pemotongan 20% ya. Dari tunjangan apanya, tunjangan profesinya kan. Nah, itu tadi nggak berlaku apa ya, diberlakukan ke mereka ya, Pak dokter, kalau pengacara dokter itu kan ada sertifikasinya kan, pengacara. Nah, itu dulu udah diberlakukan sebelumnya, cuma ini yang tadi nggak terima itu para UKM yang baru rintis ya, yang di bawah.
0: Betul ya,
4: maksud kita begini, lebih bagus. Saya nggak tahu juga ya, apa namanya, PT apa sih itu yang Freeport yang punya asing di Indonesia, baik punya Perancis, baik Amerika, begitu. Itu aja dimahalin gitu.
0: Yang karena, dari luar ya, asing ya.
4: Iya, karena UKM ini kan kalau kita bilang uang deso merintis dari bawah, ini kan pakai rupiah. Beda dengan investor asing itu kan pakai dolar dan euro kan. Jadi sudah sekarang rupiah sudah sekarat sampai hampir 18.000, ya menjeritlah nanti pemilik UKM-nya gimana ngebayar karyawanku ya. Terus apakah aku akan PHK mengurangi karyawanku kan gitu. Jangan dong diberlakukan bagi yang UKM yang ini gitu loh. Karena kan pajak-pajak kita banyak, lebih banyak lagi kan, PPH, PPN, PBB. Pajak yang retribusi daerah juga ada. Ini ke pusat atau ke daerah juga lagi, Bung Wisnu, apanya?
0: Semuanya ini, Pak.
4: Ya, makanya kita bilang, terkadang kan orang-orang perpajakan ini kan ketika daerah membutuhkan membangun jalan, rumah sakit, sekolah, itu kayak nggak nampak efek apa-apanya. Malah kita sering lihat para bea cukai dan perpajakan kita itu kan milih-milih orang. Pajak gelapnya kan. Jadi apakah ini transparansi, jujur, dan akuntabel? Kita lihat nanti, Bung Wisnu, ya. Tapi harapan kita, investor asing yang pakai tambang-tambang apa itu harus dikuatkan, yang pakai mata uang asing. Kalau dolar yang receh, rupiah yang begini, waduh, kasihan nanti PHK gimana? Sebenarnya lapangan kerja belum direalisasi sama Pak Prabowo kan. Ya, semoga menjadi perhatian lah ini supaya jangan banyak pengangguran lagi lah. Assalamualaikum. Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Pak Matauli di Sibolga. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat malam, selamat dini hari Bung Wisnu Saputra.
0: Pak Caswa.
5: Sehat ya, Bung ya.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Caswa, gimana nih tanggapannya?
5: Ini temanya apa sih?
0: revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Intinya adalah sekarang yang bisa memakai pajak 0,5% itu sudah dipersempit, Pak Caswa. Jadi hanya UMKM pribadi, perorangan, lalu juga PT perorangan dan juga koperasi. Selain itu pakainya tarif pajak normal, yang kalau semisal PT atau CV itu pakai 22%.
5: Berarti ini semuanya?
0: Iya, UMKM, UMKM.
5: Oh, iya maksudnya semuanya. Mm-hmm. Kalau komentar saya sih ya,
0: yeah,
5: setuju yang barusan dibicarakan.
0: Oke.
5: Okay. Sama Pak, siapa itu tadi barusan?
0: Pak Matoli.
5: Pak Matoli. Mm-hmm. Memang benar, Bung. Jadi orang-orang asing tersebut yang pengusaha-pengusaha besar tuh boleh,
0: yeah,
5: ditaikkan berapa persen pun boleh. Tapi kalau untuk orang wilayah Indonesia, mm-hmm, kalau bisa itu jangan seperti itu, tarif normal.
0: Yeah.
5: Ini rakyat udah sengsara loh, maka okay, mau sengsara kembali dari segi apapun udah naik. Masa yang kayak gitu pun mau ditaikin semuanya. Hmm. Jadi intinya tuh seperti itu, Bung.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
5: Ngurus ekonomi aja belum bisa.
0: Oke. Okay,
5: masa ngurus-ngurus yang kayak gitu aja, yang sudah tadinya awal mulanya udah tersedia, sekarang mau dirubah-rubah kembali. Ya berarti tambah menjerit lah masyarakat kita lah.
0: Oke, okay, baik.
5: Terima kasih,
0: Pak Jasno. Iya.
5: Ya selalu.
0: Baik.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar ini banyak sekali ya yang menentang mengenai revisi aturan pajak 0,5% ini. Tapi juga susah juga sih memang ya, karena terlihat mencekik nih bagi pelaku UMKM. Tapi sebenarnya yang dilakukan pemerintah ini adalah untuk mengurangi orang-orang yang nakal itu, dimana bisa mencegah penyalahgunaan fasilitas ya, seperti yang sudah saya singgung tadi. Kalau semisal ada dua UMKM nih, satunya omsetnya kecil, satunya omsetnya gede. Nah yang gede ini tetap pakai 0,5%. Kan gak ini juga ya, apa namanya, keenakan gitu loh, daripada yang omsetnya kecil. Dan tentunya ini bisa menutupi celah-celah perpajakan yang lainnya. Tapi nanti kita coba bahas lagi di sesi kedua. Bagi Anda yang ingin berkomentar silahkan ya. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah, khususnya makan bergizi gratis atau MBG. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Ya begini, kami juga mendapatkan informasi dan juga
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya ini merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah khususnya makan bergizi gratis. Dasko mengatakan Presiden menunjuk Nanik Esdeang sebagai kepala BGN yang baru setelah melihat rekam jejaknya selama menjadi wakil. Karena menurutnya Nanik selama ini aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, Dasko menilai keputusan Presiden mengangkat Nanik sebagai kepala BGN merupakan pilihan yang tepat. Hal itu meski pengangkatan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
1: Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR.
2: Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan BGN. Dalam perombakan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.
2: Menurutnya, pergantian tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat serta masukan dari penerima manfaat program. DPR juga berharap pelayanan program gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar dapat semakin diperkuat. Ditambah setelah restrukturisasi kepemimpinan dilakukan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
2: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
2: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
3: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan.

0: Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
0: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
3: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika. Prof Syahrir Ika.
5: Mas Rudi.
4: Iya, Prof.
5: Ya.
4: Kalau menurut Anda, kenapa ini Prof ya, pemerintah mengubah aturan pajak UMKM yang saat ini final 0,5% ini Prof?
5: Ya, kalau gini ya, ini kan peraturan lama itu. dan PP nomor 55 tahun 2020.
4: Iya.
5: 2022 sorry, 2022. Ya. Karena kan PP nomor 20 tahun 2026 ya.
4: Iya.
5: Nah, kita coba melihat di mana bedanya kan. Kalau saya lihat bedanya ini adalah pertama kalau PP nomor 55 itu pajak terhadap UMKM itu berlaku umum gitu.
4: Mm-hmm.
5: Jadi tidak misalnya tidak melihatnya kata UMKM itu kan lapisannya dari yang paling bawah mikro, ultra mikro sampai dengan yang menengah. Nah, jadi perlakuannya sama gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Misalnya pokoknya kalau batas omsetnya itu maksimum 4,8 miliar gitu. Maka kemudian itu akan dapat fasilitas PPH pajak itu 0,5% ya, 0,5% dari omset kan gitu kan gitu ya. Nah sekarang ini mau dirubah supaya saya lihat perubahan ini kan targetnya ke mikro dan koperasi untuk usaha-usaha perorangan lah, usaha-usaha pribadi ya, pribadi dan kemudian koperasi kan di bawah koperasi itu ya anggota-anggotanya itu kan umumnya kan pribadi-pribadi tuh. Nah, jadi pemerintah ingin menargetkan mereka itulah yang menjadi target yang fasilitas 0,5% final itu, ya kan?
4: Okay.
5: Nah, jadi kalau kita lihat, saya menangkap peraturan ini tujuannya setidaknya ada tiga kalau saya menangkap ya.
4: Mm-hmm.
5: Pertama itu pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa fasilitas 0,5% itu dinikmati oleh usaha mikro dan kecil yang dijalankan langsung oleh individu, pribadi-pribadi. Atau koperasi ya, bukan badan usaha yang sudah lebih formal.
4: Termasuk kan, BUMDES juga tidak ya di sini ya sekarang?
5: Tidak, BUMDES tidak. Tidak, PT juga tidak kan seperti itu ya.
4: Mm-hmm.
5: Yang kemarin juga bisa, kan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, mencegah penyalahgunaan fasilitas. Nah, ini biasanya begini. Kalau yang CV atau PT seringkali mereka kan menghindari pajak gitu. Caranya mereka pecah-pecahin tuh bisnisnya.
4: Mm-hmm.
5: Ya.
4: Mm-hmm.
5: Nah, dengan pecah-pecahin bisnisnya masuk dari sisi omsetnya masuk. Ya kan? Nah, misalnya kalau mikro itu kan omset maksimum kan 2 miliar ya.
4: Mm-hmm.
5: 2 miliar. Kemudian kalau yang kecil kan sampai 15 miliar. Nah, jadi maksud dia kategori misalnya kategori dia kecil itu dia pecah-pecah lagi ya. Pecah-pecah lagi sehingga bagaimana caranya supaya maksimum 2 miliar kelihatan terbaca oleh orang pajaknya.
4: Mm-hmm.
5: Ya kan?
4: Yeah.
5: Nah, dia yang terbaca oleh orang pajak itu dia dapat fasilitas 0,5. Nanti setelah hitung semua baru dia kumpulin lagi tuh semuanya. Jadi sebenarnya negara mendapatkan kontribusi pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya gitu ya.
4: Okay.
5: Jadi mencegah yang kedua itu mencegah itu. Jadi ajak orang penduduk kita ini pengusaha, udahlah kalian berlaku jujur ke negara lah, gitu kira-kira ya.
4: Okay.
5: Udah kalau memang kalian punya kewajiban, laksanakan kewajiban, jangan pakai nipu-nipu lagi gitu.
4: Okay.
5: Kemudian yang ketiga dan terakhir ini, saya melihat ini ada usaha pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas.
4: Okay.
5: Ya, jadi ketika usaha sudah berkembang, kan mereka dapat fasilitas kan ada pembelajaran tuh. Dan lama-lama kan dia berkembang, kemudian dia bikin PT kan, atau dia bikin CV kan, dengan begitu dia formal, sehingga dia menjadi layak masuk ke banking untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar. Nah, seperti itu kira-kira.
4: Ya. Dari tiga poin yang Anda jelaskan ini, Prof, menarik ini, Prof, ya. Saya fokus ke BUMDES ini, Prof. BUMDES kan dicoret ya, kalau di PP sebelumnya kan termasuk BUMDES di dalamnya ini ya. Nah, apakah sejauh mana ini akan berpotensi memicu diskusi atau bahkan perdebatan mengenai dukungan pemerintah terhadap kemandirian ekonomi desa kalau dicoret dari PP yang baru ini, Prof?
5: Ya, sebenarnya BUMDES ini kan yang BUMDES pun ketika dia di desa dia tidak bisa kerja sendiri kan.
4: Mm-hmm.
5: Dia kan pasti gandeng-gandeng UMKM juga kan, gitu kan Pak.
4: Mm-hmm.
5: BUMDES ini hanya tools aja, hanya tools negara ini agar supaya ada entrepreneurship itu berkembang di desa.
4: Yeah.
5: Lalu dia memanfaatkan ada fasilitas fiskal yang ada di desa, itu kan transfer daerah itu kan ada fasilitas fiskal atau keuangan negara yang masuk ke desa, lalu desa bisa menggunakan BUMDES ini untuk berbisnis, kan begitu kira-kira ya.
4: Yeah.
5: Nah sebenarnya ada BUMDES atau tidak ada BUMDES, kalau ekonomi UMKM itu bergerak di desa, kan sudah selesai juga ekonomi itu kan, Pak.
6: Oke.
5: Iya kan. Nah, jadi sebenarnya tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh bumdes ini apa namanya, dia diarahkan lebih ke formal.
6: Iya.
5: Jadi usaha-usaha yang di luar kemampuan UMKM yang mikro dan kecil itu, itulah ranahnya bumdes. Ya kan? Dengan dia ranah bumdes, dia yang dia karena namanya bumdes, berarti dia layak dong. Atau dia bankable di mata banking kan gitu kan. Yeah. Apalagi dia dijamin oleh negara ya, makin terjamin aja. Jadi dia kalau mengembangkan bisnis, dia mudah mengakses financing kredit-kredit market based di di banking kan begitu. Nah, seperti itu kira-kira.
6: Kemudian Prof, kalau memang CV dan PT ini dihapuskan dari PP yang baru, artinya kan kalau tadi Prof katakan memberikan kesempatan usaha mikro perseorangan naik kelas. Tetapi sejauh mana terpikirkan CV ini nanti akan turun kelas, Prof? Udah aja dirubah menjadi usaha perorangan untuk mengejar pajak murah tadi. Bukan naik kelas malah, Prof. Gimana ini, Prof?
5: Nah, disitulah nanti kontradiksi antara misi pemerintah dengan pelaku usaha. Pelaku usaha ini ingin didorong pemerintah supaya supaya kapasitas bisnisnya itu berkembang. Gitu ya. Nah, maksudnya kalau dia omsetnya gede, labanya gede kan, yang konsekuensi dia juga bayar ke negara juga gede ya dari pajaknya, maka si apa PT dan CV ini punya kontribusi, keuntungan dia itu dipajaki, pajaknya masuk ke penerimaan negara, penerimaan negara keluar lagi ke masyarakat, kan dia kena juga, dapat juga dia ya kan. Manfaatkan listrik yang murah, manfaatkan jalan yang mulus dan sebagainya, itu kan, itu kan mekanisme apa fiskal kan begitu. Dan pemerintah ingin supaya mereka yang sekarang sudah mulai mampu masuk ke formal di, itu pemerintah dorong supaya menjadi formality, jadi institusi yang formal. Kalau dia institusi formal, dia akses apa saja itu tersedia terbuka gitu, maksudnya gitu. Dan misalnya lambat contoh gampang-gampangnya begini. Yang mikro itu kan dia butuh uang misalnya 3 juta, 4 juta. Dia pergi ke banking, banking gak akan layani dia. Habis kosnya, ya kan? Maka itu bank, di mata banking mereka itu disebut non-bankable kan gitu. Ya kan? Nah yang mereka CV dan dan PT ini, di mata banking mereka itu bankable. Berarti likuiditas perbankan yang apa yang ada di bank itu jatahnya mereka. Gitu loh. Gitu kan? Alah, manfaatkan itu dengan baik. Jangan kejar-kejar mencari pajak murah. Nah, kalau itu, nah itu kan artinya tidak mendidik kan gitu. Pemerintah kan maunya mendidik dia supaya yuk itu apa namanya, tes kamu itu lu harus spesialin apa.
6: Tapi paling tidak kan harus diantisipasi juga itu, Prof, ya. Hal-hal seperti itu ya. Celah-celah itu.
5: Nah, itu cara, nah, itu nanti tentu ini kan kebijakan ini kan kebijakan perpajakan. Nah, udah pasti nanti teman-teman di Kementerian UMKM udah pasti mereka akan merespon kebijakan ini dengan melakukan pemberdayaan tentunya, melakukan pengawasan, pembinaan dan sebagainya, sehingga mereka juga ikut menjaga 0,5 ini benar targetnya untuk
6: sesuai.
5: UMKM yang memang sesuai. Nah mereka sesuai ini tetap diawasi oleh Kementerian UMKM. Mereka didorong untuk naik kelas.
6: Termasuk gitu ini, Prof. Koperasi kan juga mendapatkan fasilitas pajak 0,5%. Tentu harapannya kan ada pertumbuhan yang baik di ekosistem koperasi. Dengan adanya pajak 0,5% ini, apakah menurut Anda ini, Prof, bisa membuat masyarakat tertarik untuk mendirikan koperasi, Prof?
5: Iya, pasti. Pasti kan begini. Koperasi itu anggotanya kan pasti UMKM kan, Pak?
6: Iya.
5: Sudah pasti kan. Umumlah koperasi itu pasti anggotanya itu usaha-usaha yang mikro-mikro itu umumnya gitu ya. Kalau pegawai-pegawai negeri mah jarang lah gitu yang mikro-mikro itu. Artinya dia sendiri itu mengelola orang-orang pribadi yang dia mendapatkan fasilitas itu. Satu. Yang kedua, koperasi ini kan mendapatkan ibaratnya koperasi ini beda dengan UMKM ya. Koperasi ini dia itu mendapatkan dia sebagai agen pemerintah, dia ada program-program pemerintah yang dialirkan ke masyarakat melalui dia, kan gitu ya. Karena melalui dia, maka dia diberi insentif juga, kan gitu kan. Dan insentif pajak ini pemerintah memberikan dia itu supaya apa? Supaya dia mungkin apa namanya omsetnya itu setinggi apapun omset itu dikasih tax di 0,5. Nah dengan begitu dia akan punya laba yang bagus kan gitu.
6: Oke. Prof, ini juga ingin saya tanyakan ini Prof. Di PP yang baru ini PT perseorangan itu mendapatkan fasilitas pajak perseorangan ini Prof ya, PT. Ya. Tetapi CV kecil ini enggak Prof. Gimana ini?
5: Jadi di dalam PP 20 ini saya melihat dia definisinya itu perorangan. Definisinya
6: perorangan ya, bukan nah, masuk korporasi ya. Oke.
5: Okay. Maupun perusahaan yang perorangan. Iya. Kira-kira gitu ya. Jadi selama CV itu perorangan gitu, dia masuk kategori itu. Nah, betul kan? Karena CV perorangan itu artinya dia tidak merekrut tenaga kerja, tidak ada share saham di situ, dia tidak menjual saham, dia tidak kepemilikannya itu kepemilikan pribadi, tidak kepemilikan bersama. Gitu maksudnya ya. Okay. Nah, tapi kalau CV itu kepemilikan bersama, karena ada undang-undang sendiri di undang-undang PT kan? Undang-undang itu kan mengatur tentang CV, PT itu kan adalah undang-undang sendiri. Nah, itu dinilai oleh undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan ini sebagai lembaga formal, gitu ya. Nah, lembaga formal itu pengertiannya adalah dia sudah comply kepada seluruh regulasi yang memang itu diatur di undang-undang.
6: Oke. Okay. Begitu. Ya. Tapi begini Prof, jangan-jangan nanti ada rasa takut dari masyarakat kita atau orang masyarakat kecil untuk meresmikan usahanya menjadi badan hukum, Prof.
5: Ah, itu salah satu kemungkinan itu kemungkinan ada kemungkinan ya, ada kemungkinan
6: potensinya ada ini Prof di situ.
5: Risiko mereka menghindari jadi formal.
6: Iya.
5: Itu kira-kira ya. Nah, sekarang terserah mereka. Ini kan mereka kalau menghindar turun kelas berarti mereka kehilangan opportunity. Nah, ini ada satu area di mana mungkin yang tanggung-tanggung itu loh Pak Rudi. Tanggung itu maksudnya dia ini sebenarnya punya sesuatu ya modal atau punya bisnis agak bagus tapi knowledge-nya mungkin rendah gitu ya. Nah, sehingga dia tidak bisa membaca peluang gitu. Mata dia itu kos aja di mata dia ya. Nah, menurut saya di sini di wilayah sini perlu ada pemerintah harus masuk di situ ya. Masuk di situ untuk memberi dia pemahaman. Jadi mungkin menurut saya setelah peraturan ini keluar, mungkin teman-teman di pajak mengajak Kementerian UMKM, mereka mulai turun ke melihat, masuk ke masyarakat untuk melihat apakah ada orang-orang seperti ini yang keluh, yang mengeluh. Perlu ada pembinaan di situ, ya kan? Memang plus minus ini ada plus minusnya, tapi bayangkan aja kalau yang mikro itu kan totalnya di Indonesia itu yang skala itu kalau diperkirakan data
6: 60 jutaan.
5: Sekarang lagi didata oleh Kementerian UMKM ya dengan siapa UMKM ya. Tapi okelah kita menggunakan data yang sebelumnya kita harus akan diterbitkan oleh pemerintah. Kita mengatakan itu benar. Maka sekitar 64 juta itu kan mikro, Pak. Mikro, Pak. Nah, 60 juta yang mikro itu yang targetnya sekarang itu benhayanya perlu itu, ya kan? Kasih mereka melakukan intervensi yang memenuhi dengan target yang tepat, yang memenuhi sasaran kan begitu. Nah, yang mereka yang tadi yang Pak Rudi bilang itu jumlahnya nggak banyak Pak Rudi.
6: Kecil ya?
5: Kecil itu nggak banyak jumlahnya, kecil lah.
6: Tapi yang penting kan Prof, cara pemerintah mengawasi agar nggak ada lagi perusahaan besar yang ngaku-ngaku perusahaan kecil ini Prof.
5: Itu menurut saya, itu sebenarnya pemerintah kan. Sekarang kan sudah zaman teknologi ya, teknologi ini bisa kebaca lah. Perlu ada sentuhan teknologi informasi yang bisa menangkap itu maksudnya. Okay. Jadi perlu ada intelijen. Jadi sebenarnya Kementerian UMKM barangkali bisa membangun sebuah sistem yang dia punya kemampuan intelijensinya tinggi gitu, yang bisa menangkap kayak gitu ya. Nah, begitu pun Kementerian Perindustrian gitu ya. Dan kementerian lain yang ada insight dengan usaha menengah dan besar itu. Sehingga mereka itu walaupun jumlahnya kecil tapi kan volumenya gede. Nah, jadi jangan sampai penggelapan pajak itu jangan sampai terjadi di masyarakat. Harus ada satu solusi mumpuni hari kebangkitan, hari lahirnya Pancasila ya. Jadi marilah kita republik ini mulai merasakan ketika kita menjadi bangsa Indonesia, kita menjadi anak-anak Indonesia, menjadi putra Indonesia, putra-putri, maka kewajiban kita berikan ke negara. Itu ditanamkan mulai dari SD gitu loh, Pak.
6: Yeah. SD. Nah, gitu. Baik. Prof. Syahri Rika, terima kasih banyak Prof untuk perbincangannya. Sehat selalu Prof. Demikian tadi peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahri Rika.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Kopi Pro 3 edisi dini hari ini, dan kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3, dan kita masih membahas mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, peraturan ini disahkan karena pemerintah memperkenalkan sistem baru yang bisa menggabungkan omset keluarga serta perseroan perorangan tertentu sebagai dasar penentu batas 4,8 miliar per tahunnya. Langkah ini diambil untuk menutup celah wajib pajak yang sengaja membagi-bagi usahanya agar tetap terlihat berskala UMKM. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah aturan ini sudah sesuai atau mungkin perlu diperbaiki lagi atau malah mungkin harus kembali ke peraturan sebelumnya? Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Langsung saja kita sapa pendengar, ada Pak Taufik di Bali. Selamat malam, selamat dini hari Pak Taufik.
1: Selamat dini hari, salam Indonesia kompak selalu.
0: Salam Indonesia kompak selalu Pak Taufik di Bali. Baru pertama kali nih saya dengar nama Pak Taufik nih. Salam kenal Pak Taufik.
1: Salam kenal dengan Bang Wisnu ya.
0: Iya, apa kabar di Bali nih?
1: Baik, semoga sehat Bang Wisnu selalu.
0: Iya, alhamdulillah. Pak Taufik, gimana nih menurut pendapat Anda nih Pak Taufik nih tentang peraturan pajak baru ini Pak?
1: Oh, kalau menurut saya mengenai kebijakan pemerintah itu harus didukung.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selagi positif tujuannya, kan tak mungkin negatif, pasti positif untuk dari rakyat kembali ke rakyat lagi kan. Iya. Mengenai pajak itu harus kita dukung, dan dampak selagi ada sponsornya, maksudnya sponsor pemerintah harus istilahnya enggak apa-apa. Yang penting pemerintah itu punya sponsor untuk produk UMKM kita, maksudnya kan, ya sponsornya harus kelar gitu ke, istilahnya kan kalau di Bali ini kan kebanyakan kan ekspor, home industry kebanyakan kan, tapi dampak positifnya juga bagus gitu, walaupun dolar istilahnya tertekan, tapi rupiah juga bisa terbeli banyak di sini, produk-produk rupiah di sini banyak dibeli oleh dolar.
0: Oke, artinya pajak pun nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya, ada wujudnya kembali ke rakyat gitu atau gimana tuh?
1: Yang
0: Pak
1: penting, yang penting VOI-nya, istilahnya fiskal orang Indonesia-nya itu punya target, maksudnya sampai ke tujuan targetnya, umpamanya katanya satu bulan minimal umpamanya 60 juta, umpamanya kan kayak gitu bersih, dan itu nggak apa-apa. Dan sekarang ini walaupun istilahnya dolar itu tertekan, buktinya banyak buyer-buyer di Bali itu, maksudnya dari luar negeri, banyak yang memborong produk-produk luar negeri.
0: Iya tuh, ya. Saya juga penasaran tuh kan sekarang rupiah lagi naik tuh, Pak Taufik juga. Itu momen juga nggak sih sebagai orang Bali, kan banyak-banyak turis juga, banyak turis berdatangan nggak sih?
1: Iya banyak.
0: Oh, banyak.
1: Untuk musim dingin aja, maksudnya kan sekarang lagi musim dingin, berarti kan akan ada liburan, berarti banyak sudah hotel-hotel terbooking di sini kan, di booking sudah istilahnya kan.
0: Oke, agak out of topic tapi nggak apa-apa. Oke.
1: Dampak positifnya juga ini kan kalau kemarin itu kos di sebelumnya dolar 17 itu kan masih di 16 sekian, jadi kita masih punya stok kemarin itu sekian. Itu stok yang kemarin itu banyak menguntungkan, selain sudah diborong oleh turis. Beda dengan sekarang order umpamanya kan, kecuali ada agreement price-nya. Okay. Sekarang kan grand price-nya umpamanya ada order baru. Jadi dibikin agreement price-nya itu untuk maksudnya order berikutnya, kecuali itu akan merugi, kecuali ada toleransi. Nanti kalau dolar lagi naik, cost-nya kan pasti tinggi, maksudnya kan biaya produksinya gitu.
0: Oke.
1: Jadi iya.
0: Oke, okay, Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik. Tapi ya, intinya gimana nih mengenai pajak ini, setuju nih peraturan yang baru nih Pak Taufik? Ya,
1: pasti setuju asalkan sponsornya, maksudnya pemerintah itu punya sponsor di luar negeri itu bagus. Pemasaran produk dalam negeri terutama.
0: Pemasaran produk dalam negerinya bisa ke luar negeri dengan bagus.
1: Supaya tidak mati, bahkan importnya harus dikurangi supaya produk-produk dalam negeri ini tidak mati seperti PT apa itu yang garment itu, Sritek. Karena kemarin itu pemerintahan Pak Jokowi terlalu berani membludak akhirnya.
0: Oke.
1: Anjlok, mati, banyak yang mati produk dalam negeri.
0: Baik.
1: Pak Jokowi gitu. Sekarang kan sudah bagus.
0: Gitu, baik.
1: Karena batasi importnya. Ya, makasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Selalu ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Taufik yang mendukung ya, asalkan pemerintah juga ikut memasarkan produk-produk UMKM ya khususnya ya ke luar negeri supaya banyak yang membeli juga. Artinya timbal baliknya juga ada nih, seperti itu. Kita beralih ke Cirebon, ada Ibu Indra. Selamat malam, selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra apa kabar?
2: Baik, habis silaturahim keluarga ini sudah kembali lagi ke Padepokan dan selalu ingin bincang-bincang dengan Bung Wisnu dan Bung Sabil.
0: Iya, pantas kemarin nggak pernah gabung tuh, kemana? Saya pikir kemana Bu Indra?
2: Iya. Nanti juga Jumat berangkat lagi. Iya, jadi tapi selalu memonitor hanya ya udah dengarkan dulu nanti itu. Nah, ini sekarang ini kalau soal hukum dan undang-undang gitu Bung Wisnu, aduh nenek-nenek ini rasanya sulit untuk baru dipelajari. Ada perubahan lagi, ada perubahan lagi. Iya, kadang-kadang gimana ya, tapi selalu berpikir positif lah. Masakan yang berwenang itu akan merugikan rakyat kecil. Nah itu jadi itu yang perlu diwanti-wanti. Selama perubahan yang terjadi itu untuk kepentingan masyarakat kecil. Nah ya oke lah.
0: Oke aja
2: kita
0: ya.
2: Kita lihat. Iya begitu saja ya Bung Wisnu ya.
0: Ibu Indra.
2: Mudah-mudahan Indonesia ini setapak demi setapak makin menuju perbaikan. Iya, jangan malah menuju ke
0: keburukan.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, baik Ibu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ini, apa namanya, di sesi pertama tadi banyak yang tidak setuju nih, tapi Pak Taufik dan Bu Indra nih di sesi kedua ini lebih banyak setuju nih dengan aturan yang diberlakukan pemerintah ini. Tapi gimana nih, karena memang kalau melihat PPH final UMKM 5% ini yang terbaru ini ya, skema ini memang diperketat dan diprioritaskan untuk wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, serta koperasi. Jadi difokuskan untuk itu saja. Selain itu nggak bisa pakai tarif UMKM 0,5% ini. Dan tentunya ada batas omsetnya, yaitu 4,8 miliar. Kalau di atasnya itu nggak bisa juga pakai UMKM tarifnya 0,5% ini. Dan yang menarik adalah, kalau semisal untuk wajib pajak orang pribadi ya, orang pribadi dan ini pelaku UMKM, omsetnya itu semisal di 500 juta pertama, itu bebas pajak pendengar. Kalau semisal, gini deh, lebih simpelnya, kalau semisal orang itu punya usaha dengan keuntungan 800 juta, katakanlah, 500 juta pertamanya itu tidak dikenakan pajak, lalu 300 juta sisanya itu dikenakan pajak 0,5%. Jadi yang 500 juta itu bersih, bebas pajak. Itu diambil sendiri masuk ke kantong ya. Dan tentunya ini ada masa berlakunya. Tidak ada batasan ya untuk orang pribadi dan PT perorangan alias bisa digunakan selamanya masa berlakunya untuk yang 0,5% ini selama omsetnya itu belum melebihi 4,8 miliar. Tetapi masa berlaku untuk untuk CV, PT dan juga firma ini ada. Untuk PT ini maksimal 3 tahun sejak terdaftar. Lalu CV, firma dan BUMDes ini 4 tahun sejak terdaftar. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa pakai 0,5% tapi balik ke peraturan pajak sebelumnya. Kalau PT, CV, firma itu pakai pajak badan itu 22% kalau nggak salah ya. Tapi kita coba menurut pendapat Pak Pandu di Riau. Coba Pak Pandu, selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu. Halo Pak Pandu.
3: Halo, halo.
0: Selamat pagi, yeah. Selamat dini hari Pak Pandu.
3: Selamat dini hari Mas.
0: Iya. Yeah. Gimana nih Pak Pandu?
3: Tentang pajak ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Pajak UMKM itu. Mm-hmm. Perbaikannya itu mengurangi atau menambah kan?
0: Perbaikannya adalah itu nggak ada mengurangi atau menambah Pak Pandu. Intinya nilainya tuh sama 0,5% tapi yang bisa menerima manfaat itu tuh dipersempit. Cuman PT perorangan, orang pribadi yang melakukan UMKM atau koperasi selain itu tidak bisa pakai 0,5% ini Pak Pandu.
3: Oh iya iya. Tapi ada peraturan apa itu usaha yang sekian yang di bawah 500.
0: Oh, tapi bos pajak. Iya, ya. yang orang pribadi kalau dia pelaku pribadi. UMKM penghasilannya ya, 500 ya. Juta di bawah itu enggak dikenakan pajak.
3: Iya, iya. Tapi ini kalau bisa nih tambahan di luar apa ya? Pajak-pajak kan kita dengar tuh kita baca itu di luar negeri itu negara-negara yang sumber daya alamnya apa? Mm-hmm. Banyak gitu mm-hmm. pajak ini diringankan malah enggak okay. dipajak di bos. Enggak apa senilai apa gitu. Mm-hmm. Ada patokannya, nggak ada pajak, mm-hmm. nggak ada pajak apapun gitu. Negara-negara seperti Dubai apa, Qatar itu ya,
0: yeah.
3: bebas pajak itu Brunei juga. Mm-hmm. Nah satu hal lagi PBB ini contoh ya mm-hmm. di Jakarta itu rumah yang seharga 2 miliar zaman Pak Ahok itu 1 miliar, okay. tapi Pak Anies jadi 2 miliar. Mm-hmm. Jadi rumah yang seharga 2 miliar bebas PBB gitu.
0: Okay.
3: Di Jakarta itu. Nah, di provinsi-provinsi tidak ada diberlakukan seperti itu. Hmm. Maunya kan kalau 1 miliar di Jakarta bebas PBB, maunya di provinsi mungkin 500 juta gitu. Itu tuh pajaknya.
0: Oke, okay. Tapi gimana gitu, nih? Kalau ya. Tentang UMKM-nya ini gimana, Pak?
3: Setuju itu.
0: Oh, setuju?
3: Ya.
0: Kalau semisal dipakai 0,5% dan selain itu, selain yang mandiri, koperasi ya. Dan juga itu, selain itu bisa tidak memakai 0,5%. Tapi ada ini juga sih Pak,
3: ya.
0: Pak Pandu ya. Kalau semisal ada pelaku usaha UMKM, tapi dia memakai ini kan biasanya sekarang pakai teknologi HP dan segala macam live streaming gitu kan.
3: Ya.
0: Nah itu
3: sektoral mungkin ya.
0: Iya.
3: Apa namanya? Tahu ya.
0: Iya itu pakai teknologi lah. Nah itu tidak bisa masuk 0,5% ini tapi sebenarnya juga UMKM Pak Pandu.
3: Iya. Hanya karena pemerintah aja begitu.
0: Karena ini kan 0,5% ini diberlakukan untuk pajak pribadi. Selain itu seperti influencer, itu kan masuknya influencer juga ataupun konten kreator, Pak Pandu.
3: Iya. Boleh lah dicoba dulu kan.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Pandu. Terima kasih ya, Pandu.
3: Iya, mari Mas ya.
0: Iya. Dari Pak Pandu juga setuju juga nih mengenai revisi aturan pajak 0,5% ini. Meskipun juga masih banyak polemik juga ya, perdebatan nih antara yang setuju sama enggak nih. Seperti yang di sesi pertama tadi, kebanyakan tidak setuju. Tapi gimana, kita coba ke pendengar terakhir ya mungkin ya, Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat dini hari. Oke, Pak Cipto.
4: Dini hari dari Pandeglang, Cipto Murtoko ya.
0: Ya.
4: Sekarang ini pemerintah apa-apa dipajekin. Ujung-ujungnya untuk cari dana MBG. Tuh. Bahkan itu ada yang bikin ini apa itu? fatwa NU.
0: Apa tuh?
4: Jadi rumah yang diisi itu,
0: oke, okay,
4: harusnya jangan dipajekin.
0: Iya.
4: Yeah. Iya. Yeah.
0: Tapi Pak Cipto, ini kan tujuannya dari peraturan baru ini kan bukan seperti itu. Jadi supaya bisa apa namanya ya, mengurangi kecurangan-kecurangan, salah satunya dipaparkan oleh narasumber sebelumnya, kalau semisal ada pelaku UMKM satu nama tapi dia punya beberapa apa namanya bisnis gitu ya, dipecah-pecah dan omsetnya itu kalau digabungin lebih dari 4,8 miliar, tapi kalau dipecah-pecah itu di bawahnya 4,8 miliar, jadi tidak apa namanya ya, tidak mendapatkan atau tidak terkena pajak 0,5% ini. Jadi intinya adalah mengurangi kecurangan-kecurangan orang yang melakukan pajak, Pak Cipto.
4: Oh, itu intinya mah. Mm-hmm. Berarti licik gitu yang punya sampai begitu itu.
0: Ya. Iya.
4: Ya udah itu aja.
0: Oke,
4: panjang-panjang.
0: Oke, tapi gimana nih tentang aturan pajak ini, apakah Pak Cipto juga setuju nih?
4: Setujulah kalau kayak begitu.
0: Oke.
4: Okay. Orang udah tahu intinya.
0: Oke, okay, baik Pak Cipto, terima kasih.
4: Berlaku yang bagus ya.
0: Iya. Iya,
4: Pak Cipto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Cipto ya. Kita satu lagi deh pendengar ya, terakhir ya. Ada Pak Abdul Kadir di Jakarta Utara. Selamat malam, selamat dini hari Pak Abdul.
5: Ya, selamat dini hari Bung Usin. Salam ya, sehat selalu.
0: Salam sehat selalu.
5: Jadi,
0: Pak Abdul, gimana?
5: Kalau menurut pendapat saya, mm-hmm, ya kita setuju saja.
0: Mm-hmm.
5: Ya kan? Kalau banyak apa UMKM itu. Karena apa?
0: Mm-hmm.
5: Emang sekarang kan kita juga lagi dilanda akibat apa? Adanya permasalahan dari
0: mm-hmm
5: luar negeri yang membuat efek perekonomian di Indonesia menjadi cukup lemah.
0: Iya.
5: Yeah. Kan? Mm-hmm. Jadi kalau memang pemerintah sudah memikirkan hal ini, ya
0: mm-hmm
5: silakan.
0: Iya.
5: Yeah. Ya kan?
0: Mm-hmm.
5: Ya gitu.
0: Oke, okay, baik.
5: Mau, walaupun misalnya sedikit merasa berat, ya kalau memang pemerintah apa maunya seperti itu, ya namanya masyarakat ya ikut.
0: Oke, okay, baik Pak Abdul Kadir, terima kasih.
5: Iya, ya, ya, salam sehat selalu ya.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Ya, terima kasih pendengar yang sudah berkomentar pada dini hari ini ya. Di sesi pertama tadi semuanya tidak setuju nih, tapi di sesi kedua ini setuju semua nih. Mungkin ada apa namanya ya, paparan dari narasumber yang kedua tadi mungkin bisa memberikan insight baru atau pandangan baru ya, sehingga bisa lebih menerima dari apa ini peraturan yang diberlakukan ini. Tapi pendengar, dari perbincangan yang telah kita lakukan hari ini, intinya adalah bahwa peraturan yang baru ini, PP nomor 20 tahun 2026 ini, bukan mengubah tarif UMKM, bukan mengubah tarif pajak UMKM, bukan mengurangi, bukan menambah dan segala macamnya. Intinya sama 0,5% dengan peraturan sebelumnya. Tapi ini lebih mengatur kembali siapa yang berhak mendapatkan fasilitas pajak final 0,5% ini, biar lebih tepat sasaran dan tidak tidak menimbulkan kecurangan-kecurangan yang baru lagi. Tetapi masyarakatlah tentunya yang akan merasakan dampaknya secara langsung ke depannya. Terima kasih pendengar karena Anda telah bergabung di sesi komentar di hari ini. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Pratonan Daulay, menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Laporan selengkapnya oleh Jarotin Aljannah.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pratonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
3: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
2: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api di Sumatera dalam pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api yang difokuskan pada dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seperindik diterbitkan pada Mei 2026 untuk mengusut di wilayah Sumatera.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA, KPK melakukan pengembangan penyidikan dan menerbitkan seperindik baru per Mei 2026. Di mana dalam seperindik baru ini KPK belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya. Adapun dalam perkembangannya, penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada saudara ANS, Direktur Utama PT SAK, di mana dalam pemeriksaan tersebut saksi didalami terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, di mana hal ini mengacu pada KUHAP yang baru dan KPK mengikuti aturan tersebut.
3: Ini kan DJKA ini pengembangan dari perkara yang di Jogja dulu tertangkap tangan, tetapi karena memang sudah dimulai rezim KUHAP baru, kita akan patuh untuk mengikuti ketentuan di pasal 90. Jadi penetapan tersangkanya nanti di proses penyidikan. Di proses tadi penyidikannya tadi sprindiknya betul, tidak ada nama tersangkanya. Nanti untuk penetapan tersangkanya ya ditunggu aja.
2: KPK sendiri menjadwalkan

Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Peristiwa.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan 4 Juni sebagai Hari Anak Korban Perang atau International Day of Innocent Children Victims of Aggression atau Hari Internasional Anak-Anak Tak Bersalah Korban Agresi. Menurut PBB, hari ini perlu ada berdasarkan kenyataan yang menyedihkan bahwa dalam situasi perang, anggota masyarakat yang paling rentan yaitu anak-anak yang paling terdampak oleh konsekuensi perang. 6 pelanggaran yang paling umum adalah perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam perang, pembunuhan, kekerasan seksual, penculikan, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan penolakan akses kemanusiaan.
2: Prasetyo menjelaskan keputusan pergantian pimpinan BGN diambil

0: setelah Presiden Prabowo melakukan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun terhadap kinerja lembaga tersebut. Dan inilah yang akan menjadi sorotan kami, apa yang menjadi PR ataupun tugas besar bagian ke depan dalam tata kelola Badan Gizi Nasional. Kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Nety Prasetyani Aher.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Nety, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Sehat selalu untuk seluruh pendengar RRI Pro 3 FM.
0: Terima kasih, Bu. Ya. Setelah Presiden melakukan perombakan di Badan Gizi Nasional, kedepannya apa pekerjaan rumah yang paling utama yang harus diselesaikan oleh pimpinan baru BGN ini, Bu?
2: Ya, tentu saja ini menjadi momentum bagi kepala BGN yang baru dan jajarannya untuk memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis. Karena tentu saja kita semua menyadari sepenuhnya program MBG ini memiliki tujuan untuk mengentaskan permasalahan gizi, meningkatkan status gizi anak Indonesia, dan didukung dengan anggaran yang besar, sehingga kita berharap sekali lagi ini menjadi momentum perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis menjadi lebih baik. Dan tentu saja ketika kita melihat ya pada leadership yang dimiliki oleh pimpinan yang baru, ya kita berharap ya semua pengelola mitra BGN ini tentu saja bisa terus bersinergi untuk bisa memenuhi target dan objektif dari program MBG ini.
0: Ya. Hal apa yang paling mendesak untuk diperbaiki tata kelolanya atau dioptimalisasi lagi ke depan?
2: Ya, tentu saja sejak awal program MBG ini kan ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan gizi.
0: Ya.
2: Salah satunya adalah PR stunting yang pada akhir kepemimpinan Pak Jokowi kita belum bisa mencapai target ya, Mas Rudi. Nah, oleh karena itu penurunan stunting dengan salah satunya pendekatan program MBG ini menjadi satu poin yang akan kita akan terus kawal. Yang kedua, kita masih ingat betul bahwa Kemenkes memiliki data permasalahan gizi, ya, baik gizi kurang, begitu ya, gizi buruk, seperti itu. Nah, kita berharap momentum pergantian kepemimpinan ini akan bisa membuat sebuah pemetaan mana titik-titik atau lokasi yang harus didirikan SPPG, begitu ya. Jadi kalau kemudian petanya kemarin ada 12 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, ya kita ingin itu dilakukan evaluasi sejauh mana pemenuhan SPPG di provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, kemudian juga di wilayah mana yang kemudian harus dilakukan percepatan pembangunan SPPG, ya utamanya di daerah 3T yang kita semua bisa membaca ya bahwa wilayah 3T ini tentu saja lebih membutuhkan ya ketimbang wilayah-wilayah perkotaan seperti itu. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi salah satu poin penting untuk kita lakukan evaluasi bersama pimpinan BGN yang baru, ya. Seperti itu.
0: Program makan bergizi gratis ini kan anggarannya sangat besar ini, Bu, ya. Dan bagaimana DPR melakukan pengawasan agar betul-betul tepat digunakan, betul-betul tepat untuk program makan bergizi gratis kepada mereka yang membutuhkan ini, Bu Nety?
2: Iya. Tentu saja berangkat dari pemetaan tadi, Mas Rudi ya. Jadi pemetaan ini tentu akan bisa memberikan data ya, wilayah mana saja, kemudian jumlah penerima manfaat. Kalau selama ini ada peserta didik, ada non peserta didik, dan ditambah lagi ada kelompok 3B ya, ibu hamil, ibu balita, menyusui, dan juga balita. Nah, kita ingin data itu nanti dibuka ya bersama-sama dengan Komisi 9, kita minta BGN membuka ya peta atau data kerawanan gizi itu ya, mulai dari stunting, gizi kurang, gizi buruk, faltering dan seterusnya seperti itu. Nah, dari situ kita coba evaluasi ya, titik-titik yang sudah berdiri sampai hari ini apakah sudah berkesesuaian dengan kebutuhan penyelesaian masalah dengan program MBG ini ya. Nah, jika nanti sudah dilihat petanya ternyata masih banyak yang belum terpenuhi, ya tentu kita akan minta melalui kepala BGN yang baru untuk segera melakukan pemenuhan kebutuhan SPPG di wilayah yang memang betul-betul membutuhkan, yang tadi kita sebutkan ya, kerawanan gizinya tinggi, stuntingnya tinggi, begitu ya. Nah, itu yang paling dekat seperti itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga melakukan evaluasi terhadap pengawasan berjenjang. Ya. Selama ini kan memang kalau dari BGN di tingkat pusat sampai ke SPPG itu terlalu jauh ya. Artinya rentangnya itu terlalu jauh, sehingga kalau kemudian nantinya kita bisa melakukan sebuah pengawasan secara berjenjang dari BGN ke Korwil, Korwil ke Korcam, dan bahkan kemudian ada sinergi dengan kepala daerah, baik provinsi, kota, kabupaten, tentu ini akan semakin mendekatkan target penerima manfaat secara tepat sasaran. Ya. Yeah. Kenapa? Karena yang punya data tentu saja kepala daerah ya, apalagi kalau basisnya peserta didik ya, pastinya dari Dapodik bisa dilihat begitu mana siswa didik atau peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, atau kalau kita merujuk pada DTSN, mana sih peserta didik yang masuk dalam desil 1 sampai desil 5 ya, mana yang kemudian bisa diperluas sampai desil 6 misalnya ya, kalau desil 1 sampai desil 5 sudah terpenuhi ya. Nah, menurut saya itu menjadi hal penting agar anggaran yang besar ini betul-betul tepat sasaran. Karena bagaimanapun ketika kita bicara anggaran yang besar, seharusnya itu juga akan berbanding lurus ya dengan output dan juga impact-nya ya. Nah, ini yang juga perlu kita sampaikan. Yang juga tidak kalah penting adalah parameter ya. Parameter yang harus disampaikan oleh BGN kepada Komisi 9 ya, semoga dengan kepala BGN yang baru ini kita semakin yakin ya bahwa program MBG ini bisa kita gunakan untuk mencapai parameter-parameter pemenuhan gizi ya. Misalnya dilihat dari kemampuan belajar siswa yang semakin bersemangat, semakin berenergi menerima pelajaran seperti itu, atau kemudian ada perubahan pola makan ya, yang dimulai dari sekali makan bersama di sekolah melalui program MBG, ada perubahan di keluarga. Nah, hal seperti ini menurut saya penting untuk menjadi parameter begitu. Baik. Nah, mudah-mudahan dari kepemimpinan yang baru kita akan dengarkan langkah-langkah strategis, terobosan-terobosan apa yang akan memperbaiki tata kelola program MBG selama ini. Seperti itu.
0: Ya, Ibu Neti, mungkin ada sedikit tanggapan dari apa yang disampaikan pendengar kami, silakan.
2: Ya, ternyata apa yang menjadi harapan masyarakat sejalan ya dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita berharap ini menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan perbaikan tata kelola program MBG. Ya, tentu saja program MBG ini harus berangkat dari sebuah parameter ya. Parameter yang jelas, target yang jelas, sehingga anggaran besar yang diberikan oleh pemerintah melalui program MBG ini betul-betul akan menghasilkan capaian-capaian yang mendukung upaya kita menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, seperti itu. Dan harapannya tentu saja pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu ya keberlangsungan program, justru akan memperbaiki program MBG, dan tentu saja kita berharap keberlangsungan program ini tentu karena memang kita tidak melihat personnya, tapi melihat bagaimana kelembagaan ini secara utuh ya bisa melakukan proses transisi ya setelah pergantian kepemimpinan ini, seperti itu.
0: Baik, dan sebenarnya apa yang ingin atau target utama yang ingin DPR lihat dari struktur pemimpin yang baru dalam waktu dekat ini, dalam tata kelola MBG ini, Bu Neti?
2: Ya, tentu saja karena memang ini terkait dengan pemenuhan gizi, maka kita ingin bahwa betul-betul program MBG ini sampai ke tangan peserta didik ya sesuai dengan harapan Pak Presiden ya, bahwa menu yang disajikan memenuhi angka kecukupan gizi, bahwa program ini dari hari ke hari akan bisa mengubah pola makan termasuk juga pola pikir bangsa Indonesia secara umum begitu ya, secara menyeluruh, bahwa makan bergizi tidak selalu harus mahal, tapi makan bergizi itu yang dibutuhkan adalah kecukupan gizi ya, bagaimana program yang sudah digulirkan oleh Kemenkes ini bisa diwujudkan ya lewat sepiring ya menu yang disajikan oleh program MBG ini. Ada unsur karbohidrat, ada unsur protein, ada unsur sayur mayur, buah, begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan menjadi target-target baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendeknya ya bagi yang memiliki masalah gizi tadi bisa diselesaikan lewat program MBG, dan jangka panjangnya ini akan menjadi investasi, Mas Rudy, ya, investasi penyiapan SDM yang sehat, berkualitas dan berdaya saing. Nah, mungkin memang yang menjadi tantangan kepala BGN yang baru beserta jajarannya adalah bagaimana pengawasan ini bisa dilakukan bukan hanya pada wilayah dekat, bukan hanya pada wilayah perkotaan, tapi Indonesia ini mulai dari Aceh sampai Papua, sehingga inilah yang tadi saya sebutkan, ada koordinasi, kolaborasi dengan pimpinan daerah, ya kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan kemudian pengawasan secara berjenjang melalui organ yang ada di BGN ya, yang selama ini juga sudah dicoba dilakukan ya, ada KPPG, ada Korwil, ada Korcam begitu ya. Dan sampai paling bawah itu yang memang bertanggung jawab pada tata kelola MBG-nya ada kepala SPPG, yaitu SPPI yang sudah dilatih, sudah dibekali untuk bisa mengawal dan menggawangi program MBG ini, seperti itu.
0: Apakah ada rencana Komisi 9 untuk bertemu atau memanggil pimpinan baru BGN untuk rapat kerja awal ini, Bu?
2: Ya, tentu saja saya secara pribadi dan juga fraksi PKS akan mengusulkan pada pimpinan Komisi 9 untuk segera mengundang kepala BGN yang baru dan jajaran untuk mendengarkan ya apa langkah-langkah strategis yang akan diambil, terobosan apa yang diambil untuk memperbaiki tata kelola program MBG, seperti itu. Tentu dalam masa sidang ini kita punya waktu ya, selain akan membahas RKAKL ya terkait bagaimana anggaran di tahun 2027, tentu kita juga akan menanyakan seperti apa langkah-langkah yang akan diambil oleh kepala BGN memperbaiki tata kelola, memenuhi harapan masyarakat sekaligus memenuhi harapan kita semua ya di DPR, khususnya di Komisi 9 yang menjalankan fungsi pengawasan.
0: Baik. Bu Neti, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu ini berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat. Wassalamualaikum.
2: Ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Aher, kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan BGN.
3: Amatnya rasanya, aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama, tapi kenyataannya berbeda.
4: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
5: Bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati, kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
4: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
5: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
4: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
5: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
4: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
5: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
1: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
6: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Jaringan Berita Nasional.
0: Presiden merombak pimpinan BGN yang baru, dan kami nanti akan hadirkan perbincangan dari perspektif kebijakan publik bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Hukum, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahardiansyah. Prof. Trubus,
7: ya, Mas.
0: Ya, terkait dengan Presiden merombak pimpinan BGN yang baru nih, kalau dari kacamata kebijakan, apa kelemahan spesifik paling mendasar dari manajemen BGN selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini, Prof?
7: Iya, kelemahan yang paling mendasar dari sisi kebijakan publik ya, itu sebenarnya ini masalah data penerima manfaat itu tidak jelas.
0: Daftar jadi, penerima hari, manfaat, oke?
7: Okay. Data, jadi datanya penerima data. Manfaat itu kan harusnya jelas.
0: Iya.
7: Siapa yang menerima? Ya kan, kalau itu kan yang terjadi kan anak sekolah lah. Anak sekolah itu kan jumlahnya macam-macam, ada SD, SMP, SMA.
0: Ya.
7: Tapi yang terima kan hanya negeri, padahal ada juga swasta. Nah, swasta itu ada sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama kayak pondok pesantren, alias kala itu. Kan itu harusnya kan dapat juga, tapi sampai hari ini kan mereka masih banyak di antara mereka belum mendapatkan. Karena apa? Karena ini data. Nah, persoalan juga data terkait dengan ini, mereka kan dianggap mereka yang dari keluarga miskin. Tapi kita kan ada miskin ini kan ada tiga, Mas. Ada miskin, kemudian yang kedua miskin ekstrim. Nah yang ketiga itu menuju miskin, jadi near poverty namanya itu. Orang menuju miskin karena di PHK orang tuanya, karena apa, jadi akhirnya miskin, Mas, gitu. Jadi ini yang sebenarnya menjadi concern terkait dengan data itu, jumlahnya berapa. Nah, apalagi kemudian MPD ini kan tidak hanya untuk anak sekolah, sesungguhnya juga untuk anak, untuk ibu menyusui, ibu hamil, bumil, termasuk juga lansia, kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi sisi kebijakan publik ya, yang kedua. Ini dari sisi tata kelola.
0: Oke.
7: Okay. Ya, tata kelolanya itu yang kemudian oleh Seknek diklaim bahasanya itu ketidakdisiplinan dalam SOP, dalam apa istilahnya pengawasan kualitas ini layanan dan sebagainya, itulah yang dikemukakan. Itu kan sebenarnya bahasa yang selama ini dikeluhkan oleh oleh publik kan, dan kualitas apa namanya makanan misalnya atau bahan itu kan menjadi problem munculnya dampak-dampak seperti keracunan, mereka makanan yang busuk dan sebagainya itu kan klaim-klaim itu sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga ada perilaku menyimpang, Mas. Jika menyimpang itu kategorinya perilaku koruptif.
0: Okay.
7: Nah, koruptif ini jenisnya sangat banyak. Itu yang kemudian akhirnya salah satu yang ditangani Kejagung itu kan itu mengenai apa jual beli di titik-titik pendirian pendirian itu toh,
0: dapur.
7: Tapi di satu sisi sebenarnya perilaku koruptif itu ada juga yang disampaikan oleh KPK juga waktu itu, yaitu nilai rupiahnya itu nggak sesuai dengan ini, dengan menu yang disajikan.
0: Ini
7: kan jadi problem. Tapi juga ada pelanggaran-pelanggaran lain yang sifatnya lebih kepada ini kan, apa namanya, penurunan kualitas, Mas, gitu. Jadi ini para ada supplier, pemasok-pemasok itu yang bermain harga di situ.
0: Okay.
7: Tapi dengan tadi dengan bahasa kualitas yang ini, dan itu perilaku-perilaku semacam itu kan juga menjadi istilahnya bentuk penyimpangan gitu. Mas, itu kan bahasanya. Tapi kalau dari sisi kebijakan publik lain ya lebih kepada ini sebenarnya. Ini Mas, buruknya komunikasi publik ya terkait dengan ini.
0: Harusnya seperti apa komunikasi publik yang ideal ini, Pak?
7: Yang ideal ya ini, mereka membangun narasi-narasi yang bisa ini, bisa berimbang, Mas, proporsional. Misalnya kan di masyarakat tuh banyak sekali menganggap Pak LBG itu terus dikaitkan dengan hal-hal yang nggak ada hubungannya. Misalnya tidak, Bekasi pernah terjadi ada kecelakaan kereta api.
0: Yeah.
7: Nah, kereta api itu kemudian orang menganggap bahwa itu kan masalahnya hanya karena jembatan layang nggak ada. Jembatan layang kalau dibangun berapa sih? Cuman 100 miliar, paling tinggi 150 miliar.
0: Yeah.
7: Itu tak seberapanya dengan MBG yang satu hari itu 1,2 triliun. Okay. Seperti itu, Mas. Jadi hal yang kemudian dikait-kaitin ini kan sebenarnya narasi. Disampaikan kepada ini, Mas, kepada apa namanya publik lah gitu, sehingga publik itu paham maksud dari adanya program ini secara keseluruhan. Yo, kita bicara ya namanya ada plus ada minusnya lah kayak seperti itu, tapi ini ada sisi-sisi minusnya yang memang menjadi potret di mana kemudian presiden melakukan langkah-langkah untuk itu apa istilahnya membenahi dengan mengganti kepemimpinan dari Pak Dadan dan kawan-kawan yang kemudian ditengarai juga ada indikasi kuat adanya perilaku-perilaku koruptif itu. Ya, tapi memang ini harapan apa publik, pemerintah itu segera melakukan DGN lah, pemetaan-pemetaan. Artinya kepada mereka yang memang membutuhkan, yaitu yang harus segera dipenuhi gitu kan. Dan bagi mereka yang tidak membutuhkan, untuk sementara mungkin disuspend dulu gitu kan. Ada sekolah-sekolah elit itu tadi, katakanlah sekolah-sekolah yang spesial itu memang sebenarnya nggak membutuhkan gitu loh. Karena itulah seringkali jadi rame karena mereka menganggap buat apa makanan seperti ini, orang saya nggak butuhkan gitu. Jadi menganggap orang tuanya mampu lah, orang tuanya juga mendukung itu. Tapi yang jelas begini, Bu, ya memang kalau masyarakat yang ini ya kategori ya gate lah sehari-hari, sebenarnya nggak hanya di sana, Bu, toli-toli di Jakarta ini, nggak jauh dari Jakarta ada pun masyarakat yang kategori itu, yaitu masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu nggak ada tempat sekolahnya juga, itu kan problem juga. Sampai hari ini juga ada MBG itu malah menolak mereka itu gitu, karena dianggap tidak ada sekolah. Ini kan bayangkan hanya 3 jam dari Jakarta sekarang sampai ke itu, ke mana itu masih ada masyarakat seperti itu. Jadi saya rasa apalagi di toli-toli yang menentu, jadi memang ini menjadi problem di mana kita hendak mengedukasi ke masyarakat tentang pentingnya gizi, sebenarnya pemenuhan gizi, pentingnya makanan yang berkualitas sebenarnya untuk yang akan datang.
0: Yeah,
7: itu memang gitu. Tadi ini kan program MBG itu kan investasi ini, investasi peradaban, nah, katakan seperti itu bahasa kerennya. Nah, tetapi memang karena niatnya baik, nah kita itu memang BGN ini selama ini dalam melaksanakan itu memang ya sebenarnya bukan perencanaan lemah juga ya, memang lebih didukung oleh ini, dikejar target juga ya.
0: Okay.
7: Jadi harus memenuhi sekian ini. Nah ini, nah berbeda misalnya saya pelajari di India itu enggak, di Brasil itu enggak. Nah, jadi di India, Brasil maupun malah di Eropa itu, di Finlandia saya pelajari itu juga mereka bertahap itu Mas. Jadi enggak seperti kita mau main sekian target untuk tahun sekian harus sekian, itu enggak gitu. Okay. Ini kan hal-hal yang harus memang ini. Yeah. Itu walaupun itu tentu positif kan, mendorong agar apa edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya gizi itu bisa diterima secara luas dan secara cepat gitu. Yeah. Itu sebenarnya hal itu hal positif di situ.
0: Prof, tadi kan beberapa poin sudah Prof jabarkan ya, yang diharapkan nanti ke depan ini. Sebenarnya kan Prof ada sistem pengawasan internal ya, atau SPI ya, di BGN. Nah, harusnya bagaimana bekerja secara optimal untuk bisa mendeteksi masalah-masalah yang terjadi di lapangan sebelum akhirnya menjadi sebuah permasalahan yang besar?
7: Iya, sebenarnya SPI ada, Mas. Hmm. Ada. Cuman memang jujur saja belum optimal. Yang ada itu adalah ketika ada persoalan itu kemudian karena muncul persoalan baru lagi, seringkali kemudian ini belum selesai ditangani sudah muncul masalah lagi, misalnya seperti itu. Nah, tentu ini persoalannya ada pada ini apa persoalan di kompetensi sebenarnya kalau bahasa ini ya menurut saya kompetensi ada tiga, Mas. Ada kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiganya kompetensi sosial budaya. Yeah. Itu kalau dalam bahasa undang-undang ASN kan itu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa kompetensi ini yang menjadi problem, kemudian masing-masing belum bisa berkoordinasi secara apa namanya solid lah katakanlah, secara ini apa sinergitas, tapi kemudian mereka dituntut juga harus segera mendorong kepada daerah. Ini kan sebenarnya jujur saja sampai hari ini peran daerah sendiri masih minim, Mas, gitu, terhadap program MPG ini. Meskipun ada daerah-daerah yang sudah cukup bagus, misalnya kayak Yogyakarta misalnya, karena gubernurnya yang Sultan sendiri langsung sering turun ke bawah, mereka segala penangannya di Sleman itu terjadi baik gitu, atau di Jakarta atau tempat lain gitu. Tapi ada juga yang ya kecenderungannya belum terlalu ini gitu ya. Ini kan sesuatu yang menjadi tantangan lah katakanlah bagi BGN. Nah, internalnya itu memang lebih kepada ini, Mas, apa fungsi-fungsi struktural sendiri yang belum berjalan, Mas. Misalnya ini bagian pengawasan, ini bagian yang namanya apa katakanlah kepastian hukumnya, legalitas misalnya. Nah, itu kan misalnya seperti itu karena misalnya ditemukan banyak sekali untuk MPG atau SPPG itu ternyata yayasan itu belum bekerja sama dengan BGN, tapi dia sudah running, sudah jalan. Okay. Nah, ini kan misalnya seperti itu. Nah, itu kan internal kan sebenarnya. Nah, kemudian juga mengenai SDM-nya sendiri, Mas. Itu karena SDM-nya itu kan harusnya ada banyak ahli gizi, ada akuntan, ahli kesehatan misalnya kan situ. Nah, ini yang selama ini memang belum juga sisinya terpenuhi secara optimal, itu Mas masalahnya.
0: Oke, kalau begitu bagaimana cara mengunci komitmen pemimpin atau struktural baru ini agar tidak lagi terjebak dalam lingkaran permasalahan operasional yang sama dengan sebelumnya nih, Prof?
7: Ini kalau yang sekarang itu tentu kan permasalahan kan begitu banyak menggunung masalahnya gitu, tetapi sebenarnya bisa dilakukan pertama membuka akses publik, ada bahasa partisipasi publik di situ. Jadi publik itu macam-macam publik ini kan, jadi bisa melibatkan dengan apa kalangan perguruan tinggi atau kalangan tokoh agama atau apa saja lah, termasuk komunitas-komunitas Gensi, komunitas Gen Alpha, makanya ini juga ikut dilibatkan karena kan sesungguhnya program MPG ini menggunakannya sampai hari ini kan masih dana APBN, Mas. Jadi masih dana publik gitu. Jadi semuanya harusnya publik juga bisa mengakses, diajak secara bersama-sama, kita ajak dialog, kita acara apa namanya semacam brainstorming lah seperti itu, atau kalau perlu ada SDD-SDD yang kemudian menghasilkan satu kesepakatan rumusan yang disepakati bersama, misalnya terkait berapa sih uang yang di ini terima itu, misalnya ternyata uangnya anggarannya 10.000 per menu misalnya. Nah, 10.000 ini dibuka, Mas. Ini kebetulan sekarang salah satu yang dipimpin sekarang kan ada Ibu Arum itu ya. Ibu Agustin Arum.
0: BPKP dulunya
7: itu dari BPKP. Berarti kan orang auditor itu. Auditor lah. Nah, itu cocok itu karena dia orang yang harusnya mengetahui nanti disampaikan ke publik gitu loh. Jadi publik kan istilahnya kan juga kepo ya, ingin tahu gitu. Sebenarnya berapa kalau akan ada 15.000 tapi ya, yang diterapkan cuma berapa lah. Ini hal-hal seperti itu harus dibuka gitu. Baik, dibuka kepada publik karena itu penting. Nah selain itu adalah bagaimana kemudian berbagai hal yang mengait dengan ini, apa masih banyaknya daerah-daerah katakanlah sekolah-sekolah ataupun istilahnya busui, ibu hamil dan macam-macamnya itu belum menerima. Nah ini kan harus segera cepat dikasih layanan mas, harus dikasih. Karena kalau tidak nanti apa perhatian kita hanya sibuk di ini, di yang di perkotaan atau wilayah yang terjangkau, tapi daerah-daerah yang katakan dari toli-toli itu 3T nanti nggak tersentuh gitu mas, karena lama kan prosesnya, karena butuh edukasi, bersosialisasi dulu. Juga dalam pendirian untuk membangun SPPG itu kan butuh effort yang tinggi mas, kosnya juga berat itu, modalnya besar. Baik, karena apa? Tidak semua bahan tersedia di situ, kira-kira ya, seperti itu mas.
0: Baik, ya. Prof. Trubus, terima kasih banyak untuk waktunya sudah ya, berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini Prof. Sehat selalu
7: ya,
0: Prof.
7: Ya, sehat selalu mas.
0: Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Hukum, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahardiansyah.
8: Wawancara Pro 3.
9: Info Haji.
10: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
11: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
9: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
12: Memastikan ya bahwa semua layanan
13: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
9: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan atau mancuman dan 3,08% secara tahunan atau year on year. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di posisi 2,42% secara tahunan ya. Dan laju inflasi pada periode ini didorong oleh beberapa faktor utama, di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar inflasi bulanan sebesar 0,12%, dipicu oleh kenaikan seperti minyak goreng, kemudian cabai merah, dan juga beras. Karena Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Puji Ismartini, mengatakan harga beras juga naik semua tingkat, baik di penggilingan, grosir maupun juga eceran. Misalkan di penggilingan harga beras tercatat Rp13.765 per kilogram, naik dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.685 per kilogramnya. Nah, sejauh mana kemudian kalangan dunia usaha juga melihat inflasi yang naik di bulan ini? Kami sudah bersama juga dengan analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ajib Hamdani, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Ajib. Pak Ajib, kalau melihat inflasi yang disebut BPS naik, seperti apa kalangan pengusaha melihat ini, Pak?
2: Ya, kalau kita cermati, Mas Zeni, bahwa kenaikan inflasi kita yang year-nya mencapai 3,08 ini adalah angka yang tertinggi sejak terakhir sepanjang 2025 kemarin sebenarnya, Mas Zeni, ya. Dan ini ada beberapa catatan. Paling tidak ada dua catatan yang kita lihat. Pertama, bahwa kenaikan ini bukan hanya tahun ke tahun, tapi dibandingkan dengan bulan lalu. Jadi gini, harus kita bandingkan dengan juga data dengan bulan sebelumnya, itu kita naiknya lebih di angka 0,28%. Yang artinya kemudian secara agregat, kan kita agregat tahun ini itu proyeksi pemerintah itu hanya 2,5% sebenarnya, Mas Zeni. 2,5% itu walaupun masih namanya plus minus 1. Jadi artinya sampai dengan 3,5% itu masih dalam range jangkauan proyeksi pemerintah. Tapi yang perlu kita cermati begini, Mas Zeni, inflasi itu kan disebabkan karena dua hal. Satu itu karena inflasi yang disebabkan harga perolehannya naik, atau kedua inflasi karena permintaannya yang tinggi. Nah, ini kan karena kombinasi masalah nih, karena kita harga-harga bahan bakunya naik. Misalnya kita mau bikin tempe, kita juga kedelainya masih impor misalnya. Itu kan bagian contoh dari bahwa harga produksinya naik. Tapi kemudian poin keduanya adalah karena memang jumlah permintaannya yang tinggi. Hal ini dilihat karena sebagian besar dari inflasi yang ada ini kan terutama karena pangan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat pangan ini naik termasuk karena misalnya ada makan bergizi gratis dan lain-lain yang secara masif itu menyerap demand yang sangat tinggi di masyarakat. Artinya kombinasi masalah demand maupun dari cost seperti ini yang kemudian membuat inflasi kita lumayan signifikan mencapai lebih dari 3% untuk year on year-nya. Itu yang kita lihat sebenarnya, Mas Zeni.
1: Iya, tapi ada juga kan yang melihat begini, Pak. Dengan kenaikan inflasi ini kan menjadi gambaran bahwa memang demand-nya tinggi ya, Pak, untuk permintaan sejumlah barang termasuk juga untuk program EBG begitu. Tapi satu sisi kan ada kekhawatiran justru daya beli masyarakat juga jadi berkurang. Itu bagaimana, Pak Ajib?
2: Sebenarnya memang secara prinsip begini, secara prinsip adalah ya inflasi itu akan mengurangi daya beli masyarakat. Contoh misalnya yang tadinya misalnya inflasi itu kan tadi contoh pangan ya. Inflasi itu contoh misalnya kita beli motor yang tadinya 20 juta harganya menjadi 21 atau 22, kemudian cicilannya yang tadinya 500 ribu menjadi 600 ribu. Otomatis selisih harga itu adalah mengurangi kemampuan kita untuk kita belanjakan ke tempat yang lain. Jadi tentang premis bahwa tentunya ketika inflasi naik akan mengurangi secara substantif daya beli masyarakat. Kita sepakat dengan itu. Justru yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonominya tetap tinggi, misalnya 5%, bahkan pengen mencapai 6%, tapi inflasinya terkendali. Jangan sampai kemudian pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi inflasinya juga tinggi. Lebih dari, kalau inflasi lebih tinggi dari 3,5%, maka itu sudah sangat-sangat tidak ideal, Mas Zeni.
1: Artinya ada kekhawatiran juga dari kalangan pengusaha bahwa belanja masyarakat untuk beberapa sektor tertentu akan berkurang begitu ya, Pak Ajib ya?
2: Sudah pasti. Ini harus kita kaji dengan adanya pengurangan kemampuan belanja dari satu sisi yang terkena inflasi signifikan, pasti belanja di tempat lain juga akan berkurang gitu. Nah, ini yang dibaca oleh pemerintah, sehingga kemudian pemerintah harus terus bisa mengendalikan inflasi ini dengan baik, maksimal hanya mencapai 3% sampai dengan akhir tahun ya.
1: Yeah.
2: Saya kira begitu Mas Zaini.
1: Nah kalau emang inflasi naik seperti ini, ada perkiraan juga dari kalangan ekonom masih akan naik di bulan depan. Kalau begitu Pak Ajib melihat target pertumbuhan ekonomi kita bagaimana kalau begitu Pak? Kalau daya beli masyarakat makin melemah karena inflasi makin tinggi.
2: Begini, secara signifikan pertumbuhan ekonomi kita ini kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga secara umum. Tapi kemudian kalau kita lihat secara dua kuartal berturut-turut, yang menopang pertumbuhan ekonomi kita itu terutama dari investasi, dan terakhir kemarin di kuartal pertama kemarin, itu justru signifikan ditopang oleh government spending. Makanya, walaupun inflasi kita tinggi, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi ketika inflasinya terus merangkak naik dan eskalatif, maka potensi pertumbuhan ekonominya di kuartal kedua ini pasti akan turun. Kenapa? Karena government spending itu nggak bisa menopang secara berturut-turut dalam waktu 4 kuartal di tahun 2026 ini. Jadi ketika kemudian government spendingnya agak turun, maka udah otomatis kembali kepada penopang signifikan yaitu konsumsi
1: belanja masyarakat.
2: Ketika konsumsi rumah tangganya itu terkurangi kesejahteraannya karena inflasi, udah pasti di kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi akan turun. Itu yang menjadi proyeksi kita, Mas Eni. Jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah itu bisa mendorong program yang bisa secara sustain menjaga daya beli masyarakat dengan adanya peningkatan kesejahteraan misalnya. Terus kemudian misalnya gini, pemerintah menjamin misalnya termasuk sekolah gratis, kesehatan gratis, itu kan bagian dari masyarakat bisa mengalihkan daya belinya, bisa mengalihkan belanjanya kepada sektor-sektor lain yang memang mereka butuhkan selain kebutuhan pendidikan dan kesehatan tadi misalnya. Kira-kira begitu desain dari program pemerintah, Mas Zain.
1: Nah ini kalau daya beli masyarakat makin turun, kemudian biaya produksi juga masih tinggi akibat biaya bahan baku yang naik, biaya logistik lain sebagainya. Jadi pengaruhnya terhadap pendapatan para pengusaha bagaimana ini Pak kalau kondisinya seperti itu, Pak Jib? Gambarannya seperti apa itu Pak Jib?
2: Gini Mas Zaini, ketika ada kenaikan harga pokok, namanya itu HPP ya, harga pokok penjualan atau namanya cost of good sales gitu. Ketika terjadi kenaikan COGS Mas Zaini, pengusaha itu kan punya dua pilihan. Satu menaikkan harga di level consumers, di level pembeli, berarti tentunya itu menaikkan harga. Atau mengurangi keuntungan kita sebagai pengusaha. Jadi contoh misalnya, yang tadinya harganya 1.000 tapi kita jual 1.000 padahal harga pokoknya naik dari 700 menjadi 800. Tentunya itu mengurai keuntungan pengusaha. Akibatnya apa? Ketika kita mengambil keputusan yang kedua yaitu mengurai keuntungan, tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap proyeksi pengembangan ekonomi kita ke depan. Makanya kalau di survei Apindo Mas Zaini bahwa sekitar 64% pengusaha itu selama 5 tahun terakhir belum akan mengembangkan usahanya. Kenapa? Salah satu faktor yang kita lihat adalah tentang adanya bagaimana fluktuasi demand yang juga belum ada certainty-nya gitu, belum ada kepastiannya, sehingga harapan kita, kita bisa survival dulu, kita bisa bertahan dulu, tapi kan akibatnya ini tentunya berkaitan dengan masalah job creation, masalah pengembangan usaha, dan lain-lain. Jadi harapan kita ada sebuah jalan tengah nih, bagaimana pemerintah itu mendorong program-program yang juga bermanfaat jangka panjang untuk menopang daya beli masyarakat. Karena ketika daya beli masyarakatnya bisa terjaga dengan baik, yang untung di dua sisi. Masyarakatnya juga untung karena kesejahteraan mereka juga terjamin. Pengusaha juga untung karena kita mampu memproduksi barang dan jasa yang diserap oleh masyarakat. Kira-kira begitu Mas Zaini.
1: Tapi cara bertahannya pengusaha bagaimana Pak? Karena menaikkan harga jual kan tidak mungkin dengan kondisi seperti ini Pak Ajib.
2: Iya, itu tadi. Makanya survival mode kita adalah sekitar 64% pengusaha belum akan ekspansi. Masih ingin
1: wait and see lah, melihat kondisi dulu begitu ya.
2: Kira-kira begitu Mas Zaini. Dan itu survei primer dari rekan-rekan pengusaha yang ada di Apindo.
1: Begitu Mas Zaini. Tapi Pak Ajib ya, saran dari kalangan pengusaha bagi pemerintah begitu ya, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tingginya inflasi apa ini Pak Ajib?
2: Ya tentunya mereka membelanjakan, gini, pemerintah itu kan punya belanja 3.800 triliun tahun ini. Harapan kita adalah pemerintah itu bisa spending better. Pemerintah itu bisa mendorong belanja yang benar-benar lebih baik dan bisa, jadi gini, menopang daya beli masyarakat itu kan bisa aja pemerintah bisa ngasih BLT untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang itu apa? Mendorong iklim usaha yang kondusif. Iklim manufakturnya tumbuh dengan baik, job creation-nya bisa lebih banyak terserap, dan juga UMKM juga bertumbuh. Jangan sampai ketika UMKM mau bertumbuh, dikasih disinsentif. Termasuk misalnya kan kita baru keluar aturan bahwa pajak UMKM yang tadinya 0,5% itu menjadi pajak badan yang menjadi 22% gitu. kalau ditanya itu bagus atau tidak, ya itu bagus. Tapi pertanyaannya apakah timingnya pas? Ketika daya beli masyarakat dan UMKM sedang akan bertumbuh, tapi diberikan insentif seperti itu, gitu loh Mas Eni.
1: Yeah.
2: Jadi sekali lagi pemerintah itu bukan serta hanya dengan mengeluarkan uang untuk menjaga daya beli masyarakat, tapi menumbuhkan iklim usaha dan regulasi yang pro dengan pertumbuhan UMKM, pro dengan private sector, itu sudah ikut menjaga daya beli masyarakat. Kenapa? Karena adanya job creation terbangun di lapangan, adanya UMKM yang bisa bertumbuh dan naik kelas misalnya. Nah itu juga secara langsung mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat itu sendiri, Mas Zaini.
1: Baik, kalau gitu Pak Ajib, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Sama-sama, Mas Zaini.
1: Selamat pagi, Pak Ajib.
2: Terima kasih banyak, mari-mari.
1: Analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
0: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita, kita awal dari informasi di mana masyarakat diminta untuk meningkatkan literasi digital agar terhindar dari serangan siber yang masif di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Di balik kemajuan tersebut, kita juga menghadapi ancaman serius berupa kejahatan cyber atau cybercrime.
2: Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan, Indonesia menghadapi ancaman serius kejahatan cyber dengan sasaran tidak hanya individu, tetapi juga lembaga pemerintahan, pelayanan publik hingga keamanan nasional, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran berita bohong, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020 hingga 2024.
1: Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada awal 2026. Selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat 1,52 miliar serangan cyber.
2: Sementara itu, pakar cyber Alphonse Tanujaya mengatakan, serangan cyber tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Alphonse menyebut salah satu penyebab maraknya serangan cyber adalah kebocoran data sehingga disalahgunakan.
3: Dari sisi positifnya, jika serangan cyber ini meningkat, itu menunjukkan bahwa artinya penetrasi digital di Indonesia juga meningkat dengan cukup baik. Multiplier effect dari digitalisasi terhadap sektor real itu ya berlipat gitu. Itu kita nikmati positifnya, tapi tentu ada negatifnya gitu kan. Negatifnya ya karena banyak aktivitas beralih ke sektor digital, maka kejahatan yang tadi di sektor real itu berpindah ke sektor digital. Memang begitu yang terjadi di seluruh dunia, tetapi khususnya di Indonesia, mengapa cukup marak dibandingkan negara lain relatif lebih tinggi? Salah satu sebabnya adalah satu, kebocoran data, sehingga data itu mudah dieksploitasi dan disalahgunakan. Kedua adalah literasi digital di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara lain.
2: Oleh sebab itu, masyarakat harus meningkatkan literasi digital. Jangan mudah mempercaya informasi, jadi harus dilakukan pengecekan. Dudung juga mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga keamanan digital, lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital. Bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, aman, dan produktif. Dudung mengajak agar digital dijadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Pekanbaru segera mengganti 2.000 instalasi listrik rumah warga untuk mencegah kebakaran. Laporan selengkapnya oleh reporter Alwis dari Pekanbaru.
1: Dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-242, Pemko Pekanbaru menyiapkan program penggantian 2.000 instalasi listrik rumah warga secara gratis. Program ini diarahkan untuk mencegah kebakaran rumah yang kerap terjadi akibat instalasi listrik lama dan tidak layak pakai. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan banyak kasus kebakaran rumah warga terjadi karena kondisi instalasi listrik yang sudah tua, sementara pemilik rumah tidak mampu melakukan perbaikan secara mandiri.
2: Pergantian 2.000 instalasi listrik rumah yang memang kita tahu bahwa Pekanbaru selama kami menjabat banyak kebakaran rumah masyarakat yang karena masyarakatnya pertama tidak mampu terkait mengganti instalasi yang sudah lama di rumahnya. Untuk itu pemerintah Pekanbaru sudah menyiapkan anggaran untuk 2.000 rumah secara gratis khususnya rumah bagi warga yang tidak mampu. Dan terkhusus lagi rumah yang padat penduduk tidak bisa masuk mobil pemadam kebakarannya. Caranya laporkan ke kantor camat atau ke kantor lurah, nanti orang PLN dan dinas terkait akan turun menginspeksi apakah rumah ini perlu diganti kabelnya atau tidak.
1: Sementara itu, warga Pekanbaru, Medina, menilai program tersebut positif karena menyentuh kebutuhan keselamatan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya transparan dan tepat sasaran.
3: Programnya bagus, tapi kuota 2.000 rumah itu rasanya masih kedikitan kalau buat seluruh Pekanbaru ya. Terus ya, harusnya transparan pembagiannya. Jangan sampai salah sasaran ke rumah yang sebenarnya mampu.
1: Dengan penggantian instalasi listrik yang lebih aman, diharapkan risiko kebakaran rumah di kawasan padat penduduk dapat ditekan, sehingga masyarakat Pekanbaru bisa tinggal dengan lebih tenang. Demikian, Alwis Sukatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta, masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75%

0: dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
0: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
2: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
0: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
3: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
0: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
4: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
0: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
11: Tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie.
12: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
13: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
14: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
12: Hadir setiap hari Jumat, Minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat Minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
15: Jaringan Berita Nasional.
5: Badan Pusat Statistik BPS melaporkan adanya kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada April yang mencapai 1,2 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 14,75% dibandingkan dengan Maret 2026 secara bulanan dan naik 7,22% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu atau tahunan. Kenaikan kunjungan Wisman ini terjadi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi wisatawan asing, pelemahan nilai tukar rupiah justru meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Dengan mata uang yang lebih kuat, wisatawan mancanegara memperoleh nilai tukar yang lebih menguntungkan, sehingga biaya berlibur di Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi di satu sisi ternyata wisatawan Nusantara atau lokal justru turun dibandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya. Nah, bagaimana fenomena ini juga dilihat sebagai sebuah peluang meningkatkan kunjungan wisatawan asing khususnya. Kami sudah bersama juga dengan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari. Prof. Azril, selamat pagi, Prof.
16: Ya, selamat pagi.
5: Pagi, Prof. Azril. Baik. Nah, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, tapi satu sisi wisatawan lokal ini justru turun, ini sinyal positif atau bagaimana sebenarnya, Pak Azril?
16: Ini saya rasa suatu fenomena yang harus hati-hati kita pelajari atau kita analisis.
5: Ya.
16: Karena sebelum terjadinya penurunan nilai tukar atau melemahnya nilai tukar rupiah, kita tuh kan sudah terjadi, ini kan karena terjadi eskalasi di Timur Tengah, ya, perang di Timur Tengah, di mana naiknya harga minyak mentah, tapi sebelumnya lagi terjadi kenaikan harga tiket kita,
5: yeah,
16: di mana ada peraturan dari Menteri Perhubungan bulan Maret, kemudian April peraturan dari Menteri Keuangan menaikkan PPN, adanya PPN, walaupun DTP ya masih ditangguh pemerintah, tapi hanya 90 hari. Dan ini juga sebelumnya terjadi memang kita tuh termahal di ASEAN, dan kemudian sebelumnya lagi 1 Januari 2026, aftur kita tuh dunia harus menggunakan aftur yang ramah lingkungan atau ramah atmosfer, yaitu dekarbonisasi, yaitu dengan SAF, sustainable aviation fuel. Jadi berturut-turut seperti jatuh di timba tangga nih. Nah, kemudian dengan melemahnya ini memang terjadi, betul tadi disampaikan bahwa Wisman yang berasal dari Malaysia terutama sama Singapura itu ada kenaikan, yeah, karena harga nilai tukar kita itu melemah bukan hanya dengan dolar tapi juga dengan ringgit Malaysia sama dolar Singapura.
5: Yeah.
16: Nah, aneh kan, jadi padahal mereka tetap saja tapi kita kok makin melemah. Nah, ini harus dipelajari betul nih, saya rasa harus hati-hati, yang sudah hampir 18.000, nah ini jadi masalah betul. Nah, kemudian kalau ini terjadi demikian hal ini harus dipelajari betul. Karena kalau kita lihat jumlah wisatawan kita, yang selama ini adalah andalan kita adalah dari Australia.
5: Yeah.
16: Itu terjadi pergeseran di mana Australia itu lebih ke Jepang sekarang. Walaupun harga minyak naik, mereka ke Jepang, bukan lagi ke Bali.
5: Yeah.
16: Nah, ini kan harus terjadi analisis yang mendalam dari pemerintah. Nah, kalau seandainya Malaysia, kalau Malaysia ini kan datangnya kan lebih ke Jakarta.
5: Jakarta, ya.
16: Maupun Bandung. Jakarta itu dia shopping.
5: Shoppingnya ya, apa? Biasanya ke Tamrin City itu, Pak, shoppingnya, Pak. Ke pusat baju muslim.
16: Tamrin City atau ke Tanah Abang.
5: Ya.
16: Kalau yang pintar, mereka ke Tanah Abang.
5: Ya.
16: Nah, jadi ke pakaian muslim segala macam. Nah, kalau ke Bandung, dia lebih kepada kuliner kita. Karena makanan kita hampir sama sekali sama dengan Malaysia, dan ini jadi lebih murah mereka ke sana sampai coba wus gitu. Nah, tapi kita harus hati-hati, kalau Singapura dia bukan ke Jakarta maupun ke Bandung, mereka lebih ke Batam.
5: Oh, jadi, yang lebih dekat begitu ya.
16: Karena 45 menit sampai.
5: Yeah.
16: Mereka datang tidak bawa apa-apa, tapi nanti beli koper, pulang koper bawa 2 koper tuh penuh dengan belanjaan untuk bulanannya.
5: Yeah.
16: Jadi belanja bulanannya itu belanjanya di Batam.
5: Di Batam, karena lebih murah jatuhnya begitu dibandingkan di Singapura mereka belanja begitu ya.
16: Saya coba di restoran, saya dengar, wah ini Singlish, Singaporean English-nya terasa sekali. Nah, di sini saya lihat mereka itu mendapat suatu kenikmatan sambil, nah salahnya kita adalah kenapa tidak dipersiapkan dari dulu kita itu shopping tourism, atau mungkin bukan shopping tourism secara teori, tapi retailtainment. Nah, retailtainment ini sudah lama saya bilang bahwa Indonesia itu kuat di retailtainment.
5: Iya.
16: Yeah. Nah, baik pakaian, fashion kita di Tamrin City maupun di
5: Tanah Abang. Yeah.
16: Dan juga makanan-makanan kita memang Bandung terkenal sekali. Okay. Kita juga kan ke Bandung.
5: Iya. Yeah. Kita bandingkan dengan spending nih Pak. Ini kan bukan hanya soal sekian persen wisatawan asing naik yang masuk ke Indonesia begitu. Tapi kalau dibandingkan spendingnya ya Pak, ini kan kalau dari data yang ada, perjalanan wisatawan nasional kita rata-rata per tahun itu kalau keadaan normal mencapai 800 juta perjalanan per tahun. Sementara kalau Wisman itu kan hanya 15,39 juta kunjungan. Kalau wisatawan lokal saja turun, ini kan berarti kan spendingnya yang terbuang cukup besar juga ini Pak. Dibandingkan dengan spending ya, antara Wisman dengan Wisnus begitu, dengan peningkatan Wisman seperti ini, itu bagaimana kalau menurut Pak Azril?
16: Ya, itulah dengan kurs dolar ataupun rupiah yang menurun ini, spending kita lebih senang kita keluar, itu betul.
5: Yeah.
16: Dari Aceh ke Jakarta, lebih murah itu Aceh yang ke Malaysia dulu atau ke Singapura dulu, baru ke Jakarta.
5: Yeah.
16: Nah, artinya, harga itu dipengaruhi oleh aftur kita termahal di ASEAN sebelum terjadi eskalasi. Ini sebelum eskalasi, kita sudah termahal. Harga tiket kita juga termahal nomor 2 setelah Brazil. Nah, ini kenapa pemerintah kan harus memberikan suatu edukasi kepada kita kenapa naiknya. Diberikanlah bulan Maret sama bulan April, Menteri Keuangan malah makin naik lagi dengan surcharge fuel-nya datang, bahkan PPN 6A itu makin naik lagi melonjak. Nah, ini yang barangkali kalau mau murah, turunkan aja aftur, samakan dengan ASEAN, samakan saja dengan ASEAN kita. Dan itu betul kata Bapak dari Riau, bahwa kalau Riau memang tidak terlalu berimbas, tapi yang Riau, kepulauan Riau yang sangat berimbas terhadap Singapurnya. Nah, ini yang banyak sekali di Batam itu kan karena 45 menit nyampe. Kalau Riau saya rasa masih normal-normal saja, dan itu betul. Dan pacu jalur kemarin itu bagus ya, waktu 17 Agustus ada eventnya.
5: Yeah.
16: Tetapi kita tuh belum siap Pak Zaini, Mas Zaini, untuk mempersiapkan retailtainment. Jadi secara teori itu namanya retailtainment, bukan shopping tourism, tapi retailtainment ini yang kita kurang siap atau mungkin kita gagap terhadap shopping tourism. Kan harusnya dari dulu, di mana rumpun Melayu kita ini Malaysia, Brunei, Singapura kan banyaknya rumpun Melayu. Kenapa enggak kita sedot seperti ini? Jadi kalau membuat Indonesia itu jangan memindahkan semut dari Singapura maupun Malaysia atau Brunei, tapi adalah gula yang lebih manis dari kita. Nah, itu sudah ada, hanya packagingnya di kita yang kurang baik. Nah, kenapa tidak ini yang diambil kesempatan atau peluang ini dari dulu?
5: Yeah.
16: Nah, bahkan dulu pernah kita yang Fashion Week saja ada, tapi dilarang. Itu kan suatu hal yang bagus, dimana kalau dikaitkan dengan Tamrin City, fashionnya itu dengan menjual barang-barangnya itu kan sangat bagus sekali. Nah, kita tidak ada integrated packagingnya itu yang
5: retailtainmentnya, packagingnya itu yang lemah begitu ya Pak Azril ya.
16: Sangat lemah betul. Apalagi spending tadi.
5: Ya, kalau kita kembali ke data dari BPS ini kan hanya persentase kenaikan wisatawan asing begitu ya, wisatawan lokal turun. Jumlah, tapi kan tidak dijelaskan yang hilang spendingnya itu berapa besar dari wisatawan lokal, karena kan perjalanan mereka frekuensinya kan cukup besar ini Pak, setiap tahunnya itu sampai 800 juta perjalanan begitu.
16: Bukan hanya spending Mas Jaini, kita multiplier effect sektor pariwisata terhadap PDB kita itu nggak pernah dihitung.
5: Yeah.
16: Coba, kenapa kita menaiknya terus kadang saya rasa apa sudah lebih dari satu atau satunya berapa kali kenaikannya, baik yang efek yang direct langsung maupun indirect maupun yang induced ikutan. Kita tidak pernah menghitung sehingga pariwisata kita menjadi sektor unggulan. Nah, harusnya kan ada indikatornya pariwisata kita bulan dengan multiplier atau efek penggana atau efek domino kita. Ini tidak pernah dihitungnya Mas Zaini. Saya capek ya, kalau dengan mahasiswa S3 saya ajarkan dong menghitungnya segala macam. Ini kenapa nggak dihitung oleh kita? Nah, siapa yang salah?
5: Padahal
16: nah,
5: itu penting ya Pak, untuk patokan kita ada kenaikan atau tidak dari pendapatan pariwisata begitu ya Pak Azril ya?
16: Ya, jadi artinya kebijakan maupun strategi kita dasarnya itu dulu. Barulah tadi di mana kebijakan juga kita tidak integrated ini. Tidak terintegrasi antara pariwisata, Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan. Jalan sendiri-sendiri. Jadi bingung, kenaikannya berlipat-lipat jadinya. Nah, makanya harga tiket ini termahal. Mahal betul kita. Artinya Wisnus terjadilah lokal saja. Jadi kalau kita waktu panjang kemarin liburan, nah cuti panjang, tidak ada yang pergi antar provinsi dengan pesawat terbang, paling-paling dengan kereta api ataupun dengan bus. Terjadilah lokal saja, jadi antar di dalam kabupaten maupun antar provinsi saja. Tapi kita mau ke Bali, mau ke Komodo, Pulau Komodo, nah ini kan mahal sekali. Orang terpaksa dengan daya beli kita semakin menurun. PHK sudah terjadi beberapa kali, kita lihat di surat berita-berita news kita itu terjadi sekali beberapa kali PHK dan juga daya beli kita. Nah, kemampuan daya beli kita, bisnis kita itu sangat turun, itu sangat betul. Nah, spending kita, nah ini ya, kenapa nggak dihitung? Berapa sih sebenarnya, berapa persen sih sebenarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dan PAD, pendapatan asli daerah? Nggak pernah kita ngitungnya.
5: Nah, karena kan kalau dihitung dari kalau 800 juta perjalanan Wisnus kita ya Pak setiap tahun ya, dikali mungkin pengeluaran rata-ratanya satu orang itu sekitar 3 juta saja, kan besar sebenarnya itu ya Pak Azrul ya.
16: Sebenarnya, tapi kita kan
5: nggak pernah itu.
16: Ya, hitungannya kita itu kan yang langsung, itu kan yang langsung. Yang tidak langsung banyak lagi. Misalnya pegawai hotel, dia dapat gaji, dapat pembayaran spending dari turisnya. Kemudian pegawainya itu hotelnya belanja untuk makan restorannya, nah pasar. Nah itu kan kenaikannya yang tidak langsung. Nah, kemudian yang ikutan lagi. Itu kenapa kita tidak pernah menghitung? Kenapa Pak? Saya nggak tahu itu Pak, saya bingung ini.
5: Padahal penting itu ya Pak, sebagai dasar kebijakan begitu ya.
16: Dasar membuat kebijakan dan strategi itu yaitu berapa kali? Kita mau bilang kita unggulan. Perhitungan saya, pertumbuhan growth kita masih di bawah 5%. Siapa yang bilang katanya di atas 15%? Itu impossible. Saya ngitung sendiri, itu masih berkisar sekitar 4%-an. Nah ini yang jadi, apalagi dengan adanya sekarang melemahnya rupiah kita. Wah ini menjadi berat bagi kita. Dan apakah kenaikan? Dan itu juga untungnya karena kita di bordernya terhadap Malaysia sama Singapura. Itu aja yang agak menggembirakan, tapi menggembirakan lemah rupiah kita sudah makin melemah terus ini. Apakah berapa sekarang? Apa sudah 18? 17 sekian. Nah, ini kan jadi perhitungan kita.
5: Jadi Pak Azril, ini juga Pak Tuti pertanyakan, kalau memang ada kenaikan persentase Wisman ya yang masuk ke negara kita, Wismannya juga mungkin tidak ke daerah lain yang tiketnya dari Jakarta mahal begitu ya Pak. Mereka mungkin dari Singapura ke Jakarta, Malaysia ke Jakarta, mungkin lebih murah begitu kan, atau Singapura ke Batam begitu ya Pak Azril ya. Tidak mereka wisatawan Malaysia mungkin ke Jakarta dulu, dari Jakarta mereka ke Bali, tentu kan akan mahal tuh tiketnya Pak Azril.
16: Wah, sangat mahal jadinya dengan itu sehingga Bapak, sebagai ada indikasi atau indikator yang sangat besar, saya kan nanya ke Pertamina berapa sih harga aftur kita, itu sulit kita mendapatkan harganya. Saya pergi ke Singapura itu dapat datanya banyak sekali. Nah, beberapa maskapai besar itu tidak mau mereka itu sampai ke Indonesia, jadi stay over mereka itu di Singapura dan mereka harga afturnya jauh lebih murah. Mereka bilang apa? You punya aftur termahal di ASEAN. Kenapa kami singgah aja di Singapura? Artinya kan rugi kita. Maskapai penerbangan dari luar negeri tidak langsung ke Jakarta atau ke Soekarno-Hatta maupun ke Ngurah Rai maupun ke Nadiem yang di Batam. Kan tiga hub itu yang terbesar di Indonesia. Nah, ini juga mengindikasikan melemahnya turis asing juga. Karena tidak bisa langsung. Nah, tapi kalau mereka sudah ke Indonesia, nah kan biaya domestik yang mahal sekarang itu kan tiket domestik kita. Apalagi dengan sustainable aviation fuel kita, dengan menggunakan aftur yang ramah lingkungan, nah itu namanya itu per 1 Januari sudah 1% dilaksanakan. Kalau kita tidak gunakan, kita tidak boleh mendarat seperti Singapura, kita bisa mendarat. Atau kita membayar denda. Nah, apakah kita mau membayar denda ke Singapura? Nah, itu harga SAF, Sustainable Aviation Fuel itu 6-10 kali lipat harga aftur biasa. Nah, apalagi tahun 2030 itu makin naik lagi penggunaannya. Nah, kita kok nggak pernah diberitahukan oleh pemerintah ya, bagaimana SAF kita?
5: Nah, bagaimana? Jadi intinya begini Pak Azril ya, kenaikan persentase Wisman yang masuk ke Indonesia ini tidak dinikmati oleh daerah yang jauh dari Jakarta. Artinya ini memang hanya daerah tertentu saja. Dan kawasan wisata unggulan kita tidak menikmati itu begitu ya Pak Azril, karena jauh dari lokasi Jakarta misalkan begitu, yang tiketnya ke sana juga mahal begitu ya Pak?
16: Itulah yang harus dianalisis secara ilmiah, saintifik. Pariwisata kan sudah jadi ilmu pariwisata sejak 2008. Nah, saya kebetulan yang mengajukan usulannya kepada Menteri Pendidikan, akhirnya disetujui, pariwisata itu adalah masuk dalam ilmu pariwisata, dan rumpunnya satu rumpun dengan profession and applied sciences, itu satu rumpun dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu teknik dan pertanian. Nah, ini jadi marilah kita menganalisis pariwisata ini secara ilmiah, jangan secara feeling. Nah, ini yang bahaya kita. Dan ini saya sangat lemah kita. Ya. Nah, ini yang saya bilang, ya, siapa yang lemah? Ada saya sulit mah.
5: Baik, Pak Azri. Pak Azri, terima kasih banyak kalau begitu, Pak, sudah bersama kami pagi ini, Pak.
16: Baik,
5: Pak Azri. Selamat pagi, Pak Azri. Terima kasih banyak, Pak. Pagi, Pak.
16: Ya. Terima kasih, selamat pagi.
5: Demikian tadi Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI Profesor Azril Azhari. Nanti kita akan bahas juga lebih lanjut ya, termasuk bersama dengan Kementerian Pariwisata dan juga Pusat Perbelanjaan. Karena ternyata memang banyak wisatawan Malaysia, kemudian juga wisatawan dari Singapura yang datang ke Jakarta. Salah satunya mereka menyasar pusat-pusat belanja seperti di Tanah Abang atau Tamrin City ya, tempat busana yang memang mungkin menurut mereka harganya lebih murah dibandingkan dengan daerah lain ataupun di negara mereka.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal BPS yang melaporkan adanya kenaikan kunjungan Wisman pada April yang mencapai 1,2 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 14,75% dibandingkan dengan Maret 2026 secara bulanan dan naik 7,22% dibandingkan dengan bulan yang sama secara tahunan. Nah, kunjungan wisatawan ini atau yang dari mancanegara terjadi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Terutama datang ke Jakarta, mereka datang ke pusat-pusat perbelanjaan seperti Wisman dari Malaysia dan juga beberapa negara lainnya. Nah, sejauh mana kemudian dampaknya bagi pusat perbelanjaan? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alfon, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Alfon. Baik, ya. Pak, kalau dari laporan reporter kami di lapangan, ternyata di Tanah Abang, kemudian Tamrin City, banyak sekali wisman dari Malaysia yang ke sana berbelanja begitu. Nah, ini apakah memang dampak adanya fenomena bahwa banyak wisatawan dari negara tetangga kita datang ke Jakarta karena merasa mereka bahwa bisa belanja lebih banyak karena nilai tukar rupiah yang turun begitu, Pak Alfon?
2: Iya, saya kira sebetulnya sebelum ini juga sudah banyak, yeah, gitu ya. Jadi ada yang dari Malaysia begitu ataupun dari beberapa negara lain datang ke Indonesia untuk berbelanja. Bahkan mereka datang di Jakarta, kemudian ke Bandung juga belanja di Bandung begitu. Yeah. Karena kalau dulu kan ada pesawat langsung mendarat di Bandung, sekarang itu kan sudah tidak ada.
1: Yeah.
2: Jadi mereka sekarang itu melalui Jakarta. Nah, dengan melalui Jakarta saya kira juga diuntungkan juga. Jadi belanjanya sekaligus di dua tempat.
1: Di dua tempat ya, begitu ya. Iya.
2: Di Bandung ya. Apalagi sekarang itu kan ada WUS begitu ya. Ini kereta ekspres pertama saya kira di negara-negara Asia Tenggara. Jadi mereka juga ingin coba gitu. Jadi saya kira ini banyak hal-hal positif lah begitu. Nah, kemudian ditambah saat ini memang nilai tukar rupiah kan melemah terus begitu ya. Jadi saya kira belanja di Indonesia menjadi lebih murah, terasa lebih murah,
1: yeah,
2: gitu kan. Kemudian juga ya dampaknya adalah juga yang orang Indonesia yang biasa belanja di luar negeri, sekarang belanja di luar negeri gue jadi mahal.
1: Wow, yeah.
2: Iya, jadi saya kira di satu sisi memang pergerakan nilai tukar mata uang asing ini ada dampak positif, tapi di satu sisi juga tentunya ada dampak negatif juga begitu ya. Jadi saya kira berdampak, ada dampaknya ada dua sisi lah begitu ya.
1: Yeah.
2: Saya kira itu yang terjadi begitu. Nah, kalau mereka belanja di Indonesia, ya saya kira ini harus didorong terus begitu. Jadi paling tidak ini juga saya kira momen penting bagi untuk mendorong produk-produk Indonesia, khususnya produk lokal gitu,
1: yeah,
2: produk-produk UMKM untuk bisa tampil banyak di luar begitu. Dengan mereka berbelanja di Indonesia, kemudian kan ini barangnya dibawa.
1: Dibawa, seperti ya, orang Malaysia itu belanja berkoper-koper itu loh Pak, di Tamrin City itu. Mereka ya, beli pakaian muslim UMKM kita itu, Pak Alfon.
2: Iya, betul-betul. Bahkan di Bandung juga itu terjadi begitu. Jadi saya kira ini momen penting juga buat produk dalam negeri, buat UMKM untuk bisa tampil di luar melalui mereka-mereka yang belanja di Indonesia. Jadi saya kira ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, misalkan dengan kualitas begitu kan, dengan
1: ya,
2: menjaga harga begitu. Jangan memanfaatkan ini dengan misalkan menaikkan harga dan sebagainya. Jadi saya kira ini momen penting lah, saya kira kesempatan bagus saya kira untuk bisa mendorong produk-produk dalam negeri bisa tampil di luar negeri begitu.
1: Iya.
2: Ya, saya kira demikian ya.
1: Tapi Pak Alfon, apakah hanya pusat perbelanjaan dengan spesifik tertentu sajalah seperti Tanah Abang ataupun juga Tamrin City begitu yang mengalami peningkatan kunjungan seperti ini, atau imbasnya hanya kepada mall seperti itu saja, atau juga yang lainnya Pak Alfon?
2: Ada beberapa, saya kira ada beberapa pusat perbelanjaan lain, tapi memang didominasi oleh pusat-pusat perbelanjaan yang menjual barang secara grosiran.
1: Grosiran,
2: ya. Iya, jadi saya kira itu yang terjadi begitu. Beberapa pusat perbelanjaan lain memang kan barang-barangnya ada barang impor juga. Kalau barang impor kan praktis di negara-negara lain juga ada gitu kan. Jadi memang yang dituju adalah lebih banyak kepada produk-produk lokal gitu ya. produk-produk UMKM begitu. Jadi saya kira inilah yang tadi saya sampaikan, kesempatan penting buat momen penting lah, buat momen bagus begitu, yeah, produk-produk dalam negeri. Mereka juga mampir ke beberapa destinasi wisata, misalkan mereka mencoba masakan Padang, yeah, Indonesia dan sebagainya begitu.
1: Atau jadi mencoba kira, kopi-kopi khas Indonesia begitu ya, Pak Alfon,
2: ya. Iya, betul-betul. Jadi saya kira ini yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya momen bagus lah begitu ya. Ada dampak positif dari kenaikan nilai tukar, yeah, begitu. Dampak positifnya salah satunya ini, begitu kan? Ini juga membuat turis nilai tukar rupiah bergejolak. Ini kan membuat berwisata di Indonesia juga menjadi lebih murah, gitu kan? Jadi menarik wisatawan dari luar juga masuk ke Indonesia, begitu. Ya, tapi kembali lagi, ini kan masih gejolak nilai tukar mata uang asing ini kan berdampak ke dua sisi, ada yeah, negatifnya, ada positifnya juga begitu.
1: Ya, yeah. Pak Alfon, tapi kalau dari tadi perbincangan saya ya dengan salah satu pemerhati senior pariwisata begitu ya, seharusnya momen ini tidak terjadi hanya ketika rupiah kita melemah, tapi terjadi terus menerus. Tapi menurut dia, kelihatannya kita memang agak terlambat mengembangkan yang namanya retailtainment atau konsep belanja dan hiburan untuk menarik wisatawan asing juga datang ke pusat-pusat belanja kita. Itu bagaimana menurut Pak Alfon? Pendapat seperti itu?
2: Iya, saya kira memang betul wisata belanja, shopping tourism ini memang masih banyak PR besar gitu ya, yeah, masih banyak tantangannya. Salah satu yang paling mudah lah misalkan di ibu kota Jakarta ini kan kita tidak ada spot destinasi wisata begitu. Ini contoh misalkan, yeah, kalau di Singapura seluruh orang datang ke Singapura dari seluruh dunia tahu Orchard Road.
1: Orchard Road, gitu, ya. Ya. Kita belum punya ya itu ya, Falcon ya seperti itu ya.
2: Betul, kalau kita ke Kuala Lumpur, ke KL itu Bukit Bintang, yeah, gitu kan. Terus misalkan kalau ke Hong Kong ada ke Sui Bay, Sim Sha Tsui gitu kan. Kemudian kalau misalkan ke Shanghai, Nanjing Road begitu kan. Atau ke Tokyo ada Ginza dan sebagainya begitu. Jadi seluruh turis dari dunia kalau datang ke kota-kota tersebut udah langsung tahu tempat-tempat tersebut begitu kan. Pasti mengunjungi tempat-tempat tersebut begitu. Nah, yeah, di Indonesia ini saya kira belum ada ya. Ada Malioboro gitu kan, tapi Malioboro pun terbatas begitu.
1: Yeah.
2: Di Jakarta sebagai ibu kota negara saya kira belum ada. Ini salah satu contoh saja. Belum lagi memang spot-spot destinasi wisata itu belum terintegrasi begitu satu sama lain gitu, yeah, ya. Itulah yang membuat makanya kenapa shopping tourism ini belum bisa menjadi unggulan begitu.
1: Unggulan,
2: di Indonesia, yeah, begitu ya, karena memang kalau jumlah turis naik belum tentu serta-merta wisata belanjanya naik begitu,
1: yeah,
2: karena tadi belum terintegrasi satu sama lain begitu. Jadi kalau di kita ini kan pusat-pusat perbelanjaan ataupun destinasi-destinasi belanjanya kan
1: masih terpencar, ya,
2: yeah, iya, terpencar satu sama lain begitu. Jadi saya kira itu salah satu tantangannya. Kemudian juga banyak fasilitas-fasilitas juga yang masih belum digarap secara serius oleh pemerintah, misalkan VIT refund begitu ya,
1: yeah,
2: itu juga masih belum serius saya kira, belum pemerintah belum betul-betul memperhatikan hal tersebut begitu. Jadi kalau di negara lain kan VIT refundnya begitu mudah begitu ya,
1: yeah,
2: diberikan fasilitas kepada para turis gitu kan untuk bisa mendorong belanja. Di Indonesia belum sampai seperti itu. Jadi saya kira memang betul masih banyak PR, masih banyak, yeah, tantangan gitulah.
1: Nah, ya, itu hambatannya apa? Kita tidak bisa membuat seperti kawasan terintegrasi seperti Orchard Road begitu. Apa hambatannya sebenarnya, Pak Alfon?
2: Ya, saya kira ini kan harus lintas sektor ya. Lintas sektor, jadi harus ditangani oleh pemerintah. Jadi saya kira harus campur tangan pemerintah, tidak bisa dari pihak swasta saja begitu. Karena untuk membentuk satu kawasan ini kan banyak melibatkan banyak pihak begitu ya. Jadi ya, saya kira pemerintah yang harus bisa mengkoordinir ini begitu. Kalau hanya diminta kepada pelaku usaha, saya kira akan sangat banyak sekali tantangannya gitu, karena ini lintas sektor gitu ya,
1: yeah,
2: banyak pihak yang terkait begitu. Nah, jadi kelihatannya memang pemerintah belum serius menggarap wisata belanja ini begitu. Ya, jadi saya kira harusnya ini bisa didorong oleh pemerintah begitu, melihat peluang ini sebetulnya. Waktu ibu kota mau pindah ke Nusantara,
1: yeah,
2: itu kan Jakarta akan menjadi kota global, gitu, global city. Waktu itu pemerintah provinsi DKI sudah sempat itu ya, setahu saya bagaimana menjadi global city Jakarta ini, salah satunya adalah dengan mendorong wisata belanja. Sebetulnya sudah ada rencana ke arah tersebut begitu. Jadi yeah. Tapi kelihatannya sekarang masih belum bergerak begitu ya.
1: Yeah. Sebenarnya potensinya itu bisa saja tidak hanya di Jakarta, tapi seperti di Bandung, di Bali, mungkin bisa begitu ya, Pak Alfon ya?
2: Iya, betul bisa. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan kan, sebelum COVID itu kan ada penerbangan langsung dari Malaysia begitu kan ke Bandung, sehingga sebetulnya Bandung waktu itu juga cukup terkenal gitu ya di yeah. Malaysia dengan, tapi kan sekarang penerbangan agak sulit begitu, langsung penerbang langsung, jadi mereka semua mendaratnya di Jakarta begitu. Jadi saya kira ibu Jakarta sebagai ibu kota bisa didorong menjadi yang pertama lah begitu ya, untuk bisa mempunyai spot-spot destinasi ataupun hub-hub destinasi yang seperti di negara-negara lain tersebut begitu.
1: Iya. Tapi kalau dari para tenant begitu ya, baik itu dari sisi kuliner maupun juga fashion, ada keinginan untuk kita juga punya tempat seperti itu begitu, Pak Alfon? Dari mungkin pertemuan Pak Alfon dengan mereka begitu, Pak?
2: Oh iya, saya kira betul itu demikian. Saya kira itu harus didorong ya. Jadi memang kalau kita lihat setelah COVID itu kan banyak negara berlomba-lomba untuk memulihkan ekonominya gitu. Salah yeah. satunya adalah dengan membuka sektor pariwisata seluas mungkin begitu kan. Mereka berlomba-lomba untuk bisa banyak memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan begitu bagi turis gitu ya, bagi para wisatawan begitu. Jadi saya kira apalagi Indonesia ini kan banyak sekali spot-spot destinasi wisata begitu yang bisa dijual gitu ya kepada para turis asing. Nah itu kalau itu dimanfaatkan sekaligus untuk dengan wisata belanjanya, wah itu kan akan menambah pergerakan ekonomi di Indonesia begitu yeah. khususnya bagi produk-produk dalam negeri begitu kan, merek-merek dalam negeri seperti yang sekarang terjadi ini akibat nilai tukar ini begitu. Jadi saya kira pasti para pelaku usaha, para peritel, UMKM dan sebagainya akan menyambut baik jika ada fasilitas-fasilitas tambahan untuk bisa menjual produk-produk begitu.
1: Yeah.
2: Jadi saya kira tentu disambut baik gitu ya.
1: Jadi ini memang potensi yang harus dikembangkan lebih lanjut lah ke depannya begitu ya, pokoknya namanya shopping untuk pariwisata shopping kan, begitu ya.
2: Sekarang kan sebetulnya sudah terbukti
1: yeah.
2: Dengan nilai tukar bergejolak ini banyak turis-turis asing berbelanja di Indonesia. Sebetulnya kan secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa barang Indonesia, produk-produk lokal itu mampu untuk menembus pasar di luar gitu yeah. kan. Sebetulnya sudah terbukti gitu. Nah, tinggal bagaimana digarap saja gitu kan menjadi lebih baik lagi begitu. Kecuali yeah. Tidak ada yang mau beli, tapi kan ini terbukti banyak yang pembelinya
1: yeah.
2: gitu ya, barangnya banyak yang disukai begitu. Jadi artinya barang-barang ini sebetulnya barang-barang yang memang bisa dijual begitu.
1: Baik, kalau begitu.
2: Memang sekarang ini belum digarap secara serius
1: yeah.
2: gitu.
1: Iya. Baik, Pak Alfon, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Ini.
1: Ya, selamat pagi, Pak Alfon.
2: Pagi.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana hasil tangkapan nelayan menurun imbas beberapa perahu nelayan tenggelam di pantai utara Kabupaten Belu akibat nekat melaut di tengah cuaca yang tidak menentu. Laporan selengkapnya oleh Ferdi Asi.
1: Baru ini temandung di situ itu tenggelam.
2: Insiden kecelakaan tenggelam menimpa beberapa orang nelayan pantai utara Kabupaten Belu saat melaut mencari hasil tangkapan ikan. Perahu yang ditumpangi dihantam gelombang pasang air laut beruntung bisa diselamatkan. Insiden tenggelam beberapa orang warga nelayan pantai utara Belu terjadi di bulan Februari baru lalu. Hal ini menjadi pembelajaran berharga khususnya bagi warga nelayan apabila kondisi tidak memungkinkan tidak diperbolehkan melaut. Warga nelayan Desa Dua Laut Yohanes Manaik menceritakan saat itu kondisi cuaca ekstrim, turun hujan lebat disertai tiupan angin kencang. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, namun beberapa orang warga nelayan masih nekat melaut mencari tangkapan ikan. Setelah beberapa saat melaut, kemudian perahu yang ditumpangi terhantam gelombang pasang dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
1: Memungkinkan
2: boleh.
1: Orang yang perahu besar itu keluar.
2: Kalau kecil, tidak.
1: Kalau baru-baru ini temandung di situ itu tenggelam tuh. Mereka ada tiga perahu akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut itu yang saya pengalaman. Sampai sekarang anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas saja.
2: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari. Setiap tahun warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya tidak melaut. Apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.

0: Sementara itu, BPBD Kabupaten Parigi Mautong melaksanakan perbaikan tanggul di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, mengantisipasi bencana banjir yang sebelumnya melanda kawasan tersebut. Laporan selengkapnya oleh reporter Alfian Syah.
1: Baik saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong saat ini tengah melakukan perbaikan tanggul yang jebol di titik Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Mautong. Upaya penanganan dilakukan dengan memasang bahan banjiran berupa geobag dan sandbag pada lokasi yang mengalami kerusakan guna mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam permukiman dan lahan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengatakan bahwa dari 3 titik tanggul yang mengalami jebol terdapat 1 titik yang membutuhkan penguatan tambahan menggunakan bahan banjiran. Titik tersebut berada di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, yang dinilai memerlukan penanganan lebih intensif untuk menahan tekanan arus air. Menurut Rifai, BPBD telah menyiapkan sekitar 200 geobag dan 100 sandbag yang akan dipasang pada lokasi tersebut. Pemasangan material itu diharapkan mampu memperkuat tanggul sementara dan meminimalisir potensi kerusakan lebih lanjut, terutama saat terjadi peningkatan debit air.
2: Hari ini kami laksanakan membantu masyarakat dengan melakukan pemasangan bahan banjiran berupa geobag dan sandbag di lokasi titik jebol. Dari 3 lokasi titik jebol itu, ada 1 titik yang harus kami perkuat dengan bahan banjiran. Kami memberikan sekitar 200 geobag dan 100 sandbag yang akan dipasang di titik kedua di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Baling.
1: Rifai memperkirakan seluruh pekerjaan perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 8 hingga 9 hari ke depan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua titik tanggul yang mengalami kerusakan akan dipasangi bahan banjiran, melainkan hanya pada lokasi yang dianggap paling membutuhkan penguatan.
2: Tidak semua kan titik diberikan bahan banjiran ini. Cuma lokasi-lokasi tertentu saja yang kami pasang bahan banjiran berupa geobag dan sandbag ini. Ya, membuat tanggulnya kan dengan alat tanggul pasir yang di sampingnya. Cuma untuk titik kedua ini karena memang dia belokannya terlalu tajam, jadi kami pasang geobag dan sandbag tadi untuk menahan tekanan air supaya tidak jebol lagi tanggulnya.
1: Sebagai langkah jangka pendek, BPBD berharap pemasangan geobag dan sandbag dapat menahan dorongan air serta mengurangi risiko terjadinya kerusakan susulan. Untuk penanganan jangka panjang, pihaknya berharap ada pembangunan tanggul secara permanen dan telah berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai guna membahas solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan tersebut.
0: Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Alfiansah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI_Programa3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Dan Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: kelelahan bukan pada pendengaran Anda, tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 4 Juni 1950 adalah hari lahir atau berdirinya Organisasi Gerakan Wanita Indonesia, GERWANI. Organisasi ini awalnya bernama Gerakan Wanita Sedar Gerwis yang dibentuk di Semarang, Jawa Tengah melalui peleburan 6 organisasi perempuan progresif. Tujuan awal GERWANI adalah berfokus pada kesetaraan hak perempuan, penolakan terhadap poligami, perlindungan hak buruh perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perjuangan anti-imperialis. Seiring waktu, GERWANI tumbuh menjadi organisasi massa perempuan terbesar di Indonesia yang beranggotakan sekitar 1,5 juta orang dan memiliki kedekatan politik dengan Partai Komunis Indonesia. GERWANI mengalami masa kelam pasca peristiwa gerakan 30 September atau G30S. Organisasi ini difitnah dan dituduh terlibat dalam penyiksaan serta pembunuhan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya, Jakarta. Akibat stigma tersebut, GERWANI dibubarkan pada masa pemerintahan Orde Baru dan banyak anggotanya yang ditahan tanpa proses pengadilan, mengalami kekerasan, serta diskriminasi.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif

0: kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jawa Timur telah memasuki musim kemarau. Musim kemarau 2026 ini diprediksi lebih kering dibanding tahun sebelumnya dan dapat menyebabkan potensi terjadinya kebakaran di hutan gunung. Lalu mana saja hutan yang rawan terbakar saat kemarau? Nanti kami akan tanyakan hal ini bersama BPBD Jawa Timur. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Gatot, seberapa tinggi ini tingkat kerawanan karhutla di Jawa Timur pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya?
2: Untuk karhutla, kami mengantisipasi di semua wilayah, tapi terkhusus ada perhatian pada area-area yang punya lahan kering ataupun lahar capana agak besar, seperti halnya di Banyuwangi, lalu ada Situbondo, lalu ada Bondowoso, Jember, Malang. Ini kan ada beberapa area hutan yang memang tanamannya atau ilalangnya lebih dominan dibanding dengan pepohonannya. Juga kita juga mengantisipasi kawasan-kawasan yang punya potensi seperti penumpukan tempat sampah itu, TPA, juga melihat wilayah-wilayah yang punya sejarah kebakaran 2 tahun lalu, seperti halnya Gunung Bromo, Gunung Lawu, serta juga di Gunung area milik Raden Suryo di Mojokerto. Sehingga kalau bicara tingkat kerawanan, kita mengacu seperti hanya kejadian di tahun 2023. Karena di 2024, 2025 cenderung menurun, tapi di 2023 dan 2024 paling tinggi. Nah, ini kami mengacu pada data tersebut.
1: Ya. Baik, lalu kalau untuk langkah antisipasi yang telah disiapkan BPBD Jawa Timur untuk menghadapi musim kemarau dan juga potensi karhutla ini, selain pemetaan tadi, seperti apa Pak Gatot?
2: Untuk antisipasi yang kami lakukan, beberapa waktu lalu di awal tahun tepatnya, itu kan Ibu Gubernur sudah melakukan dan memimpin rapat koordinasi dengan semua stakeholder, di mana dihadiri oleh BMKG, lalu ada BNPB, lalu ada Kementerian Pertanian, juga ada dari teman-teman Kementerian PU. Di situ kita salah satunya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pastinya dengan melibatkan masyarakat peduli api, juga teman-teman OPD terkait, seperti hanya Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, dan juga teman-teman Kementerian Kehutanan, dengan mengacu atau memperhatikan data-data dari Sipongi ataupun titik api lain yang disampaikan oleh masyarakat. Dan juga kami berkomunikasi dengan BNPB apabila terjadi kebakaran besar ataupun kebakaran yang sulit untuk dipadamkan melalui darat, maka akan digunakan helikopter waterbombing. Dan alhamdulillah BNPB mendukung dan siap membantu apabila dibutuhkan.
1: Baik, lalu kalau untuk BPBD Jawa Timur sendiri, apakah telah menetapkan status siaga karhutla ini di beberapa daerah tertentu tadi yang disebutkan Pak Gatot?
2: Untuk hari ini telah terbit surat ataupun keputusan gubernur terkait dengan siaga darurat kekeringan. Artinya untuk kekeringan air, juga kelangkaan air itu kita antisipasi, potensi ancaman kebakaran juga kita antisipasi, itu berlaku di 38 kabupaten kota. Tetapi untuk kabupaten yang sudah mengeluarkan SK siaga darurat kekeringan, itu ada 8 kabupaten, diantaranya ada Pasuruan, lalu juga ada Mojokerto, juga ada Bondowoso, lalu juga ada Blitar, Lumajang, Trenggalek, Banyuwangi. Jadi ada 8 yang sudah mengeluarkan status siaga kekeringan. Hanya untuk yang sudah melakukan dropping air, karena memang di wilayah tersebut sudah butuh masyarakatnya untuk melakukan dropping air, itu ada di wilayah Bondowoso. Hingga hari ini sudah ada sebanyak 22 rit yang dikirim ke 11 desa di Bondowoso untuk mencukupi kekurangan air itu, dengan peritnya ada 5.000 liter. Artinya dari 22 rit tersebut sudah ada 110.000 liter yang sudah didistribusikan kepada masyarakat.
1: Baik. Lalu kalau untuk kesiapan personil, lalu juga peralatan dan sumber daya untuk penanganan karhutla, berarti semua telah mendukung ini ya Pak Gatot ya?
2: Ya.
1: Lalu kalau untuk
2: alhamdulillah sistem... ini Mbak, alhamdulillah TNI Polri selalu mensupport apabila terjadi kebakaran hutan, juga dukungan dari masyarakat peduli api yang sangat peduli apabila terjadi ataupun melihat munculnya asap, mereka juga segera mengecek ke lapangan, meninjau apabila itu apinya masih kecil langsung dipadamkan sendiri, tapi kalau memang sudah besar, maka teman-teman kehutanan, teman-teman BBBD, relawan berkolaborasi untuk pemadaman api yang sudah terlanjur besar tersebut.
1: Baik. Lalu kalau untuk sistem pemantauan titik panas yang dilakukan BPBD saat ini seperti apa, Pak? Apakah hanya dari Sipongi saja?
2: Kami selain Sipongi yang menggunakan aplikasi, teman-teman juga di daerah PRC-nya maupun masyarakat saling mengkomunikasi. Jadi kalau ada ditemukan sumber titik api atau melihat asap yang dirasa ini di tempat yang mungkin tidak biasa, mungkin seperti gunung ataupun ladang, maka akan dilakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan apakah api itu memang akibat kebakaran atau memang karena kegiatan masyarakat seperti mungkin membersihkan ladangnya ataupun membakar sampah akibat panen di sawah ataupun di TPA ada kegiatan pembakaran sampah. Ini harus kita pastikan dulu. Karena memang kalau di aplikasi Sipongi, setitik kecil api pun akan dibaca itu ada potensi. Sedangkan masyarakat melihat apabila ada asap langsung disamperin, dilihat ke lokasi. Kalau memang itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga seperti bersih-bersih sampah dan ladang, selama masih diawasi dengan benar, selama nantinya dipadamkan dengan benar, maka menjadi perhatian kita sama-sama.
1: Baik. Lalu kalau untuk target waktu respon BPBD dalam menangani laporan kebakaran hutan dan lahan, ini seperti apa Pak Gatot?
2: Alhamdulillah, selama ini apabila terjadi kebakaran, kami bersama teman-teman kehutanan, relawan, dan masyarakat peduli api, langsung cepat. Artinya pada saat itu melihat, langsung kita tinjau ke lapangan. Kalau memang di gunung, langsung dilihat ke sumber apinya. Kalau memang di ladang, langsung ditengok ke lokasinya. Dan tidak sampai kurang lebih 1 jam kita sudah tahu pasti bahwa ini perlu penanganan lanjutan atau tidak. Demikian.
1: Baik. Lalu kalau untuk kendala dalam menjangkau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang berada di kawasan pegunungan atau hutan terpencil ini seperti apa Pak Gatot?
2: Oke, kalau untuk lahan di wilayah kehutanan ini memang ada beberapa masyarakat yang berkegiatan di gunung, mungkin dia punya ladang, itu biasa langsung menyampaikan informasi ataupun petugas kehutanan yang patroli menyampaikan informasi tersebut, atau teman-teman dari kabupaten kota BPBD-nya menyampaikan kepada kami, berkomunikasi dengan teman-teman di Pusial Op, bisa langsung bergerak bersama-sama. Dan untuk data Sipongi, kalau memang terlihat ada titik api, maka segera kita lakukan peninjauan. Hanya memang kendala di daerah-daerah seperti gunung, ini adalah tempatnya yang terjal, lalu terkadang titik apinya itu menyebar. Sehingga ada beberapa titik api yang tidak di tempat yang sama. Ini sulitnya untuk pemadaman di gunung, sehingga teman-teman harus dibagi per titik api tersebut. Juga untuk pemadaman itu kita bekerja waktu dengan cuaca, karena kadang malam ditambah angin di gunung juga sangat kencang, ini sangat mempercepat besarnya titik api di sumber kebakaran tersebut.
1: Baik. Nah, Pak Gatot, kalau terkait juga program edukasi atau sosialisasi apa yang saat ini dilakukan BPBD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di sana, Pak?
2: Alhamdulillah, teman-teman Dinas Kehutanan bersama kami, terus selalu pengelola hutan juga, sering melakukan edukasi, mengingatkan kepada pengelola lahan yang di hutan, khususnya yang di gunung-gunung ini, untuk menyadari bahwasanya pada masa seperti sekarang ini musim kering, apabila melakukan bersih-bersih lahannya, ladangnya dari sampah ataupun akibat dari panen, harus diawasi dan pastikan bahwa api sekecil apapun harus padam secara sempurna. Ini terus diingatkan, lalu juga mereka diberikan edukasi kaitannya harus menghubungi siapa, lalu alat-alat apa yang harus diperlukan untuk pemadaman api, ini kita bantu juga. Dan pengetahuan-pengetahuan seperti apabila terjadi kebakaran besar, mereka harus mengevakuasi diri kemana, lalu juga apa yang perlu dilakukan, ini terus dilakukan, baik itu teman-teman BPBD Kabupaten Kota, lalu juga BPBD Provinsi dan juga dari Dinas Kehutanan, demikian.
1: Baik, nah Pak Gatot, nantinya indikator yang akan digunakan BPBD untuk menilai keberhasilan upaya pencegahan karhutla seperti apa di tahun ini, Pak?
2: Kami melihat kesuksesan sebuah kegiatan itu kalau di dalam kegiatan tersebut ada keterlibatan semua pihak. Artinya pengelola juga peduli, pengelola hutan, baik itu yang punya usaha di situ mengelola hutannya ataupun pengusaha wisata hutan juga itu peduli untuk menjaga hutan. Lalu juga pada saat terjadi bencana kebakaran itu ada semua pihak terlibat dan pemahaman masyarakat terkait dengan memadamkan api. Apabila sudah selesai melakukan sebuah kegiatan, api yang dipadamkan itu sempurna, itu adalah bagian dari kesuksesan yang kami rasakan, karena artinya masyarakat sudah peduli dan sudah paham bagaimana menjaga agar hutannya tetap tidak terbakar dan juga potensi kebakaran itu tidak bisa melukai ataupun berdampak pada masyarakat di sekeliling yang tinggal di sekitar itu.
1: Baik, Pak Gatot, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat ya, Pak Gatot, dan juga telah mengedukasi masyarakat. Semoga memang ini tidak berkepanjangan ya, Pak Gatot ya, tidak rawan lagi begitu, karena telah juga diantisipasi tadi oleh BPBD Jatim. Terima kasih Pak Gatot. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto berbicara terkait sejumlah hutan di Jawa Timur berpotensi terjadi karhutla.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan utara Papua Barat dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, di pesisir barat Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di pesisir utara Aceh, pesisir timur Riau, kemudian di Samudra Hindia Selatan Jawa bagian barat, Samudra Hindia Barat Lampung, perairan barat Kalimantan Barat, Selat Makassar bagian selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Laut Banda, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dingin mereka atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pangkal Pinang, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, potensi hujan sedang di Medan, potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Serang, Bandung, dan Palangkaraya. Selanjutnya terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Pontianak, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung, Surabaya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Mamuju, potensi hujan sedang di Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan tebal, dan berawan di Kupang, Makassar, Ambon, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita akan bahasnya mengenai kebakaran hebat melanda permukiman padat di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 250 rumah warga hangus terbakar, jumlah korban terdampak 330 kakak atau kepala keluarga atau 620 jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI telah mendistribusikan bantuan berupa kasur hingga selimut. Kebakaran sendiri telah padam setelah pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui penyebab dan kronologi kebakaran di Kemayoran ini. Belum ada data final juga apakah ada korban lainnya dalam peristiwa tersebut. Nah, ini adalah kebakaran di pemukiman padat penduduk yang kesekian kalinya terjadi di Jakarta. Nah, harusnya bagaimana agar ini tidak terjadi lagi di pemukiman padat, karena ada sejumlah sebab sebenarnya kalau pemukiman padat ini terbakar, seperti korsleting listrik ya. Kalau satu rumah saja terbakar, maka akan sangat cepat perambatan apinya. Nah, sejauh mana kemudian Pemprov DKI Jakarta juga harusnya mengantisipasi hal ini dan juga menangani masalah permukiman padat di wilayah Jakarta. Kami sudah bersama dengan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Pak Nirwono, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Pagi, baik, Pak. Ini kan bukan pertama kali kebakaran di permukiman padat di Jakarta terjadi ya, Pak Nirwono ya. Nah, ini sebenarnya apakah ada solusi jitu, Pak, untuk mengatasi masalah ini, Pak?
2: Ya, secara teknis ini lebih kepada komitmen kita untuk memutus mata rantai kebakaran atau tidak. Ya. Yeah. Paling tidak ada 5 langkah yang bisa menjadi acuan untuk dilakukan ya. Yang sudah dikenal masyarakat menjadi kawasan kebakaran. Ya. Yang pertama tentu kita harus melihat atau meninjau cek regulasinya. Ya. Kalau di dalam peruntukan tata ruang, itu lokasi pemukiman ini sebenarnya peruntukannya untuk apa? Ya. Sehingga kita tahu apakah sejak awal salah atau tidak kawasan tersebut. Ini untuk memudahkan langkah selanjutnya. Yaitu yang kedua tentu mengecek kembali kepemilikan lahannya tersebut. Kenapa? Karena ini akan menentukan langkah berikutnya. Apakah Pemprov DKI melakukan penataan di situ atau perlu relokasi? Misal ya, kalau di dalam dalam kasus Kemayoran misalnya ya, di dalam rencana tata ruang disebutkan bahwa kawasan tersebut ternyata zonanya untuk kawasan perdagangan dan pasar itu. Ya. Jadi secara teknis itu ternyata kawasannya bukan kawasan hunian. Nah, ini kan berarti bisa di cek kembali nanti tentang sertifikat kepemilikan lahannya. Apakah warga di kawasan tersebut memiliki SHM atau tidak, sertifikat hak milik ya, untuk memastikan bahwa warga tersebut memiliki hak tersebut atau tidak. Nah, ini akan menentukan kalau ini sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan sertifikat hak miliknya, maka ini tentu akan memudahkan untuk melakukan peremajaan kawasan. Kawasannya ditata ulang lah intinya ya.
1: Artinya ada relokasi penduduk juga begitu, Pak, dari sana, dari kawasan itu.
2: Kalau memang tidak sesuai dengan peruntukannya kan,
1: maksudnya.
2: Ya kan. Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, warga tidak memiliki sertifikat, berarti kan kita cek ini tanahnya milik siapa. Nah, ini tentu peruntukannya sudah ditentukan tadi, sehingga warga perlu disiapkan untuk relokasi ke rusun terdekat misalnya. Ya, perlu proses dalam waktu dekat identifikasi warga yang berktp DKI mana dan mana. Sementara untuk yang tidak berKTP DKI atau pendatang, tentu nanti kita perlu cek kembali koordinasi dengan asal daerah kan, untuk memastikan warga ini sebagai pendatang akan kerja di Jakarta atau kembali ke daerah. Nah, intinya apa? Kalau semua mau diapakan maupun penataannya, kalau tidak golden time-nya kelewat,
1: mereka bangun lagi di situ begitu.
2: Kembali lagi ke situ, membangun semi permanen lagi dengan bangunan yang mudah terbakar dan dengan listrik juga ala kadarnya. Maka bisa dipastikan bahwa di kemudian hari kawasan tersebut pasti akan terdampak kebakaran kembali. Ini sebenarnya khas semuanya ya, nggak hanya Sanur di bagian dia. Hampir semua kawasan yang kami pantau mulai dari tadi di Kemayorannya, di Tambora, Taman Sari, tipikal semuanya kawasan-kawasan pemukiman yang padat didominasi oleh bangunan semi permanen dan juga jaringan listrik yang tidak berstandar. Itu ciri khasnya.
1: Iya. Pak Nirwono, kalau kita belajar dari satu kawasan, Pak, yang dulu juga sering ada kebakaran karena padat, kawasan Tanah Tinggi, Pak Nirwono. Ya. Nah, itu kan akhirnya kan dibangun rumah susun, Pak, di situ, Pak. Nah, itu bisa. Kenapa daerah lain kok susah? Kenapa itu, Pak Nirwono?
2: Nah, yang tadi di awal cek regulasi, ya, untuk memastikan di dalam rencana detail tata ruang, kawasan itu untuk apa zona peruntukannya? Kan di dalam orang sudah diatur.
1: Ya.
2: Ini untuk hunian, ini untuk komersial, ini untuk perdagangan, nah. Yang sering kali terjadi adalah zona kawasan tadi tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, di dalam Tanah Tinggi, zonanya adalah zona hunian, sehingga dimungkinkan.
1: Oh, bisa lebih cepat begitu ya, putusannya.
2: Tidak akan kembali, tetapi tetap sesuai dengan fungsi zona peruntukannya, kan, sebenarnya.
1: Iya.
2: Itu sama dengan Kemayoran. Kalau nanti identifikasinya ada sebagian kawasannya ternyata ada untuk hunian, maka tidak tentu kemungkinan kan nanti dibangun rusun kalau sesuai dengan zona peruntukan dan sertifikat hak miliknya jelas.
1: Yeah.
2: Jadi itu maksudnya di situ. Kenapa? Karena setiap upaya yang akan dilakukan penataannya ini kan tentu harus menjadi catatan penggunaan dananya dana APBD, Mas.
1: Yeah. Iya. Dan itu terkait dengan status itu, tanahnya begitu, Pak. Kalau pakai dana APBD ya, begitu ya.
2: Harus clear and clean, karena kalau tidak, kalau mau tanahnya bersengketa misalnya kemudian APBD masuk membangun itu justru nanti benda yang terkena dampaknya.
1: Ya.
2: Jadi temuan kan, karena tanahnya nggak jelas kok kamu bangun pakai APBD begitu kan?
1: Ya.
2: Yang sering kami terjadi kasus kan begitu. Nah ini yang menurut saya pintu utama cek regulasi, pastikanlah hanya sesuai zona peruntukan dalam sebuah tata ruang, pastikan juga dibuktikan dengan adanya sertifikat milik dari masing-masing warga yang tinggal di situ. Baru kemudian bisa diputuskan itu kedudukan permajaan kawasan tadi kalau konteks Tanah Tinggi bisa dibangun rumah susun
1: ya,
2: untuk lahannya biar bisa dapat masuk banyak gitu kan, kawasannya bisa lebih tertata, atau tadi zona peruntukannya dikembalikan sesuai fungsi.
1: Yeah.
2: Sehingga mudah sekali terbakar dengan cepat. Kemudian yang kedua kami temukan bersama juga dengan PLN ya dan Gul Karman, jaringan listriknya itu pertama semrawut, tumpang tinggi, dan kabel-kabel yang digunakan juga tidak berstandar sehingga mudah sekali terbakar. Dan penggunaannya tadi, penggunaannya juga seringkali tidak bijak ya, pokoknya lagi nge-charge dan sebagainya, listrik tidak dimatikan saat pergi gitu misalnya. Ini penyebab utama sebagian besar hubungan arus pendek.
1: Yeah. Jadi karena Gul Karmat mencatat 70% lah penyebab kebakaran pemukiman padat itu karena itu, Pak. Korsleting listrik begitu.
2: Arus pendek.
1: Iya.
2: Yeah. Arus pendek tadi penyebabnya itu tadi, Mas. Jadi kabelnya yang tumpang tindih ya. Kalau kita lihat kabel-kabel dari tiang-tiang listriknya itu tumpang tindih banyak.
1: Yeah.
2: Di dalam rumah juga pengguna stop kontaknya bertumpuk-tumpuk dan yang menjadi catatan juga temuannya PLN, kabel yang digunakan banyak sekali tidak berstandar aman sehingga mudah panas, mudah meleleh. Ini seringkali pemicu utamanya. Nah, kembali lagi konteksnya lebih kepada penataan kawasan tata ruangnya yang memang tidak direncanakan dengan baik gitu ya. Kalau dengan baik kan berarti bangunannya juga tentu bangunan bukan semi permanen dan gas dan semuanya juga teratur. Nah ini kalau kita mau kembali untuk memutus mata rantai kebakaran atau tidak. Kalau cuma tambal sulam, bisa dipastikan kawasan-kawasan yang selama ini terjadi dan kebakaran akan selalu
1: terulang lagi begitu ya.
2: Terulang lagi. Nah catatannya di sini, kalau dalam catatan kami, setiap tahun itu di bulan terutama di bulan Agustus September itu puncak musim kemarau, di mana seringkali terjadi kebakaran bahkan satu hari itu rata-rata lebih dari 3. Itu terutama di bulan Agustus dan September. Nah, ini mungkin perlu menjadi PR kita bersama untuk melakukan evaluasi dan pemetaan kawasan rawan kebakaran.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Nirwono, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi Pak Nirwono Yoga.
2: Ya. Terima kasih banyak Mas.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Terima kasih.
1: Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga.
0: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri. Nanti kuat jalan sendiri.
5: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Mendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1, mengudara di 99,2 MHz untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026. Dari Natuna Indonesia, kami yang bertugas, saya Elmi Subayang dan rekan sekerja Martina Dandanti, mengucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Masya Allah.

Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Dan pendengar di Ranai pagi ini Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang dan juga ada rekan Martina, rekan Danti yang akan menemani Anda hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa mengawali jumpa kita di Ranai pagi ini, kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi Surah An-Nur ayat 30 sampai 31 dibacakan oleh Solihin.

أو الطفل الذين لم يوم

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
2: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Mendapatkan 5 Kesempatan, disampaikan oleh Padloli.

wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hikmah fajar hari ini, kami menyampaikan dengan judul mendapatkan 5 kesempatan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, dari hari ke hari, kemudian tahun berganti tahun, sesungguhnya umur kita bukan bertambah, tetapi justru berkurang. Oleh karena itu, sangatlah rugi bagi seorang muslim yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, yang mubazir atau sia-sia belaka. Sebab hilangnya harta benda yang kita miliki masih dapat kita cari, tetapi hilangnya waktu dengan sia-sia tidak dapat kita cari lagi. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idu, igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang laki-laki. Nasihat Rasulullah yaitu, manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan yang lain, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Pendengar yang berbahagia, setidaknya terdapat 5 hal dalam hadis tersebut yang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Yang pertama, memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda merupakan kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu yang lebih banyak lagi. Sebab di masa muda, tenaga kita masih prima, panca indera kita masih normal, dan kesempatan berkarir sangat banyak. Maka sebelum datang masa tua dengan tanggung jawab yang sangat banyak, sedangkan tenaga sudah mulai melemah, maka agama menganjurkan kepada kita agar masa muda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan berikan jaminan perlindungan pada hari kiamat kepada pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga sehat sebelum sakit. Pemirsa RRI yang kami hormati, kita terkadang tidak menyadari bahwa kesehatan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kekayaan tak ternilai harganya. Kesehatan yang sekarang sedang kita nikmati harus kita syukuri, kita jaga, sekaligus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tidak tahu
kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kebahagiaan kita berupa nikmat sehat. Jika tubuh kita sudah terbaring di rumah sakit, banyak uang yang kita keluarkan, keluarga dan saudara banyak kita repotkan, lalu kita baru menyadari bahwa kesehatan itu sungguh mahal harganya dalam hidup kita. Yang ketiga adalah menjaga masa kaya sebelum datang masa miskin. Rezeki merupakan salah satu cara bagi kita untuk berbuat baik dan memperbanyak amal. Jika kita memiliki rezeki yang berlimpah, jangan justru dijadikan sarana untuk menyombongkan diri atau berbangga-bangga. Sebab setiap amal dan kebaikan yang dilaksanakan dengan ikhlas, pahalanya akan berlimpah. Ingatlah bahwa kekayaan yang kita miliki sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu dan tanpa disangka, kekayaan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita yang sebenarnya adalah segala yang kita infakkan atau kita keluarkan bagi orang banyak, yang tentu saja dilakukan dengan benar dan ikhlas. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Yang keempat adalah manfaatkan waktu luang sebelum datang kesibukan. Pendengar RRI yang berbahagia, seorang muslim harus senantiasa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan waktu luang kita, agar tanggung jawab dan beban kesibukan kita tidak terlalu banyak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kasiru minan nas as-sihatu wal farau. Ada dua kenikmatan yang sering kali dilupakan oleh banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Yang kelima adalah memanfaatkan nikmat hidup sebelum datang kematian. Nikmat hidup yang kita miliki merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita, sebab dengan hidup inilah kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat apapun demi menggapai cita-cita serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sementara itu, jika kematian menghampiri kita, tentu saja kita tidak akan bisa berbuat apapun. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Para pendengar RRI yang berbahagia, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang menghampiri kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

Mutiara dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Mendapatkan 5 Kesempatan Disampaikan Pat Loli. Semoga kita mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baik. Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda.

Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Kamis 4 Juni 2026 atau bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sari berita. Pemkab Natuna raih prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kepulauan Riau. Berita lainnya, Kapolres Natuna menggelar kegiatan Kopi Morning bersama Sabuk Kamtikmas di Ranai Square.

0: Mendengar warta berita daerah pagi ini, kami awali berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Natuna kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK perwakilan Kepulauan Riau atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Natuna dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan piagam penghargaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Riau, Emi Mutiarini, kepada Bupati Natuna Chen Swilan dalam agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah pada Selasa pagi. Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah disajikan secara wajar yang sesuai standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, opini tersebut juga mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah daerah berjalan dengan baik dan didukung kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Opini WTP menjadi indikator penting yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keberhasilan tersebut mencerminkan sinergi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan secara profesional dan sesuai aturan. Berdasarkan rilis, Pemkab Natuna Bupati Chen Swilan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras hingga Natuna kembali memperoleh opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh aparatur pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Natuna yang telah memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa penghargaan tersebut akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kembali diraihnya opini WTP laporan keuangan tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Natuna berharap dapat mempertahankan kinerja positif tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pendengar, hingga akhir Mei 2026, KPP SAR Natuna sudah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR. Selengkapnya kita dengarkan reporter Aprizal melaporkan.
1: Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP SAR Natuna telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR selama periode Januari hingga Mei 2026. Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman melalui Kasih Operasi Budiman saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, hingga akhir Mei 2026, pihak KPP SAR Natuna telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR yang meliputi wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
2: Dapat kami sampaikan hingga akhir Mei 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna sudah melaksanakan operasi sebanyak 6 kali, diantaranya membawahi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.
1: Budiman menambahkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk operasi SAR yang dilaksanakan oleh KPP SAR Natuna pada tahun ini sedikit berkurang.
2: Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk tahun ini di 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2025, berkurang. Karena sampai dengan bulan Mei itu kita sudah melaksanakan operasi sebanyak lebih dari 6. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2026 ini baru mencapai 6 operasi SAR yang kami tangani.
1: Sementara itu, berdasarkan info yang diterima RRI, sepanjang tahun 2025 lalu, untuk pelaksanaan operasi SAR yang dilaksanakan oleh KPP SAR Natuna, yakni berjumlah sebanyak 22 operasi SAR, dengan rincian operasi SAR kecelakaan kapal sebanyak 13 kali, dan penanganan kondisi membahayakan manusia MM sebanyak 9 kali. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Mendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi menggelar kegiatan Kopi Morning bersama Sabuk Kantipmas di Rane Square pada Rabu pagi. Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi pelayanan publik, dan juga masyarakat untuk membahas berbagai persoalan terkait keselamatan berlalu lintas serta pelayanan bagi korban kecelakaan. Dalam sambutannya, Kapolres Natuna menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Menurutnya, forum tersebut sengaja menghadirkan berbagai pihak terkait agar setiap permasalahan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi yang nyata.
4: Kita bagi ataupun ke masyarakat mekanisme klaim ataupun cara pengajuan laka lantas ataupun pengajuan SIM. Jadi melalui babin-babin kita, mereka akan sosialisasi kepada masyarakat. Ya kan, saya minta tolong para babin-babin saya ini ataupun Pak Kasatnya ataupun anggotanya, bila jumpa seperti ini tuh caranya. Jadi beliau itu bisa baca.
0: Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan perwakilan instansi, di antaranya Badan Kesbangpol Natuna, Dinas Perhubungan, DPRD Natuna, BPJS Kesehatan, Jasara Harja, Organisasi Kemasyarakatan, Komunitas Masyarakat, serta jajaran Polres Natuna. Dalam sesi diskusi, Perwakilan Jasa Raharja Rahmat menjelaskan mekanisme santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas, sementara BPJS Kesehatan memaparkan skema perlindungan kesehatan bagi peserta aktif. Berbagai pertanyaan dan masukan dari masyarakat turut mewarnai jalannya dialog. Dari hasil pembahasan,

0: pentingnya tertib berlalu lintas, serta pemanfaatan layanan darurat 110 Polri. Kapolres Natuna berharap kegiatan Kopi Morning bersama Sabuk Kamtibmas ini dapat memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, lembaga pelayanan publik, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan serta pelayanan terbaik bagi warga Natuna. Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti tentang kapal penggunaan troll kembali marak beroperasi di perairan Natuna.
1: Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir atau LPSDP Natuna, Chairman meminta pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada nelayan tradisional Natuna yang mengaku semakin terdesak akibat aktivitas kapal ikan asing yang diduga beroperasi secara ilegal di perairan Natuna Utara. Menurut Chairman, keberadaan kapal-kapal tersebut telah berdampak langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir Natuna. Ia mengungkapkan para nelayan setempat kerap terpaksa pulang tanpa hasil tangkapan karena sedikitnya 6 kapal troll beroperasi di kawasan tangkap nelayan, baik pada siang maupun malam hari.
2: Bulan terakhir kan saya rutin sampai seminggu di laut. Jadi memang setiap awalnya cuma malam kapal-kapal tuh masuk di laut kita. Mereka nyelonong tuh, 2 kapal narik kupat tuh nyelonong lurus. Itu kalau kita enggak minggir, ya kita yang ditabrak. Cuman semenjak akhir bulan kemarin nih, makan masif, enggak hanya malam, siang malam. Nah, nelayan kita sih emang dari dulu kan tempat mereka mancing. Ya di darat pakai perahu itu ya udah sepi lah mereka. Makanya salah satu alasan kenapa mereka memaksakan untuk nyebrang ke laut Malaysia, karena di sana kan masih terjaga lautnya, ikannya masih banyak melimpah. Makanya mereka nekat-nekat masuk di sana. Akhirnya kan banyak kasus terakhir-terakhir nih, nelayan kita yang ditangkap sama perinya Malaysia gitu kan. Jadi itu yang kita tidak mau kejadian, hanya gara-gara tersisihkan, tergusur dari laut kita sendiri, akhirnya masuk laut orang ya ditangkap. Kasih ya.
1: Sementara itu, Kepala Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Herman membenarkan bahwa keluhan terkait persaingan ruang tangkap dengan kapal-kapal besar telah lama disampaikan oleh para nelayan kepada pemerintah desa. Herman mengatakan kondisi tersebut sudah menjadi persoalan yang sering dihadapi nelayan Natuna dan berdampak pada hasil tangkapan serta pendapatan mereka.
3: Nah, itu kan sering juga dialami oleh nelayan kita dan itu sudah jadi rahasia umum. Sudah menjadi keluhan nelayan sehari-hari lah kalau masalah itu kan. Munculkan ini konflik sebetulnya, tapi sampai hari ini ya karena nelayan kecil kita ini agak lemah ya mundur lah kan.
1: Ia mengungkapkan bahwa nelayan lokal kerap memilih menghindar ketika kapal-kapal besar memasuki area penangkapan ikan yang biasa mereka gunakan, sehingga kesempatan memperoleh hasil tangkapan menjadi berkurang dan berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Pemkab Natuna raih prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kepulauan Riau. Berita lainnya, Kapolres Natuna menggelar kegiatan Kopi Morning bersama Sabuk Katipmas di Ranai Square. Mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 6.19 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Tentunya untuk Anda yang lagi menikmati sarapan, selamat menikmati sarapan, yang berolahraga, selamat berolahraga. Semoga kita sehat jiwa dan raga kita ya. Terutama jiwa kita harus sehat. Kalau jiwa sehat, insya Allah tentunya raga kita juga sehat ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini sudah bersiap-siap akan menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing, berhati-hati membawa kendaraan, baik itu roda 2, roda 4 ya. Dan kami akan informasikan perakiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia. Hari ini hari Kamis 4 Juni 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini, seperti yang dikutip di kanal YouTube BMKG yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Nur M. Rizki. Dia mengatakan di daerah Sumatera seperti Pekanbaru diperkirakan berawan, sedangkan Banda Aceh, Padang dan Palembang diperkirakan berawan tebal. Untuk daerah Medan diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Tanjung Pinang, Jambi dan Bengkulu diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pangkal Pinang hujan disertai petir, Bandar Lampung udara kabur ya. Untuk daerah Jawa seperti Serang dan Bandung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Jakarta berawan tebal, Semarang dan Yogyakarta berawan, Surabaya udara kabur. Untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara seperti Denpasar dan Mataram diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kupang cerah berawan. Untuk wilayah Kalimantan seperti Pontianak berawan tebal, Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin dan Tanjung Selor diperkirakan hujan disertai petir. Untuk daerah Samarinda udara kabur. Daerah Sulawesi seperti Mamuju diperkirakan hujan disertai petir. Makassar berawan tebal. Daerah Palu, Kendari, Gorontalo dan Manado diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Untuk daerah Maluku dan Papua seperti Ternate diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Ambon berawan tebal. Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Untuk daerah Merauke berawan. Demikian disampaikan informasi perakiraan cuaca untuk ibu kota provinsi Indonesia untuk hari ini hari Kamis 4 Juni 2026. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna, seperti biasa setiap harinya kami akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai pada pukul 7.30 nanti ya. Yang langsung disampaikan oleh prakirawan BMKG Maritim Natuna. Dan pendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, seperti informasi prakiraan cuaca, harga sembako, ataupun informasi lalu lintas di tempat tinggal Anda, boleh bergabung bersama kami. Bisa mengirimkan pesan lewat WhatsApp di 08 1170 33669, ataupun langsung telepon kami di nomor yang sama di 08 1170 33669.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Mendengar dimanapun Anda berada, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai dengan regulasi FIFA. Dengan demikian total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dan selain itu, FIFA juga menyebut pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung hari. FIFA menilai edisi 2026 akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia karena melibatkan lebih banyak negara, pemain, dan juga supporter dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. FIFA sebelumnya menetapkan atas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen. Seluruh daftar pemain kini telah tersedia melalui kanal resmi FIFA. Hal itu menjadi acuan bagi setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan itu. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara, meningkat dari 32 peserta pada edisi sebelumnya. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dengan skuad resmi yang telah dikonfirmasi, persiapan seluruh tim kini memasuki tahap akhir menjelang kick off turnamen. Kick off menjadi yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Anda yang lagi menunggu Piala Dunia, tidak lama lagi dimulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.